0: Ciptakan Aterostop, sebuah sistem deteksi dini penyempitan pembuluh darah arteri karotis berbasis artificial intelligence atau AI. Inovasi medis ini dirancang untuk menekan resiko serangan stroke secara cepat, mudah, dan tanpa rasa sakit. Yanto menjelaskan bahwa Aterostop merupakan hasil riset multidisiplin dari program kreativitas mahasiswa atau PKM Kemdikti Saintek. Tingginya angka penderita stroke secara global dan minimnya alat screening awal di fasilitas kesehatan terpencil menjadi alasan utama tim Untan merancang sistem ini. Pengecekan menggunakan Aterostop terbilang sangat praktis dan bersifat non-invasif. Berdasarkan uji coba langsung yang dilakukan Faris, sensor pemindai pada jari telunjuk selama 2 menit mampu membaca tekanan darah, kadar glukosa hingga kolesterol tanpa harus mengambil sampel darah melalui jarum suntik. Tahap screening selanjutnya melibatkan penggunaan sensor suara yang ditempelkan di bagian leher selama 8 detik. Sensor ini bertugas merekam RUT, yakni suara desiran turbulensi aliran darah yang menjadi indikasi utama adanya penyumbatan lemak pada dinding arteri karotis. Untuk menjamin keamanannya, Yanto menegaskan bahwa rancangan bangun alat ini telah melewati proses konsultasi intensif bersama dokter spesialis jantung dan pembuluh darah serta dokter spesialis saraf. Dari hasil uji coba klinis yang membandingkan Aterostop dengan standar medis sekelas USG Doppler dan transimeter digital, sistem ini mencatatkan tingkat akurasi sistem di angka 80%. Nambah abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kan dipandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
5: Ah, itu dia.
6: Cinta Rasila.
7: Mau beli pansi ke Pontianak.
6: Terus?
7: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
8: Makan telepon di terang bulan.
6: Cantik.
8: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
6: Cantik. Sedap.
8: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
6: Betul.
9: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
10: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
11: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katung. Katung ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun berpantun dengan santun setiap hari.

94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Mbok Abang masih bersama Mbok Yo yang paling cantik sekota Pontianak di jam 7-nya lebih 6 menit. Tandanya kita udah masuk dalam program Cari Tahu. Apa yang dicari tuh? Nah, Mbok Abang, berhubung berhubung sebentar lagi, nak nyebut sebentar pun ya. Nah, sebentar lagi akan ada festival kue bulan, Mbok Abang. Nah, jadi sebelum itu kita harus kenal dulu. Kalau tak kenal maka tak sayang, betul tak, Mbok Abang? Apa sih festival kue bulan tuh? Mungkin ada yang udah tahu, ada yang sedang-sedang jak taunya, ada yang udah tahu banget. Tapi kali ini ya kita berbagi ilmu lagi, berbagi informasi lagi ya. Nah, kalau kita dengar istilah festival kue bulan, mungkin yang langsung terbayang nih adalah kue berbentuk bulan dengan isian manis yang sering kita jumpai menjelang perayaan tertentu. Nah, festival kue bulan atau Mid Autumn Festival merupakan perayaan tradisional masyarakat Tionghoa yang identik dengan kebersamaan keluarga, rasa syukur, dan menikmati keindahan bulan purnama. Perayaan ini umumnya berlangsung pada hari ke-15 bulan ke-8 dalam kalender lunar, sehingga tanggalnya dalam kalender Masehi berubah setiap tahunnya, Mbok Abang. Yang menarik, kue bulan bukan sekedar makanan untuk dinikmati, tetapi juga mempunyai makna simbolis. Bentuknya yang bulat sering dikaitkan dengan keutuhan dan kebersamaan keluarga. Karena pada momen ini anggota keluarga biasanya berkumpul, berbincang, menikmati makanan bersama dan memandang bulan. Jadi kalau kita melihat kue bulan, sebenarnya ada cerita budaya yang cukup dalam di balik bentuk dan rasanya.

Nah, festival kue bulan sendiri untuk tahun ini, Mbok Abang, itu akan diperingati pada tanggal 25 September. Artinya besok, Mbok Abang, akan dilaksanakan. Nah, sehingga beberapa masyarakat Tionghoa ini hari ini dan juga besok sudah merayakan festival kue bulan ini. Caranya gimana, Mbok Yo? Ya itu tadi, kumpul-kumpul sama keluarga, sama kawan, habis itu makan-makan gitu, Mbok Abangnya. Karena filosofinya tadi adalah kebersamaan, Mbok Abang. Nah, buat Mbok Abang pun kalau mau pun enggak apa-apa. Nah, ikutlah gitu ya, merayakan. Karena yang namanya kumpul-kumpul sama keluarga, Mbok Abang ya, kumpul-kumpul sama orang-orang terkasih, makan bersama kan bisa dilakukan setiap hari. Tapi ini lebih spesial karena ini adalah festival kue bulan.

Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
3: Hah?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat di program Cari Tahu. Kita lanjut lagi tentang mengenal festival kue bulan. Nah, Bu Abang, tradisi kue bulan dan juga kebersamaan dalam festival kue bulan itu suasana juga tidak hanya soal makan kue, tetapi lebih kepada momen berkumpul dan mempererat hubungan antar keluarga maupun masyarakat. Kue bulan sendiri memiliki banyak variasi, Bu Abang, mulai dari isian kacang, biji teratai, paste kacang merah, sampai berbagai kreasi modern yang menyesuaikan selera masyarakat masa kini. Bentuk, warna, dan kemasannya pun semakin beragam, terutama ketika festival berkembang menjadi kegiatan budaya yang menarik perhatian generasi muda. Di sejumlah tempat, perayaan ini pun dapat diramaikan dengan berbagai kegiatan budaya seperti pertunjukan seni, lampion, kegiatan keluarga, hingga acara komunitas. Di Indonesia sendiri, termasuk di daerah yang memiliki masyarakat Tionghoa seperti Kalimantan Barat, tradisi semacam ini menjadi bagian dari kekayaan budaya yang menarik untuk dikenal. Kita bisa melihat bahwa sebuah makanan ternyata dapat menjadi pintu masuk untuk memahami sejarah, tradisi, nilai kekeluargaan dan keberagaman budaya yang hidup di tengah masyarakat.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa enggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Ya masih dicari tahu Bu Abang, sampai di segmen terakhir kita tentang festival kue bulan di masa kini. Ya Bu Abang, kalau kita tarik ke kehidupan sekarang, festival kue bulan ini bisa menjadi pengingat bahwa kesibukan sehari-hari jangan sampai membuat kita lupa menyediakan waktu dan waktu untuk keluarga dan orang-orang terdekat. Di tengah kehidupan yang serba cepat, momen duduk bersama, berbagi makanan, saling bercerita dan menikmati suasana malam justru menjadi sesuatu yang sederhana tetapi bahagia. Jadi, bukan hanya kuenya yang dinikmati, tetapi pun kebersamaan yang menyertainya. Festival kue bulan pun memperlihatkan bagaimana tradisi dapat terus hidup dengan mengikuti perkembangan zaman. Anak-anak muda bisa mengenalnya melalui kegiatan budaya, kuliner, pertunjukan seni, maupun media sosial. Sementara nilai dasarnya tetap dipertahankan, yaitu kebersamaan, rasa syukur, dan penghormatan terhadap tradisi. Dari sini kita bisa belajar bahwa keberagaman budaya di Indonesia bukan sesuatu yang perlu dijauhkan, tetapi justru bisa menjadi kesempatan untuk saling mengenal, menghargai, dan menikmati indahnya perbedaan yang hidup berdampingan di masyarakat. Jadi itu dia Mbak Abang, pembahasan kita dicari tahu kali ini tentang apa itu festival kue bulan yang akan dilaksanakan besok 25 September pada tahun 2026 ini. Semoga bermanfaat dan semoga menambah pengetahuan baru untuk kita semua.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih, nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Pro 4 FM 94,3 MHz, suara budaya.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar. Mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Dunia Berita.
1: Muabang perhelatan Akbar Seni Rupa Kontemporer Pontianak Biennale 2026 secara berani menjadikan urat nadi kota Sungai Kepo sebagai sumber filosofi utamanya. Mengusung tema besar arus, pertemuan, dan gelombang, festival yang berlangsung dari 25 September hingga 25 Oktober 2026 ini hadir sebagai platform untuk mengaktivasi ruang-ruang publik di penjuru kota. Pontianak Biennale representatif Hatta Budi Kurniawan memaparkan bahwa konsep pameran ini dirancang sangat melebur dengan denyut aktivitas warga. Biennale ini secara sengaja mendobrak batasan ruang pamer konvensional dengan membawa karya-karya seni langsung ke tengah rutinitas masyarakat sehari-hari. Port 9 yang berlokasi di Jalan Komyu Sudarso didapuk menjadi titik utama pameran. Di luar lokasi pusat tersebut, puluhan karya dari 31 seniman yang 9 diantaranya ini merupakan seniman internasional yang berasal dari berbagai negara mulai dari Jepang, Malaysia, Hong Kong, Inggris, Belanda, Kroasia hingga Vietnam akan disebar strategis ke 6 titik ikonis lainnya di penjuru kota Pontianak. Lebih lanjut, Hatta menegaskan bahwa tema sungai digunakan sebagai antitesis dari sudut pandang pembangunan perkotaan yang belakangan ini terlalu didominasi oleh orientasi daratan. Melalui perhelatan ini, panitia memberikan ruang bagi warga untuk merefleksikan kembali akar geografis kotanya secara mendalam. Nambah abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bu Abang, mulailah pagi Bu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Bu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tidak sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat Awak, Awak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Abang di pagi hari yang cerah ini ya, nampak udah ada secercah cahaya matahari. Bu Abang menerobos awan kita yang biasanya kabut. Bu Abang ini udah adalah ya agak-agak cerah gitu ya, secerah hatiku. Asik. Nah, Bu Abang, kita lanjut lagi ya bahas tentang kue bulan, festival kue bulan yang akan dilaksanakan besok nih Bu Abang pada tahun 2026. Jadi seperti yang tadi di program sebelumnya cari tahu Bu Abang bahwa festival kue bulan ini akan berubah setiap tahunnya. Ndak selalu tanggalnya atau harinya atau bulannya itu-itu aja. Tapi itulah dia ya, keunikannya. Nah, ngomongin soal asal-usul dan perkembangan sejarah tradisi kuno Bu Abang di dinasti Zhou, masyarakat agraris di Tiongkok kuno mengadakan ritual pemujaan kepada bulan purnama pada hari ke-15 bulan ke-8 kalender lunar sebagai bentuk terima kasih atas hasil panen yang melimpah. Nah, bahasa resminya itu dinasti Song. Jadi perayaan ini mulai dilembagakan dan populer sebagai hari libur nasional serta tradisi turun-temurun pada masa dinasti Song itu 960 hingga 1279 Masehi. Nah, ada legenda pemberontakan juga Mbo Abang di dinasti Yuan. Kue bulan terkenal karena perannya dalam sejarah pemberontakan rakyat Tionghoa terhadap penjajahan bangsa Mongol. Pesan rahasia tentang rencana pemberontakan diselundupkan di dalam kue bulan untuk dibagikan pada malam festival pertengahan musim gugur yang kemudian berujung pada berdirinya dinasti Ming. Nah, jadi gitu Mbak Abang sejarahnya ya. Ada di situ perubahan dinasti Mbak Abang ya. Pemberontakan dan lain-lain gitu sehingga Mbak Abang adalah festival kue bulan ini. Jadi ada juga sebagai ritual pemujaan kepada bulan purnama. Kemudian juga ada legenda pemberontakan juga di dalamnya Mbak Abang ya. Terus untuk jenis-jenis kue bulannya nih Mbak Abang, ada beberapa berdasarkan tekstur dan cara pembuatannya gitu. Ada kue bulan panggang dan kue bulan kulit salju. Nah, kue bulan panggang atau baked skin mooncake, kue bulan tradisional yang paling sering dijumpai dengan warna coklat keemasan dan ukiran khas di bagian atasnya. Kulit kue bertekstur agak padat saat baru matang lalu menjadi lembut dan berminyak setelah dibiarkan beberapa hari agar isiannya meresap. Nah, isian populernya itu meliputi pasta biji teratai, kacang merah atau tambahan kuning telur asin di tengahnya. Sedap Bu Abang ya, tebayang gurih-gurihnya. Ada juga kue bulan kulit salju, snow skin mooncake, kue bulan modern yang tidak dipanggang dan disajikan dalam keadaan dingin. Kulit kue terbuat dari tepung beras ketan sehingga teksturnya kenyal, lembut dan berwarna putih. Itu mirip seperti kue mochi deh Mbak Abang. Isian populer bervariasi dari rasa manis tradisional hingga buah, keju atau es krim. Wow, sedapnya.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Masih bersama Bu Iyo, kita lanjutkan lagi Bu Abang tentang jenis-jenis kue bulan. Nah, tadi ada dua ya Bu Abang, yaitu kue bulan panggang sama kue bulan kulit salju. Nah, berdasarkan ragam daerah di Tiongkok, selain dua jenis di atas tadi Bu Abang, ada pula variasi khas daerah. Ada kue bulan Kanton yang berasal dari Guangdong, berkulit tipis dengan isian padat dan kaya rasa. Ada kue bulan Suzhou, memiliki kulit berlapis-lapis yang rapuh dan renyah dengan isian manis atau gurih. Ada kue bulan Yunnan yang menggunakan aduan tepung beras, ketan dan gandum dengan isian khas seperti bunga mawar atau ham asin. Ada kue bulan Teochew, dikenal dengan kulit spiral yang rapuh dan isian pasta ubi atau taro.

Nah, jadi itu dia Mbok Abang, dari sejarahnya, jenis-jenisnya Mbok Abang, kemudian pelaksanaannya festival kue bulan ini di tahun 2026 gitu Mbok Abang ya. Kalau kita nengok nih, Mbok Abang boleh searching juga, atau Mbok Abang udah tahu, udah pernah makannya juga kue bulan ya, ada berbagai macam, dan bisa kita temui lah Mbok Abang ya, di area-area Jalan Gajah Mada itu ada, di PSP ada Mbok Abang ya, banyaklah di mana-mana ada gitu. Mudah sih menurut saya untuk menemukan kue bulan ini, nah dengan berbagai macam jenis-jenisnya gitu, tinggal pilihan sesuai selera kita aja Mbok Abang. Tapi yang kayak sering saya temui itu yang model-model macam lu apa ya, lumpia ya, bukan lumpia, pokok dia tuh ada lah makanan yang memang di dalamnya pun ada kacang hijau gitu ya, ha gitu ada tuh, tapi itu bukan Tionghoa punya kayaknya. Itulah ya Mbok Abang, festival kue bulan kita, pembahasan kita pada pagi hari ini ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan kemana-mana, masih bersama dengan Mbok Yoh.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sel. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul?
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang aja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi dek ya?
1: Benar lah bang. Oh, udahlah. Tenang ya bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Eh, itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak dek ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri wah.
1: Betul bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya bang.
0: Iya dek, syukurlah dek ingatkan abang. Kalau tanda lah dek nih terima gaji abang bulan ini.
1: Nah, itulah tanda lah masak nanti ini untuk abang. Nah ya betul ya bang ya, jaga PIN, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya bang. Dan saat mencet nomor PIN kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan ya.
2: Prompat FM 94.3 MHz. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bu Abang, setelah 2 hari kondisi jarak pandang atau visibility akibat kabut asap di Kalimantan Barat tidak mendukung dilakukannya operasi udara, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Rabu 23 September 2026 berhasil terbang dengan melakukan waterbombing perdananya sebanyak 1 sorti dengan 3 run di Kabupaten Ketapang. Sementara 2 helikopter di Kabupaten Mempawah kembali tidak terbang karena faktor visibility masih rendah di daerah itu. Perwakilan Kementerian Pertahanan melalui liaison officer Jepang Kapten PNB Dimas Jati dari Wing 22 Udara, Ketapang melakukan satu sorti WB dengan 3 run di Desa Pagar Mentimun, Kecamatan Matan Hilir Selatan. Dimas Jati menuturkan berdasarkan hasil briefing malam ini pada Kamis 24 September 2026 besok, 3 helikopter Chinook CH-47 direncanakan akan melakukan waterbombing di lokasi yang sama pada hari ini. Untuk 2 heli yang berada di Pelabuhan Internasional Kijing akan difokuskan melakukan pemadaman di lokasi terdekat. Nah, Bapak, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin tahu cerita menarik dari para pelaku perubahan di sekitar kita? Dengarkan langsung kisah dan inspirasinya dalam program Nyander. Setiap hari jam 9 pagi, kami hadirkan narasumber dari berbagai latar belakang. Mulai dari seniman, guru, pengusaha hingga tokoh muda inspiratif. Obrolannya ringan, penuh makna dan wawasannya menggugah. Dikemas hangat, Mbok Abang juga bisa ikut interaksi dan menyampaikan pertanyaan. Jangan lewatkan Mbok Abang ya, kesempatan langka untuk lebih dekat dengan narasumber. Program ini bukan sekedar bincang biasa ya, tapi ruang tumbuh bersama-sama. Temukan sudut pandang baru dan bawalah balik ide-ide segar untuk kehidupan Mbak Abang. Hanya di sini, FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Balik lagi bersama Mbok Yu di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Di jam 9 lebihnya 7 menit Bu Abang gitu udah masuk dalam program ngander. Kok udah ngandir R-nya nih, kok udah pagi-pagi nih ya. Tadak mau begulung deh Bu Abang ya, masih kaku dia. Nah di ngandir kita pagi ini Bu Abang kita mau bahas tentang rahasia dapur tempo dulu. Alasan memeram makanan, menyimpan beras di dalam tempayan. Nah kalau bahas kerennya tuh namanya apa ya? Lupa saya Bu Abang. Apa ya namanya tuh? Bentar, kok biasa segala tempoyak, segala ikan apa fermentasi. Ha, itu adil ya. Maklumlah Bu Abang. Masih pagi kan? Pagi ini Bu Ayu jam 9. Ah menurut saya masih pagi Bu Abang, enggak tahulah kamu Bu Abang nih. Nah Bu Abang, di balik arsitek dapur tradisional Nusantara, tempayan tanah liat bukan sekedar wadah penampung air di selasar rumah. Lebih dari itu, gerabah alami ini menjadi kunci utama kearifan lokal masyarakat dalam menjaga kualitas bahan pangan harian. Mulai dari mengawetkan hasil panen hingga menjaga pasokan beras keluarga. Meskipun perabotan modern berbahan plastik dan stainless steel kini mendominasi dapur, teknik penyimpanan menggunakan tempayan menyimpan rahasia sains alami yang sulit ditandingi.

Salah satu keunggulan utama tempayan tanah liat terletak pada sifat bahan mikrokopi, mikropori maksudnya yang dimilikinya. Pori-pori halus pada dinding tempayan memungkinkan sirkulasi udara mikro tetap berjalan lancar sehingga bagian dalam wadah tidak mudah lembab. Nah, ketika beras disimpan di dalam tempayan, resiko beras menjadi apek atau ditumbuhi jamur dapat ditekan secara alami. Suhu di dalam tempayan cenderung stabil dan sejuk, menciptakan lingkungan yang tidak disukai oleh kutu beras. Hasilnya, beras tetap segar dan tahan lama tanpa memerlukan bahan pengawet kimia.

Dalam tradisi kuliner lokal, tempayan juga memegang peranan vital sebagai wadah pameramen atau fermentasi makanan. Mulai dari pembuatan pekasam ikan, peyem, hingga fermentasi buah dan bumbu tradisional. Sifat tembus udara atau breathable dari tanah liat sangat mendukung perkembangbiakan mikroflora baik. Suhu dingin yang terjaga di dalam tempayan membuat proses fermentasi berlangsung perlahan dan merata. Hal ini menghasilkan cita rasa makanan yang lebih kaya, aroma khas yang tajam, serta tekstur olahan yang sempurna dibanding kalau diperam dalam wadah kedap udara modern. Berbeda dengan wadah sintesis yang beresiko, maksud kami sintetis yang beresiko mengontaminasi bahan makanan dengan senyawa kimia saat disimpan dalam waktu lama, tempayan tanah liat bersifat netral dan alami. Makanan yang diperam maupun beras yang disimpan di dalamnya tetap terjaga keaslian rasa dan nutrisinya. Nah, Abang Karifan lokal Tempo dulu ini membuktikan bahwa teknologi tradisional berbasis alam seringkali menjadi solusi paling efektif untuk ketahanan pangan keluarga. Memahami fungsi tempayan adalah langkah kecil untuk menghargai kembali warisan leluhur yang tak lekang oleh waktu. Nah, itu dia Abang ngandar kita pada pagi hari ini tentang rahasia dapur Tempo dulu, alasan memeram makanan, menyimpan beras di dalam tempayan. Nah, dan juga informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita Mbak Abang di pagi ini. Makasih buat Mbak Abang semuanya yang udah ngawankan saya dari subuh tadi sampailah sekarang. Nanti di jam 11 siang waktu Indonesia Barat akan ada pengibeng ya Mbak Abang yang menemani dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan. Jadi Mbak Abang jangan kemana-mana, setelah ini kita akan dengarkan lagu-lagu untuk menemani Mbak Abang. Adil kata Dino Bacuramin Kak Saruga Besengat Kak Jubata, salam budaya dan sampai jumpa.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tidak usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tidak bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Mak, Pak, ngapa adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adek janji adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat ini terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

0: Merupakan satu di antara sekian banyak seni pementasan atau teater dalam serumpun masyarakat Melayu di Indonesia. Di Kalimantan Barat, seni pementasan mendu ini tumbuh di Desa Malikian, Kecamatan Semudun, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Di era kemunculannya tahun 1979, seni pementasan mendu menjadi hiburan terpopuler masyarakat kala itu. Awal mula lahirnya teater mendu adalah menjawab kerinduan masyarakat terhadap seni tonil atau sandiwara yang tenggelam di era penjajahan Jepang. Jerry Anwar selaku pelakon dan pengisi musik mendu mengatakan bahwa nama seni mendu ini lahir dari lakon cerita yang pertama kali dimainkan, yakni cerita Dewa Mendu. Karena itulah, maka masyarakat lebih mengenal teater ini dengan nama mendu.
1: Ya, kesenian mendu itu sebetulnya diangkat dari sebuah cerita. Ceritanya itu berjudul Dewa Mendu. Lalu diberilah nama kesenian itu kesenian mendu. Padahal kesenian itu seperti sandiwara biasa saja sebetulnya. Nah, karena masyarakat pada zaman dulu itu nggak tahu, nggak mengerti lah begitu ya, tentang apa pertunjukan apa itu, dia tahunya cerita mendu saja. Karena naskah yang ditampilkan pada pertama kalinya itu adalah naskah mendu. Judulnya Dewa Mendu.
2: Okay.
1: Nah, naskahnya ini memang sampai sekarang kita nggak tahu jalur ceritanya seperti apa. Mm-hmm. Hilang sudah.
0: Diakui Jerry Anwar, dalam memunculkan mendu sendiri tentu memiliki hambatan yang dapat dibilang cukup berat. Mengingat pada masa era 1979, alat transportasi untuk menjangkau ke Desa Malikian di Kabupaten Mempawah sangatlah sulit, sehingga sulit bagi Jerry dan teman-teman untuk belajar mendu di sana. Jerry juga mengungkapkan bahwa kesenian mendu sendiri selain ceritanya yang menarik, tentu juga karena tampilan dari para pelakon yang menggunakan kostum lengkap sangat dinantikan masyarakat. Sementara itu, Gus Mindari, selaku Ketua Mendu Kalimantan Barat mengatakan sangat bersyukur bahwa saat ini seni pertunjukan mendu yang merupakan kesenian Kalimantan Barat ini dapat kembali tumbuh di tengah-tengah masyarakat modern. Mengingat kesenian ini sempat terhenti beberapa tahun lamanya karena berbagai faktor. Gus Mindari menambahkan, kini dirinya melihat bahwa kesenian mendu sudah dapat diterima oleh kalangan muda. Terbukti dari animo generasi muda untuk menyaksikan kesenian ini untuk pertunjukan perdana setelah mati suri.
3: Mungkin masyarakat di kota Pontianak dan sekitarnya juga merindukan dengan teater tradisional yang penuh banyolan-banyolan. Yeah. Dan cerita-cerita yang disampaikan adalah cerita-cerita tentang kerajaan.
2: Oh,
3: nah, kemarin terakhir dan perdana sebenarnya. Mm-hmm. Perdana kita untuk mendu yang kali ini menampilkan judul Putri Cahaya.
2: Mm-hmm.
3: Nah, disitulah kita mulai membangkitkan kembali teater mendu yang sudah lama sempat tenggelam. Nah, tenggelam karena berbagai faktor. Yang intinya adalah para pemainnya sudah menua. Alhamdulillah munculnya yang sekarang. Kita mengajak para anak-anak muda sekarang, tidak hanya dari pemain, penarinya juga itu sudah meregenerasi, hingga kepada penonton. Penontonnya itu alhamdulillah kita tampil 2 malam kemarin. Malam kedua itu anak-anak milenial semua. Alhamdulillah juga mereka bisa mengikuti alur daripada cerita ini.
0: Kesenian teater mendu tidak hanya menghadirkan cerita dalam setiap pertunjukan, tapi juga tampilan lain seperti tarian, silat, dan juga musik yang menjiwai cerita. Sehingga peran musik dalam kesenian mendu ini sangatlah penting. Urai Muhaimi selaku Kabid Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat mengatakan, kesenian mendu sejak 2014 sudah masuk dalam warisan budaya tak benda. Namun bukan hanya warisan tak benda untuk wilayah Kalimantan Barat, tetapi menjadi warisan tak benda bersama untuk wilayah Melayu Serumpun, yakni Riau dan juga Sarawak, Malaysia. Dan karena itulah, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat konsen untuk melestarikan mendu.
2: Sebelumnya ini untuk mendu kan sudah masuk di warisan budaya tak benda di tahun 2014, ya. Tapi bukan semata-mata untuk Kalimantan Barat. Dia namanya warisan budaya bersama dengan provinsi Riau dan luar negeri nih dari Sarawak, Malaysia. Jadi ada tiga apa yang merupakan generasi untuk mendu ini yang mempunyai warisan bersama ini.
4: Ampun beribu ampun ayahanda raja. Kami dua bersaudara datang menghadap.

Menurut Urai Muhaini, untuk melestarikan budaya tradisional khususnya Mendu perlu komitmen dari berbagai pihak. Karena jika ada pihak-pihak yang menganggap pelestarian budaya tradisional sebagai beban, maka hal itu akan menjadi sebuah penghambat. Untuk itu dirinya mengatakan, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat yang memiliki kewenangan untuk pendidikan SMA, SMK, maka hasanah budaya dapat dimasukkan dalam unsur budaya ke sekolah-sekolah. Urai Muhaini berharap ke depan Mendu yang telah diperkenalkan ke generasi muda dapat terus bertahan sehingga tidak hilang ditelan kemajuan zaman.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz. Suara Budaya.

0: Masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.
1: Wid, saya terpaksa buta lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
1: Saya kira nih, Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
2: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
1: Kadang nih, Wid, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak, tetap butuh duit.
2: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
1: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid, ya?
2: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
1: Makasih Wid ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
2: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya tobang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

0: Sukadana, kerajaan maritim yang pernah berdiri di pesisir barat Pulau Kalimantan. Wilayahnya meliputi Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara saat ini. Satu di antara penguasa Sukadana adalah Ratu Bungku atau Ratu Mas Jaintan yang berkuasa dari tahun 1609 hingga 1622. Ratu Bungku sendiri adalah putri sulung dari Sultan Landa Purba Jaya Kusuma. Sosoknya terbilang fenomenal. Awalnya, ia adalah permaisuri dari Raja Sukadana Panembahan Giri Kusuma yang kemudian tampil sebagai penguasa dan menentukan arah politik Sukadana ke depan. Awal abad ke-17, ekspansi VOC di Nusantara mulai menyasar ke wilayah pesisir barat Kalimantan. Kala itu, Intan menjadi komoditas unggulan selain lada dan gaharu. Adalah landak kerajaan di pedalaman menjadi pemasok batu mulia tersebut. Yusri Darmadi, peneliti dari Badan Pelestarian Nilai Budaya BPNB Kalimantan Barat, mengungkap pesona Intan Landak bukan hanya populer di kalangan raja dan bangsawan Melayu, namun juga para bangsawan Eropa. Para pedagang dari Spanyol, Portugis, Inggris dan Belanda berdatangan membeli Intan dari Landak yang kala itu terbilang murah. Sedangkan kerajaan Sukadana memainkan peran penting dalam memasarkan Intan tersebut.
1: Di dokumen VOC banyak dijelaskan kalau komoditas Intan, terutama Intan Kobi, disebut Intan Kobi ini sangat mendunia. Sampai seorang Joseph Conrad itu membuat novel tentang itu. Dan di dokumen VOC ini memang ada beberapa diceritakan bahwa pakaian-pakaian pembesar saat itu menggunakan Intan. Dan Intan di Landak itu sampai dilelang di Eropa.
0: Saat Giri Kusuma bertahta, Sukadana menjelma menjadi negeri bercorak maritim sekaligus menguasai perdagangan Intan. Perkawinannya dengan Mas Jaintan mempunyai arti penting dalam politik hubungan antara Sukadana dengan Landa. Sukadana yang berada di jalur perdagangan dan pelayaran menjadi begitu strategis. Taklah mengherankan jika negeri lain begitu bernafsu menaklukkan Sukadana demi menguasai jalur perdagangan sekaligus komoditas Intan. Tahun 1609, Giri Kusuma mangkat. Karena sang putra mahkota masih kecil, tampuk kepemimpinan diserahkan pada Mas Jaintan yang selanjutnya menjadi Ratu Sukadana ke-11 bergelar Ratu di atas negeri. Namun sumber lain justru menyebutkan karena konflik internal yang akhirnya berbuntut dengan penggulingan Giri Kusuma dari tampuk kekuasaan oleh sang permaisuri.
1: Pada saat itu pun Ratu Bungku pun sedang mendapat serangan juga dari Kesultanan Palembang dan Sambas. Ya, ini terkait juga dengan perebutan jalur perdagangan. Karena saat itu Sukadana merupakan satu-satunya pelabuhan yang titik luar di wilayah barat. Karena pada saat awal abad ke-17 ada 4 titik pelabuhan. Di sisi utara ada Brunei, yang sekarang kita sebut Borneo ya. Itu dari asal kata dari Brunei sebenarnya. Terus di sisi timur ada Kerajaan Pasir, di sisi selatan ada Banjarmasin. Nah, di sisi barat Sukadana. Terjadilah perebutan jalur perdagangan tadi ya. Intinya sebenarnya untuk perdagangan Intan yang letaknya ada di Landak.
0: Yusri menyebutkan dalam beberapa literatur, Mas Jaintan yang kemudian menjadi Ratu Sukadana berhasil menghalau serangan dari Kesultanan Sambas dan Kesultanan Palembang. Sayangnya belum menjelaskan secara detail bagaimana pertempuran berlangsung dan berapa lama perang terjadi, karena bukan perkara mudah menghadapi dua musuh dalam waktu nyaris bersamaan. Berapa banyak pasukan yang dimobilisasi dan siapa panglima yang menghadapi lawan di medan pertempuran juga menjadi tanda tanya. Terlepas dari itu semua, Mas Jaintan masih bertahta dan Sukadana masih menjadi negeri berdaulat.
1: Jadi pada saat itu terjadi penyerangan dari Palembang dan dari Sambas ya, diserang dari dua pihak, namun beliau bisa tetap bertahan. Dan beliau juga merupakan yang mempertahankan kelanjutan dari Kerajaan Sukadana.
0: Ratu Mas Jaintan melanjutkan estafet kepemimpinan Sukadana, namun ancaman tetap muncul. Kali ini bukan lagi datang dari negeri-negeri di kawasan Nusantara, melainkan dari dua negara kolonial di Benua Biru, Inggris dan Belanda. Kedua negara Eropa tersebut berhasil membuka kantor dagang di Kerajaan Sukadana dan mengikat perjanjian, masing-masing VOC dari Kerajaan Belanda dan EIC dari Kerajaan Inggris. Bahkan VOC terbilang singkat, berselang 2 tahun setelah berdiri tahun 1604. Tidak begitu banyak literatur yang menggambarkan persinggungan Sukadana dengan VOC maupun elemen bangsa Eropa lain. Namun sejarawan Kalimantan Barat Syafaruddin Usman mengklaim pernah terjadi konfrontasi fisik antara Sukadana dengan VOC. Bahkan Ratu Mas Jaintan berada di baris terdepan menghadapi serangan VOC.
2: Ratu Mas Jaintan ini memimpin armada perang Landak, berperang dengan Belanda di Sukadana, kemudian dalam perang itu Landak menang. Kemudian dalam peperangan itu mereka juga berhasil memusnahkan Loji Dagang Company atau POC yang ada di daerah Matan.
0: Berdirinya kantor dagang VOC di Sukadana ternyata mengusik Kesultanan Mataram di Pulau Jawa. Sultan Agung kemudian mengirim ekspedisi Mataram ke Sukadana menyerang dengan kekuatan terdiri atas 70 perahu dan 2.000 prajurit. Menurut Yusri Darmadi, peneliti dari Badan Pelestarian Nilai Budaya BPNB Kalimantan Barat, serangan ini berhasil menaklukkan Sukadana yang kemudian mengakui sebagai vasal dari Kesultanan Mataram tahun 1622. Ekspansi Sultan Agung atas Sukadana berawal dari perselisihan antara Kesultanan Mataram dengan Kadipaten Surabaya yang saat itu menjadi sekutu VOC. Di samping itu, keinginan Sultan Agung menguasai Sukadana juga untuk memutuskan sumber suplai ke Surabaya dan kemajuan perdagangan intan yang menarik kedatangan bangsa Belanda dan Inggris di Sukadana. Tentunya tak dapat dinafikan, Sultan Agung juga ingin memperluas daerah kekuasaannya.
1: Melihat Sukadana maju bukan hanya dari Inggris saja, tapi saat itu Sultan Agung dari Mataram pun tidak senang melihat itu. Akhirnya rantai perdagangan antara Sukadana dan Surabaya diputus oleh Sultan Agung dengan mengirim Temenggung Bahu Rekso dari Kendal menyerang Sukadana, sehingga Ratu Sukadana saat itu dibawa ke Jawa dan tidak pernah kembali. Itu di tahun 1622.

0: Penaklukan Mataram mengakhiri kekuasaan Ratu Mas Jaintan di Sukadana. Ia wafat tahun 1623 dalam pengasingan. Sumber lain menyebutkan tahun 1624. Kebijakannya selama memerintah Sukadana memang masih sedikit yang sampai pada generasi saat ini. Namun dari sejumlah literatur dan tradisi lisan, tak dapat dipungkiri jika Ratu Mas Jaintan adalah sosok fenomenal di masanya. Syafarudin Usman selaku sejarawan tidak membantah fakta tersebut. Meskipun demikian, masih perlu kajian yang lebih mendalam terkait sosok Ratu Mas Jaintan, sehingga memenuhi syarat ilmiah untuk menyandingkannya dengan wanita tangguh lain yang pernah menorehkan tinta emas di Nusantara.
1: Jadi level perjuangannya itu setara dengan Kemal Hayati di Aceh. Nah, seharusnya pemerintah bisa mendorong untuk menjadikan beliau ini sebagai calon pahlawan nasional, dan naskah akademik, bukti-bukti otentik menyangkut beliau ini luar biasa banyaknya. Hanya bagaimana menggalinya, ini yang perlu formulasi untuk dibuat sedemikian rupa sehingga bisalah ditampilkan sebagai satu sosok figur yang dikenang dan dikenal luas.
0: Sekian paket dokumenter menyusuri jejak fenomenal Ratu Bungku produksi RRI Pontianak.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

Jumbo Abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Abang. Salam sejahtera dan salam budaya untuk jumpa kita di siang hari ini di edisi kita di Kamis 24 September 2026, Bu Abang dengan saya Ibeng. Siang ini akan kawan-kawan Bu Abang sampai dengan sore nanti di jam 17 waktu Indonesia Barat. Bu Abang, seperti biasa kita di jam 11 sampai dengan jam 12 di teras UMKM berjajak, dan siang hari ini Bu Abang kita udah ada kedatangan tamu kita yang akan bersama kita ikut berjajak di Pro 4 siang hari ini. Dan kita langsung sapa saja ya untuk tamu kita yang udah hadir di studio Pro 4. Dan nanti Bu Abang juga bisa mengakses YouTube. Kita juga live streaming YouTube di Suara Budaya Kalimantan Barat. Dan siang hari ini Bu Abang kita bersama Raska Corporation ya. Nah ini kita coba tanya, ada produk apa ataupun di bidang apa, kita akan tanya langsung dengan ownernya nih Bu Abang, yang mana udah ada hadir bersama kita, ada Ibu Rarazati Az-Zahra. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, selamat datang di Pro 4 di teras UMKM ya.
2: Oke, terima kasih.
1: Oke, ini betul ya Ibu ownernya Raska Corporation.
2: Iya, betul.
1: Oke, ini di mungkin bisa diceritakan dulu nih tentang profil Raska Corporation ini.
2: Okay. Ah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Raska Corporation adalah usaha yang alhamdulillah saya mulai dari 2010. Nah, mengapa namanya Raska Corporation? Karena ada beberapa unit usaha di situ. Di awal 2010 itu kita ada butik batik, ada laundry, ada bimbel, dan kuliner, catering, ada online dan offline-nya juga gitu.
1: Ada lengkap ya.
2: Dan seiring berjalannya waktu, karena yang namanya usaha itu ada turun naik ya.
1: Betul, jadi pasang surut tuh biasa.
2: Nah bener banget. Jadi waktu itu sempat juga di tahun keberapa kita alhamdulillah punya kafe dan sampai ada alhamdulillah itu ada 3 kafe ya. Dan akhirnya kolaps.
1: Kolapsnya kapan tuh?
2: Ya karena lebih ke internal ya, masalah internal. Karena mungkin saat itu saya juga masih bekerja. Jadi mungkin concernnya aja yang kurang baik saat itu ya. Jadi memang harus ada yang saya prioritaskan. Dan ketika jadi ceritanya mungkin karena saya usaha itu ketika kita punya orang yang kita percaya untuk handle, dan orang itu amanah atau segala macam, itu kan akan berkembang.
1: Betul, betul.
2: Atas izin Allah ya. Namun ketika tidak berjalan seperti yang kita rencanakan, maka ya salah satunya seperti itu, kolaps. Tidak kolaps benar-benar sih, kita alihkan ke usaha yang lain gitu.
1: Jadi bukan kolaps sebenarnya.
2: Untuk kafenya.
1: Nanti insya Allah nanti dibuka lagi.
2: Oke, siap.
1: Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk yang saat ini yang aktif itu apa-apa gitu?
2: Yang ini alhamdulillah yang masih survive itu ada kuliner sama apa ya, satu kuliner sama ini.
1: Ini saking banyaknya sampai
2: bingung. Aduh, astagfirullahaladzim. Kayaknya lagi nervous ini. Karena udah gimana ya, nervous berhadapan sama penyiarnya. Dan ini saya alhamdulillah ya berada di RRI ini adalah
1: yang keberapa kali ini? Udah pernah sebelumnya?
2: Belum pernah. Cuma ya tidak asing lah ya. Gitu. Cuma untuk di studio yang sendiri ini baru pertama kali, jadi saya agak nervous.
1: Kita di studio Pro 4 di sini. Kalau sebenarnya sini lebih santai sih, kita ngomongin siarannya pakai bahasa Pontianak.
2: Cuman mohon maaf saya untuk bahasa Pontianak kurang mahir.
1: Enggak ngapa. Tapi aslinya mana?
2: Saya orang tua bapak dari sini, kalau mama Jakarta.
1: Jakarta. Jakarta.
2: Jakarta.
1: Oke, jadi tadi yang masih bisa survive sampai dengan saat ini, kuliner, apalagi?
2: Kalau untuk kita bahas kuliner dulu aja ya.
1: Oke, boleh.
2: Kalau kuliner kan usahanya online dan offline ya Bang. Mm-mm. Untuk saat ini kita bekerja sama dengan beberapa marketplace untuk mm-hmm. kuliner, dengan cuma karena Rachel Corporation itu adalah induknya ya. Induknya. Jadi untuk beberapa unit itu kita brandnya namanya beda.
1: Itu udah CP, udah PT atau gimana tuh?
2: Wah, mudah-mudahan ya, kayaknya sih as soon as possible, insyaallah. Belum sih, belum ke tahap itu.
1: Tapi kan kalau sekarang kan lebih mudah kan ada PT perorangan.
2: Iya, mudah. Cuma ya itu tadi, karena saya ini apa? Orangnya
1: pajaknya kali ini
2: kan fokusnya
1: fokusnya
2: yang masih terbagi-bagi.
1: Betul karena kan kalau udah apa CP atau PT tentu ada harus laporan administrasi pajak dan sebagainya kan
2: ya,
1: nambah betul. Lagi ini kan
2: benar
1: sibuknya nambah lagi
2: ya.
1: Oke, jadi lanjut tadi di produknya apa nih?
2: Produknya kalau di kuliner itu ya kita ada dua ya. Ada ini kalau untuk bakery ada Crest Bakery. Nah, satu lagi dapur Alcansa Resto.
1: Ini catering juga nih.
2: Iya.
1: Oke, ini yang masih jalan sampai sekarang nih. Ya,
2: benar.
1: Nah, terus di bidang ini apa namanya tuh yang selain cleaner?
2: Laundry.
1: Iya. Oke, ada berapa cabang tuh?
2: Oh, belum. Masih kecil-kecilan semua itu. Tapi OTW besar insya Allah.
1: Amin. OTW besar ya.
2: Ya, bukankah kita harus bermimpilah maka Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu. Itu mengutip perkataan Sang Alai dalam buku novel Sang Pemimpi.
1: Aha. Tapi ya memang harus gitu sih. Harus punya target. Kita harus persangka baik sebenarnya istilah
2: nah,
1: itu kan.
2: Wisnuzan. Karena kita sesuai dengan Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya.
1: Betul,
2: ya kan Bang?
1: Betul tuh, mantap. Nah ini sedap nih kan. Oke, kuliner jalan, laundry, oke. Ini kuliner sih emang dari awal memang dirintis dari awal.
2: Dari awal itu kita butik batik ya.
1: Butik batik. Yang nah, butik batik kan gimana nih sekarang nih?
2: Kalau boleh nggak berbicara bagaimana akhirnya saya bisa nyemplung?
1: Boleh
2: bisnis ini gitu kan?
1: Boleh sekali itu.
2: Tadinya, alhamdulillah saya bekerja di salah satu radio di Pontianak ini, dan waktu itu dapat tawaran dari teman kuliah. Yuk Ras katanya, aku ada ini nih, ada Garmin nih, kamu ini dong, dibilang gitu di Pontianak kamu dong yang handle gitu.
1: Nah, itu radio di Pontianak.
2: Saat itu saya masih bekerja. Dapat tawaran itu dari teman kuliah di teman di Solo. Saya lagi bekerja nih ceritanya ditawarin. Nah karena tidak pernah terfikirkan untuk terjun ke dunia bisnis atau apalagi sampai sekarang kan jual beli ya berdagang itu tidak pernah menjadi mimpi. Kayak apa ya memang sudah jalannya aja kali ya udah takdirnya.
1: Ya, iya sih.
2: Dan itu memang lumayan babak belur. Kita harus belajar setiap hari belajar bagaimana kita menjadikan kompetitor itu sebagai rekan, bukan sebagai pesaing.
1: Mitra.
2: Kayak gitu,
1: lah.
2: Bermitra gitu. Bagaimana kita bisa bersinergi sama teman-teman yang punya usaha sejenis, bahkan yang tidak sejenis kayak gitu.
1: Oke, okay. Nah kemudian setelah itu terjun. Mulai nah,
2: itu butik batik gitu.
1: Nah, mulai
2: itu 2010 seperti yang Abang mungkin ingat juga itu kan di tahun-tahun lagi boomingnya batik. Betul. Ya kita di Pontianak ini baru aja kayak mewajibkan gitu ya untuk ASN menggunakan batik di hari Jumat gitu ya. Nah, dari situ kebetulan karena kita dari modelnya batik itu tuh keren ya modelnya nggak yang kayak old fashion gitu. Jadi alhamdulillah itu kayak saya bahasanya bilang itu panen duit ya. Karena animo masyarakat memang masya Allah gitu. Itu waktu itu masih kita bukannya di rumah kita setting ruang tamu saya setting jadi kayak gitu ambil konsep di Bandung ya. Kalau di Bandung kan ada saya pernah jalan-jalan pernah lihat yang seperti itu jadi saya terapkan di rumah saya. Nah itu alhamdulillah itu.
1: Oke, itu 2010 tuh ya.
2: Iya.
1: Sampai tahun berapa tuh?
2: persisnya saya lupa ya Bang, karena saya ingat, kenapa saya ingat 2010 karena kan saya baru aja pulang ke Pontianak, baru bekerja, baru berapa bulan bekerja dapat tawaran seperti itu, makanya saya ingat tahunnya. Tapi untuk berapa tahun kurang lebih ada 4 tahun gitu deh.
1: Ada 4 tahun ya. Oke, tapi sayang loh kalau kayak butik, kalau di Pontianak itu sebenarnya potensi enggak sih kalau untuk konveksi atau mungkin apa namanya itu bisnis di bidang pakaian gitu. Kalau menurut
2: saya pribadi, karena saya sudah terjun ke bidang itu, batik pernah, terus untuk pakaian wanita kayak muslimah gitu, muslim juga untuk yang ihwannya juga pernah. Dan bagi saya, evaluasi saya adalah lebih baik kuliner ya, karena kuliner itu kebutuhan orang setiap hari Bang.
1: Betul.
2: Nah berbeda halnya dengan butik pakaian itu kan,
1: tapi kan orang pakai juga kan.
2: Tapi kan setidaknya tuh sebulan sekali deh pas gajian.
1: Betul.
2: Ya kan. Tapi kalau kuliner kebutuhan harian.
1: Tiap hari kan. Tidak ada orang yang tidak makan gitu.
2: Nah seperti itu.
1: Kecuali dia puasa Nabi Daud. Puasa ini apa? Yang 40 hari itu. Oke, betul. Kuliner dan Pontianak ini memang apakah lagi sekarang kan banyak nih menjamur bisnis kuliner. Nah ini gimana nih strateginya nih kan? Strategi dari apa namanya, nama kita tadi itu lupa namanya tadi nih. Reska Corporation nih. Nah strateginya gimana nih? Ini kan banyak yang mungkin punya bergerak di bidang yang sama di kuliner. Pontianak ini kan orangnya pemakan semua nih rata-rata, suka makan gitu, hobi makan orang Pontianak ini. Apa aja makanan yang ada jual di sini itu bakal ramai didatangin orang gitu. Nah ini gimana nih strateginya nih?
2: Kuliner ya, kuliner itu seperti yang Abang bilang pemakan. Sebenarnya untuk itu dibagi dua sih Bang kalau menurut saya. Pemakan dan penikmat. Jadi konsumen itu terbagi dari dua jenis ini. Kalau yang pemakan, mereka lebih cenderung cari yang murah dan mengenyangkan.
1: Betul.
2: Namun yang penikmat ini, mereka lebih mementingkan kualitas. Soal harga itu belakangan.
1: Betul.
2: Yang penting kualitas dan rasa yang mereka cari. Itulah penikmat makanan.
1: Kalau hobi makan?
2: Nah, kalau hobi makan tuh bisa masuk ke keduanya tuh.
1: Itu apapun yang ada dimakan semua itu. Ya, kalau ini yang mungkin di circle kita lah, kan ya saya lah kan sehari-hari melihat kawan-kawan tuh kadang suka kalau ada makanan-makanan unik, makanan baru itu kadang pergi nyerbu gitu.
2: Iya. Satu sih yang saya menjadikan pelajaran bagi saya pribadi, bahwa Pontianak itu suka viralnya sebentar. Jadi kalau saya lebih cenderung memilih usaha atau misalnya nih di bidang kuliner sendiri ya, saya tidak terlalu suka ikut yang viral-viral. Tidak. Kayak sekarang kan lagi yang menjamur jajanan 10.000 itu bagus, bagus, tapi saya tidak ingin masuk ke dalam euforia itu gitu. Saya lebih memilih yang stabil, yang apa? Bisa bertahan lama gitu loh. Daripada yang cuma sebentar aja gitu. Berapa kali yang kita lihat ada dulu ada jajanan es Milo Kepal. Ada es jagung,
1: es boba juga sempat itu.
2: Yang jagung itu apa tuh namanya? Es jagung Hawaii ya?
1: Es
2: jagung Hawaii.
1: Hawaii.
2: Itu kan di mana-mana di pinggiran jalan
1: banyak tuh.
2: Radius berapa meter kita temui lagi gitu kan. Nah, akhirnya sekarang udah enggak ada lagi ya, kita susah mau cari itu. Seperti itu di Pontianak, dan ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Dan kita di UMKM memang seperti itu gitu. Cuman kalau saya dulu di waktu saya buka butik batik itu, kita punya tagline. Kita tuh trendsetter bukan follower. Jadi mungkin karena itu kali ya, dan saya memang lebih cenderung ke situ. Jadi saya tidak kurang suka ngikut gitu. Ikut apa yang lagi tren, ikut apa lagi ya apa yang lagi viral. Tapi saya lebih cenderung menciptakan atau berbuat sesuatu yang memang belum ada atau yang masih langka gitu. Pokoknya saya suka ibaratnya tampil beda gitu.
1: Betul.
2: Usaha yang
1: inovasi enggak, terus lah pokoknya.
2: Ya, kan? Inovasi. Wajib inovasi.
1: Oke, ya. Nah, kalau kuliner ini kan kalau tadi kan pas, mungkin ada pasarnya masing-masing lah kan.
2: Benar.
1: Yang kuliner. Kuliner yang seperti apa nih?
2: Kalau saya Rasca, Rasca Corporation, kalau saya itu dari pertama kali memutuskan untuk beralih ke kuliner, satu, premium.
1: Aha.
2: Itu sudah menjadi ciri khas dari produk Rasca Corporation. Di kulinernya ya. Seperti Kidonat. Kidonat itu alhamdulillah dulu pernah ada di masa-masa kejayaannya.
1: Huh?
2: Dari 2017.
1: Sebelum COVID lah gitu.
2: Sebelum COVID itu tuh Masya Allah, pembeli itu rela ngantri di jam 11 lewat tuh kita gak ketanganan nih. Karena SDM-nya masih terbatas saat itu. Tapi konsumen rela menunggu gitu. Gak apa-apa mbak, antar aja jam 11 gak apa-apa, saya tunggu gitu. Nah itu animo customer yang bikin saya selalu ingin apa, semakin hari harus semakin baik nih gitu. Entah itu kualitas, rasa, packagingnya juga gitu. Dan itu alhamdulillah sudah ada, kita sudah ada NIB Halal Indonesia, sudah lengkap lah ya. Kalau kita untuk ke kantor-kantor, dan itu Masya Allah memang pangsa pasarnya, target marketnya itu adalah menengah ke atas.
1: Ya premium tadi kan.
2: Iya, karena premium. Saat itu kita harganya 58.000 per lusin. Di 2017.
1: 2017. Tapi normal sih sih harganya.
2: Kalau 2017 itu masih mahal.
1: Masih mahal ya?
2: Iya. Sekarang aja satu lusinnya untuk yang teman-teman UMKM tuh 60 ribuan. Ada yang 70-an, tergantung topping juga gitu.
1: Iya. Oke, tapi masih sampai sekarang donatnya.
2: Nah, itulah yang makanya saya beberapa kali merombak usaha ini gitu kan. Yang sangat menyedihkan tumbang gara-gara COVID. Kadarullah ya, kadarullah. Tumbang itu di 2000 berapa itu pokoknya habislah dia kena
1: 2019 ke atas gitu kan.
2: Iya, 2021
1: iya
2: kalau nggak salah.
1: Iya, mulai COVID kan 2019.
2: Iya, 2019 iya, cuma kan, tumbangnya itu
1: mungkin pelan-pelan
2: iya mulai dari berkurangnya SDM. Cuma satu yang saya pertahankan adalah kualitas.
1: Kualitas, ya. Nah itu tuh yang harus di, gak boleh berubah tuh kan.
2: Ya benar.
1: Nah mau menjaga itu tuh gimana tuh?
2: Menjaga kualitas? Konsistensi ya.
1: Kadang kan, terkadang kan gini, katakanlah bahan, bahan yang kita pakai kan kadang juga kadang gak ada. Ataupun terpaksa kita harus pakai merek lain yang gak biasa kita pakai gitu.
2: Saya lebih baik off dulu. Saya informasikan ke customer bahwa kami off daripada saya harus menurunkan kualitas. Jadi kita sudah punya apa sih namanya mas? Apa ya?
1: Apa standarnya tuh?
2: Ya seperti itu. Jadi kalau lebih baik nggak jualan deh daripada betul, berubah rasa dan mengecewakan customer. Mau saya nggak mau.
1: Biar off ya, daripada rusak nama Rasca nih kan.
2: Nah itu benar. itu yang pertama. Terus yang kedua, saya tidak ingin mengecewakan. Karena gini, saya memperlakukan customer itu seperti saya. Maksudnya saya rasa, maksudnya kalau saya makan sesuatu yang rasanya kurang, yang tadinya enak terus berubah, saya akan kecewa mas.
1: Betul, akan makanya pindah ke lain hati itu.
2: Nah itu kalau customer udah kecewa gak ada obatnya. Misalnya kita transaksi sama mereka itu misalnya 10 kali, satu kali kita mengecewakan, udah selesai. Susah mau balik lagi.
1: Sama itu sih, sama servis di tempat biasanya. Itu kadang juga perilaku ataupun bagaimana pelayanan di tempat itu. Saya tuh sering tuh. Kadang saya rela pergi tempat yang jauh ketimbang yang dekat karena cuma karena pelayanan yang enak.
2: Gitu. Benar. Itu hal yang apa sih enggak kalah penting ya. Pelayanan, karena banyak sekali kita mungkin pernah ya jadi maksudnya mengalami hal tersebut gitu ya. Itu misalnya restonya punya nama, resto yang besar misalkan, tapi pelayannya buruk. itu kita pasti, kalau saya, saya langsung komplain mas. Yeah. Saya pernah beberapa kali belanja di, ini belanja ya, bukan makan, di apa sih namanya itu? Susah nih mau nyebutnya, retail ya. Retail. Nah. Jadi saya nanya, ini harganya berapa? Wah, nggak tahu bu. Saya langsung mengubah posisi. Mbak, maaf ya. Mbak ini frontliner. Mbak ini harus, mbak ini jasa loh. Yeah. Jasa melayani customer. Ketika mbak tidak tahu harga, mbak nggak berpikir untuk resign aja. Dan untuk ini saya baru bertanya harga loh.

0: Memang ya itu memang apa ya, sensitif sih kalau masalah itu. Ya saya juga merasakan diri saya sendiri kan. Saya tuh sering belajar di toko itu.
1: Iya.
0: Padahal itu cuma karena sekali satu hari itu yang kita mendapatkan pelayanan yang kurang baik. Cuma satu hari ya. Saya tuh udah hati sudah nemu
1: sih. Nah, benar kan seperti yang tadi saya bilang.
0: Artinya saya malah pergi ke warung yang jauhnya 2 kali lipat bener. Dari situ. Enggak apa-apa sih bilang. Ya. Yang penting hati tenang, senang belanjanya.
1: Makanya saya bilang customer kalau kecewa itu enggak ada obatnya. Mm-mm. Susah mau bikin mereka balik lagi, susah banget. Makanya mengapa Rasha Corporation untuk produk apa aja, untuk unit usaha apa aja, mm-mm, mengutamakan pelayanan dan attitude ya, untuk memilih SDM yang paling pertama itu attitude. Walaupun dia nggak punya pengalaman, tetapi memiliki attitude yang baik, maka itu sudah cukup untuk bisa bekerja sama Rasha Corporation saat itu.
0: Mm-hmm. Ya itu tadi kan. Jadi okay, kalau mungkin dulu orang jarang, kalaupun dia cukup bertahan di dia sendiri okay. Tapi kan sekarang orang lain nih. Mesos nih.
1: Nah itu ya, itu lebih parah.
0: Lebih apalagi kalau sampai viral.
1: Bener.
0: Nah ini kalau sekarang tuh agak betul-betul lah mau dijaga lah hal-hal yang kayak gitu tuh kan.
1: Sebenarnya itu berlaku untuk semua jenis usaha yang pelayanan itu.
0: Mm-hmm. Oke, terus tadi sampai di setelah bangun itu butik
1: batik ya. Setelah itu karena apa ya, beralihlah ke ini galeri muslimah. Galeri muslimah saya sewa kios. Saya tuh orangnya nggak mau rugi ya mas. Maksudnya agak maruk juga sih. Di situ galeri muslimah, di situ juga saya bikin ada bimbelnya, di depannya saya bikin jualan kulineran gitu. Terus di apa, saya tidak membiarkan ada space yang kosong. Jual buah-buahan juga, nah kayak gitu. Ya kayak gitulah. Enggak mau rugi banget.
0: Bukan enggak mau rugi sih, kadang kita tuh enggak mau melewatkan kesempatan, Bang. Kadang mau bazir juga gitu kan. Gitu. Nah, cuma kan memang kelihatannya memang kayak maruk gitu.
1: Maruk banget.
0: Kalau kata orang Pontianak tuh kemaroan kata orang Pontianak.
1: Ya mungkin seperti itu.
0: Ketika kayak gitu ujung-ujungnya capek sendiri.
1: Nah, akhirnya ini benar. Jadi memang harus fokus. Jadi Bapak rahimahullah itu seorang pedagang. Beliau itu agen ikan di Flamboyan. Jadi ilmu dagangnya memang turun-temurun ya, karena Bugis Jawa ya. Jadi kita ketahui sendiri kalau Bugis itu kan pedagang ya. Jadi beliau mengajarkan kamu kalau mau sukses fokus, jangan banyak usaha, dibilang gitu, jangan banyak yang kamu ini itu gitu kan. Sementara kamu juga masih bekerja, dibilang gitu. Dari situlah saya akhirnya ya benar nih harus fokus kayak gitu. Segala sesuatu mas, tidak hanya ini aja ya, segala sesuatu memang butuh fokus untuk sukses.
0: Tapi kalau memang apa, pondasinya udah kuat, mungkin udah boleh lah nih buka cabang ini. Cabang
1: oh itu harus kan. Kita harus melebarkan sayap.
0: Oke. Okay. Nah kemudian itu kan juga kalau pakaian muslimah kan juga tren tuh, gamis-gamis yang panjang.
1: Nah
0: itu kan sempat jadi tren tuh.
1: itu,
0: sampai sekarang loh itu kan saya rasa.
1: Itu 2011 ya mas. 2011 pakaian begini itu masih sangat asing. Dan orang seringkali menatapnya tuh dengan tatapan aneh dan underestimate gitu.
0: 2011
1: jadi,
0: ya
1: masih. Jadi sampai kita, apalagi orang masih ingat dengan kasus-kasus teroris di negeri kita ya kan, di tahun-tahun belakangan. Waktu itu saya masih di Bandung ya, yang kasus Imam Samudra itu. Nah itu kan masih terekam dengan sangat jelas di pikiran orang Indonesia gitu kan. Bahkan di luar negeri juga ya kan. Jadi orang menganggap, sampai orang tua juga bertanya, kamu ikut aliran apa? Jadi saya cuma bilang, saya sedang mengamalkan Quran surah Al-Ahzab ayat 59 yang kurang lebih artinya, wahai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu dan istri orang-orang beriman, hendaklah ia mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh.

0: mereka agar mereka mudah dikenali dan mereka tidak diganggu. Kurang lebih seperti itu ya Mas. Nah itu yang sedang saya amalkan, yang masih bagi kebanyakan orang itu masih sangat asing. Karena memang sejatinya seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, bahwa Islam itu asing dan akan kembali asing. Makanya mengapa dakwah itu bukan hanya sekedar kayak ustadz-ustadz gitu. Dakwah itu ada dakwah bil kalam, dakwah bil lisan. Nah seperti itu. Jadi setiap kita ini kan khalifah, jadi setiap kita punya kewajiban untuk berdakwah dengan kapasitas kita masing-masing. Di keluarga yang paling penting, ku anfusakum wa ahlikum naran, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah seperti itu. Jadi kita sebagai pebisnis, kita sebagai pedagang, kita sebagai karyawan, pegawai, itu tak lepas dari kewajiban untuk ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kayak di Quran surah Al-Asr juga, kita tuh harus saling menasehati.
1: Betul.
0: Ya kan? Seperti
1: saling
0: itu.
1: Mengingatkan kawan mungkin udah agak belok, bujurkan.
0: Nah, cuma strategi dakwah setiap orang berbeda dalam menerima. Jadi kita harus sesuaikan dengan orang yang kita ingin dakwahin, yang pengen kita deketin.
1: Betul.
0: Jangan serta-merta langsung, oh kamu tuh gitu-gitu. Nah, kita nggak boleh.
1: Ada porsinya masing-masing.
0: Benar.
1: Kan? Kadar penerimaan orang kan beda-beda.
0: Dengan hikmah seperti Rasulullah ya kan? Seperti itu.
1: Kecuali kalau emang udah. Tapi sama juga ini sih, apa namanya tuh yang apa menyampaikan apa sih kalau tidak dengan perbuatan dengan tangan, dengan apa lagi, dengan hati akhir ujungnya tuh ya.
0: Oh itu untuk menolak
1: melawan
0: kemungkaran.
1: Oh, kemungkaran
0: pertama dengan tangan. Dengan ntar dulu ya, lisan apa tangan dulu nih? Kayaknya lisan dulu deh.
1: Lisan dulu.
0: Dengan lisan yaitu menasehati, kedua dengan tangan yaitu kekuasaan, kita punya power apa gitu. Ketiga dengan doa, dan itu adalah selemah-lemahnya iman.
1: Oke. Baik, kita coba terima telepon kayaknya nih, ada penelpon. Kita coba terima. Oke. Mungkin bisa diulang nih yang masuk di WhatsApp. Oke, kita coba angkat dulu. Halo.
2: Halo.
1: Halo, siapa di mana?
2: Manjang Siti dari Alak Tugu.
1: Oke, silakan Manjang Siti.
2: Ustaz ya, siapa nih bang? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalanlah dulu nih dengan Manjang Siti di Olak-olak Kubu. Gimana, ada yang mau ditanyakan Manjang?
2: Tak, betul.
1: Ya.
2: Ustazah siapa? Ustazah siapa tuh?
1: Kita dengan ini, dengan ibu owner dari salah satu usaha yang ada di Pontianak di Kalimantan Barat. Mau kenalan, boleh kenalan langsung lah nih.
2: Ya, namanya.
0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
2: Nama Ibu siapa?
0: Saya panggil aja Raras.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin Bu, saya bukan Ustazah. Saya bukan Ustazah.
2: Ya itu surah Al-Ahzab ayat 9 tuh.
0: Iya.
2: Kan artinya hai nabi gitunya kan.
0: Iya.
2: Hendaklah suruh istri dan anak-anakmu memakai jilbab ya kan.
0: Benar.
2: Agar Allah dapat membedakannya. Maksud membedakan apa itu Ustazah?
0: Saya bukan Ustazah.
1: Manjang gitu acara teras UMKM Manjang. kalau soal tanya jawab soal agama mungkin nanti
0: di segmen
1: yang subuh berbeda. Di hikmah pagi ini kita soal berjajak nih Manjang.
0: Tadi itu hanya intermezzo aja Ibu.
1: Terima
0: kasih ya.
1: Ibu. Manjang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih untuk Manjang Siti di Olak-olak Kubu ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau dari sisi kita mengajak kebaikan, kemudian kita menyampaikan, saya rasa enggak cuma harus di segmen
0: Nah,
1: kehidupan banget kita di yang di segmen gitu, tapi di keseharian tiap hari yang harus
0: ya, kita lakukan. Makanya tadi saya sempat menyinggung mm-hmm. apapun profesi kita, kita punya beban dakwah.
1: Mm.
0: Karena kita khalifah.
1: Mm-hmm.
0: Khalifah di muka bumi, ya kan?
1: Betul.
0: Bukan berarti ketika kita menyampaikan seperti saya sekarang, bukan berarti saya lebih baik, tidak, sama sekali tidak. Saya boleh jadi saya lebih buruk dari teman-teman, dari pendengar juga gitu kan. Tetapi setidaknya apa ya, apa yang harus disampaikan ya sampaikan aja gitu.
1: Iya, tapi
0: jangan menunggu baik. Mau sampai kapan kita nunggu kita diri kita baik? Gak bakalan.
1: Balik lagi dari niat lah tadi itu.
0: Ya, pada dasar.
1: Tapi pada dasarnya, ya itu tadi, kita tuh saudara semua kan.
0: Benar.
1: Jadi saling ingatkan, karena tidak mungkin kita ada saudara kita yang salah, mau kita biarkan salah kita.
0: Kita nanti dituntut juga loh, maka cuma caranya aja sih mas. Sebenarnya orang-orang yang sedang keliru, yang sedang hilaf, mereka itu sebenarnya tidak antipati terhadap nasihat, tetapi bagaimana kita menyampaikan nasihat itu.
1: Betul.
0: Saya dulu tidak seperti ini mas.
1: Mm-hmm.
0: Dulu saya saat saya pulang ke sini dengan tampilan saya pakai jilbab sakaratul maut loh. Kalau kata Ustaz mengadopsi kalimat Ustaz siapa itu ya? Ada yang pakai jilbab sakaratul maut dengan tampilan. Saya dulu fashionable banget karena saya sempat tinggal di, selain di Jakarta saya juga tinggal di Bandung gitu kan. Yang kita tahu Bandung kayak modelan Paris ya,
1: Parisian Java. Pusat fashion di Indonesia
0: nah,
1: tuh kan.
0: Itu, ketika saya di sini saya melamar pekerjaan di yang seperti saya bilang di salah satu stasiun gitu.
1: Nah, lalu, sebut aja enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa. Di mana tuh?
0: Nah. Radio Mujahidin.
1: Ah, Mujahidin.
0: Nah, di situ saya boleh cerita nih.
1: Ya, boleh.
0: Jadi di situ saya mendapatkan hidayah. Hidayah karena waktu saya melamar, saya program direkturnya bilang, "Mbak Daras ini nilainya 100 ya," dibilang. Karena yang diterima cuma 2 orang, tetapi jika saya terima, kami terima, apakah bisa berkomitmen untuk merubah penampilan? Karena kita akan disorot sama masyarakat. Karena ini adalah media dakwah, jadi kita harus mencerminkan, gitu kan.
1: Tapi itu masih posisi jilbab sakaratul maut tuh.
0: Masih banget. Itu lagi bicara seperti itu, baju saya juga enggak banget gitu. Aduh, parah banget itu, malu banget kalau ingat itu. Lalu yang saya mengapa saya bilang sebenarnya orang itu tidak anti nasihat, tetapi bagaimana cara kita menyampaikan. Nah, saya berada di lingkungan di masa-masa kejayaan Radio Mujahidin saat itu, di mana teman-teman yang bekerja, para kru, rata-rata mereka yang Masya Allah, anak-anak likoan, Masya Allah.
1: Tahun berapa itu?
0: 2010.
1: Oh, 2010, okay.
0: Masya Allah banget tuh. Ya, Pak Faisal ya, direkturnya saat itu, pendiri. Masya Allah, kita keluarga besar. Abang bisa bayangin ya bang, ketika nih kita bilangnya ihwan akhwat ya, ihwan untuk laki-laki, akhwat untuk perempuan. Ketika kita berkomunikasi, kita menerapkan Quran surah An-Nur, yang kita lelaki beriman dan wanita-wanita beriman itu harus menundukkan pandangan. Gak ada istilah eye contact. Padahal dalam dunia kerja atau apa sih, kita kan perlu eye contact ya.
1: Betul.
0: Nah, sementara di agama Islam sendiri kita tuh harus gadul basar, menundukkan pandangan. Nah, saya lihat itu di situ, saya tadinya aneh. Nah, kenapa sih gak mau ngeliatin sejelek itu aku? Saya pengen gak mau ngeliatin kayak gitu. Tersinggung kan? Kenapa sih kayak gitu kan? Oh, ternyata setelah gadul basar kayak gitu.
1: Oke, ini kayaknya kita break dulu nih karena udah masuk waktu zuhur. Baik. Kita akan kumandangkan dulu azan zuhur dan bagi kaum muslimin dan muslimat di mana pun berada, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI.
2: Oke, Mabang, kita lanjutkan lagi untuk terus UMKM. Kita masih ada waktu sampai dengan jam 11.05 waktu Indonesia Barat. Kita akan lanjut lagi nih, tanya-tanya tentang UMKM ataupun seputar bisnis yang dijalankan oleh Rasca Corporation. Kita tadi sampai mana ya?
3: Tadi sampai di usaha kuliner yang sekarang.
2: Yang sekarang, ya, oke. Nah, gimana nih kalau yang sekarang nih? Ini ya, kan kalau usaha kuliner kan menjamur nih di Pontianak nih, luar biasa. Perkembangannya itu sangat-sangat, kalau dari 2010 sampai sekarang itu luar biasa. Nah, gimana nih bisa survive, bisa iyalah bisa mempertahankan pasarnya gitu kan.
3: Babak belur emang. Satu kata sih, babak belur.
2: Babak belur ya.
3: Tapi bagaimana bisa survive, yang paling, yang pastinya itu karena pertolongan Allah. Sempat vakum ya, sempat vakum berapa, kurang lebih mungkin 2 tahun vakum. Dan saya pikir udah hiatusnya cukup 2 tahun aja. Saya harus produktif gitu. Karena mungkin bisnis ini kan yang tidak pernah saya pikirkan, yang tidak pernah saya sukai. Saya tidak suka, tidak suka berdagang. Saya dulu pernah bilang nggak mau jadi pedagang kayak bapak, rahimahullah. Karena nggak, soalnya nggak ke situ, passionnya bukan itu gitu. Tetapi ternyata Allah berkata lain gitu kan, kesempatan terbuka, akhirnya sampai di titik ini. Mungkin untuk closing statementnya mungkin kali ya.
2: Belum,
3: bentar. Belum ya? Oh, belum, kan ini 2 menit lagi.
2: Tenang.
3: Oh, belum. Mungkin yang itu keyakinan sih, keyakinan. Bagaimana kita yakin, maka kita bisa meraih apa yang kita impikan. Bermimpi dulu, yakin, berdoa. Berdoa itu di awal, sebelum kita melakukan apapun, doa pastinya. Dan tetap kesuksesan itu beserta ketaatan, Mas.
2: Itu berbarengan ya.
3: Iya, begitu juga sebaliknya. Jadi ketika usaha saya babak belur tadi, saya muhasabah, introspeksi, apa sih dosa yang saya lakukan? Karena kullu bani Adam khata, setiap bani Adam itu berdosa, pastinya kita ini pendosa dengan dosa yang berbeda aja gitu kan. Dan saya minta ampun sama Allah, saya nangis-nangis gitu kan, ya Allah gitu, segala macam. Bukan berarti pengen, ya Allah pengen bisnis lagi nih, nangis-nangis minta ampun sama Allah, bukan gitu. Tetapi lebih mikir, bagaimana kalau Allah cabut nyawaku di saat aku sedang berdosa gitu. Itu sih. Lalu alhamdulillah Allah bukakan lagi peluang. Dari 2 tahun vakum, lahirlah dapur Alkansa Resto ini. Kres Bakery
2: itu sampai sekarang tuh masih fokusnya di situ sampai sekarang nih.
3: Iya.
2: Jadi belum pengen mulai lagi ke yang cabang lainnya atau apa di bidang lainnya.
3: Pikiran sih sudah bercabang ya. Laundry jadi kan masih. Pasti itu bercabang, tetapi lebih ke yang apa sih namanya? menahan diri gitu. Fokus, ingat lagi pesan Bapak Rahimahullah, fokus. Ya, jadi fokus. Fokusin aja dulu deh yang ada ini, syukurin dulu gitu.
2: Ya tapi kan dengan kita mensyukuri peluang yang ada kan, kan kadang-kadang kita minta rezeki, minta apa udah Allah kasih nih kan. Nah, tapi enggak diambil katanya.
3: Jangan membuat gue goyah, Bang.
2: Kau minta banyak, dibilang. Kau minta banyak nih, aku udah kasih nih katanya. Udah kasih kesempatan, udah kasih peluang, enggak diambil ya udah salah sendiri.
3: Nah, kan. Sometimes itu justru jebakan Batman itu sebenarnya. Jadi
2: masa jebak?
3: Bukan. Maksudnya gini, ketika kita sedang fokus nih, ketika saya sedang fokus untuk yang dua unit usaha ini, lalu ada lagi nih peluang seakan terbuka gitu. Nah, itu ujian, cobaan sebenarnya. Kalau mau balik ancur lagi kayak kemarin-kemarin, ambil deh gitu kan.
2: Enggak,
3: mungkin maksudnya disayanya.
2: Mungkin dulu, mungkin di awal pondasinya belum kuat. Nah, dulu kan udah aku kasih nih cobaan dulu kan katanya. Yeah. Nah, ini aku kasih lagi.
3: Mungkin untuk saat ini mau fokus aja dulu deh. Pengen istiqomah dulu deh gitu.
2: Oke lah.
3: Kalau udah gitu, sampai bener-bener ini sesuai dengan apa, mencapai target, sesuai dengan yang saya harapkan, maybe mungkin akan itu.
2: Amin. Ya. Oke lah kalau gitu. Nah, ini baru closing statement kita nih. Oke, silakan. Apa yang mungkin pengen disampaikan kaitannya mungkin juga dengan perjuangannya selama ini dalam menjalankan usaha sampai dengan detik ini itu bagaimana?
3: Oke, teman-teman, kalian yang ingin punya usaha, pengen jadi CEO sekarang lagi itu ya, lagi booming ya CEO-an. Nah, percayalah, jika kalian memulai dengan sesuatu yang halal, yang diberkahi Allah, maka itu walaupun jatuh bangun itu akan ada keberkahan di dalamnya. Salah satu modal, Bang. Jangan pernah sentuh riba. Jangan. Karena riba menghancurkan kita. Walaupun di awal kita kelihatan sukses, karena bagi pelaku usaha seperti kami itu banyak sekali tawaran-tawaran menggiurkan yang itu adalah riba gitu loh. Jangan pernah tergiur. Itu tuh benar-benar akan menghancurkan kalian. Sekecil apapun modal yang kalian miliki, kalau itu halal, insya Allah berkah. Misalnya punya modal 5 juta. Ya udah, pakai 5 juta itu untuk memulai usaha yang bisa, yang mencukupi dengan modal segitu gitu. Jangan langsung mau gede tapi dengan pinjam sana sini dan itu riba gitu loh. Itu sih yang paling penting.
2: Oke. Ada lagi?
3: Berdoa pastinya.
2: Berdoa. Untuk ini, untuk dapur kita tuh. Kamu di mana alamatnya? Mungkin
3: pendengar. Oh, boleh promosi kita nih.
2: Harus kan.
3: Mau promosi nih. Oke, dapur Alkansa Resto bisa kalian ada IG-nya, tapi saya tidak concern untuk di medsos ya. Jadi masih maintenance ya. Jadi bisa di 0878243734 03.
2: Tapi IG-nya tadi ada.
3: IG ada, tapi ya itu dapur Alkansa.
2: Cari aja dapur Alkansa.
3: Iya, gitu. Kalau dulu cateringan saya Azhara Catering and Snacks Box.
2: Ah, kayaknya pernah deh. Dulu. Kayaknya rasa pernah di mana makan lihat kotaknya ada.
3: Oh ya, mungkin. Mungkin. Karena ya, dulu tuh alhamdulillah lah kita kliennya masya Allah gitu. Nah, ini kemunduran ini salah satunya adalah karena ini faktor yang tidak bisa saya apa ya. Jadi handphone saya itu saya lupa password, akhirnya mau enggak mau terinstal ulang. Jadi seluruh apa ini kontak itu banyak ya Bang ya, yang kita maksudnya itu tuh yang penting-penting banget itu habis.
2: Oke. Okay.
3: Nah, itu jadi bangun lagi dari apa? Kita bangkit lagi dari awal gitu. Merintis lagi.
2: Baik, kalau gitu makasih banyak nih untuk kedatangannya di Studio Pro 4. Kita doakan mudah-mudahan apa yang dijalankan usahanya, dapur Alkansa ataupun lainnya, laundrynya juga. Amin. Ah, laundrynya di mana tuh?
3: Di rumah masih.
2: Di jalan apa?
3: Berdikari.
2: Berdikari.
3: Palima.
2: Palima. Oke, Berdikari. Kan ada Berdikari 1 enggak salah
3: itu. Itu gang.
2: Oh, itu gangnya ya.
3: Berdikari tuh banyak tuh di daerah Husin Hamzah itu.
2: Oke. Baiklah, kalau gitu, jadi kalau mau nyuci apa namanya? Laundrynya?
3: The Kucek Laundry Alkansa.
2: The Kucek Laundry Alcansa. Oke, okay, kalau gitu makasih untuk bersama Bu Abang. Ini mungkin yang ada di area sana ya, mau nyuci, mau makan tadi itu ke, ya, di situ juga semua.
3: Iya.
2: Oke. Okay.
3: Tapi kita belum dine-in ya.
2: Oke, okay, enggak apa-apa.
3: Nanti insya Allah nih, untuk saat ini kita karena ada peralihan tadinya kita di Mujahidin ya, di sentra bisnis, tadinya offline-nya di situ. Nah, terus insya Allah nanti dalam waktu dekat ini kita di Jalan Jawa, Jalan Urai Bawadi, nomor 1A.
2: Oke, okay, kalau gitu insya Allah mudah-mudahan kita bisa kesana nanti ya.
3: Amin.
2: Dan juga kita doakan mudah-mudahan apa yang dijalankan, yang diusahakan akan makin berkembang ya, bisa survive terus walaupun apa namanya kiri kanan begini begitu, cobaan segala apa, goyah sana goyah sini, tapi jalan terus ya. Baiklah kalau gitu, makasih juga untuk Bu Abang udah bersama Teras UMKM. Kita lanjut ke acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat.

0: Bu dokter, bu dokter. Saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih, Malini?
0: Bu dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini, Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: pendengar, Kerajaan Sambas yang letaknya berada di daerah pesisir kabupaten berjuluk Serambi Mekah itu ternyata awalnya merupakan satu kerajaan Islam yang berasal dari Brunei Darussalam. Dari catatan sejarah, Kerajaan Sambas Islam berdiri sejak tahun 1631 dengan raja pertamanya adalah Raden Suleiman yang tidak lain adalah putra dari Raja Tengah atau putra mahkota Kerajaan Brunei. Urai Fahmi, juru bicara Kerajaan Sambas mengatakan, Kerajaan Sambas memiliki kaitan kuat dengan Kerajaan Islam di Pulau Kalimantan sebelum kemudian dipecah menjadi empat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.
1: Posisi Sambas saya katakan bisa menyatukan empat negara itu berawal dari sejarah gitu, bahwa Kerajaan Sambas Islam itu pertama yang didirikan oleh Raden Suleiman pada tahun 1631, tepatnya 10 Zulhijjah 1040 Hijriah, itu bersamaan dengan 9 Juli 1631, itu merupakan anak dari Sultan Sarawak gitu. Raja Tengah itu ayahnya adalah Sultan Sarawak yang pertama dan terakhir. Sedangkan Raja Tengah itu adalah anak daripada Sultan Muhammad Hasan, Sultan Brunei yang ke-9. Jadi perjalanan Raja Tengah sampai ke Sambas ini, ya karena di Brunei semacam ada perebutan kekuasaan lah tahta, maka Raja Tengah punya keinginan untuk jadi Sultan. Tetapi oleh abangnya itu, lebih baik kau jadi Sultan di Sarawak saja. Jadi diberilah kekuasaan menjadi Sultan di Sarawak itu pada tahun 1598. Jadi berangkatlah Raja Tengah ke Sarawak, dan di Sarawak dinobatkan oleh abang itu dan gelar Sultan Ibrahim Ali Umar Shah. Begitu datang, dia itu membangun ibu kota Sarawak itu lengkap dengan menterinya gitu. Jadi situ ada empat petinggi, ditinggalkan, dijadikan untuk memerintah di Sarawak. Setelah itu, dia pun berlayar lah menuju ke Johor. Kebetulan Permaisuri Sultan Johor itu adalah adik dari Sultan Muhammad Hasan. Jadi bibinya, bibi Raja Tengah. Sampai di Johor, beliau berkunjung. Kemudian ada sesuatu hal di Johor, akhirnya dia kembali ke Sarawak. Jadi pada saat mau kembali ke Sarawak itu, di lautan dihantam oleh badai. Dihantam oleh badai sampai akhirnya dia terdampar di Sukadana, di Kerajaan Tanjungpura.
0: Terdamparnya Raja Tengah dan pasukan di Kerajaan Sukadana atau Kabupaten Kayong Utara saat ini adalah awal dari sejarah lahirnya Kerajaan Islam Sambas. Menurut Murai Fahmi, saat berada di Sukadana, Raja Tengah kemudian mempersunting Ratu Giri Mustika, anak dari Ratu Giri Kusuma yang memimpin Kerajaan Sukadana kala itu. Layaknya seorang pemimpin yang memiliki misi menyebarkan ajaran agama Islam, Raja Tengah tidak ingin berdiam terlalu lama di Sukadana. Menurut Urai Fahmi, saat itu Raja Tengah teringat akan nama besar Kerajaan Sambas yang masih berada di bawah kendali Kerajaan Majapahit. Kemudian, bersama para pengikutnya, bersama istri dan anaknya Raja Suleiman yang masih berusia 9 tahun, Raja Tengah pun berlayar ke Kerajaan Sambas yang diperintah oleh Ratu Sepudak dan terdengar sangat sejahtera kehidupan rakyatnya sekitar tahun 1609.
1: Jadi setelah beliau berada di Sukadana, timbullah keinginan daripada Raja Tengah itu untuk merantau lah bahasanya ke Sungai Sambas dan diikuti oleh pengikutnya sebanyak 40 buah perahu sampan pengikut dari Brunei. Jadi berangkatlah ke Sambas, dan di Muara Sukar Sambas itu dia membangun sebuah tempat ya, namanya Kota Bangun. Alas itu dia kemudian mengunjungi Ratu Sepudak dan terima baik oleh Ratu Sepudak. Kemudian tidak lama setelah beliau datang di Sambas itu, Ratu Sepudak meninggal. Jadi digantikan oleh menantunya. Kebetulan Ratu Sepudak itu punya dua anak putri, yang tua Raden Mas Ayu Anom, yang bungsu Raden Mas Ayu Bungsu. Jadi Raden Mas Ayu Anom itu dikawinkan dengan sepupunya, Raden Prabu Kusuma. Jadi pada saat dinobatkan menjadi raja bergelar Ratu Anum Kusuma Yuda. Nah, sedangkan yang bungsu ini pada waktu itu belum bersuami. Jadi setelah sekian lama sampainya lah Aden Sulaiman itu ingin melamar daripada adik daripada Ratu Anum Kusuma di iparnya. Kemudian kawinlah Aden Sulaiman itu dengan Ratu Mas Ayu Bungsu. Kemudian beliau pun tinggal ke Kota Lama. Nah, Kota Lama sekarang itu berada di Galing, di Kecamatan Galing. Nah, itu Kota Lama kan tempatnya di Desa Ratus Kuda namanya.
0: Perkawinan antara Raden Sulaiman dan Ratu Mas Ayu Bungsu membuat kerajaan Sambas mulai bergolak. Hal itu disebabkan Raden Sulaiman yang tumbuh

tiga orang petinggi. Petinggi Nagur, petinggi Sigurining, dan petinggi Bantilan. Dari situ diceritakan apa adanya kan. Sampai akhirnya ketiga petinggi itu pun menghadap Ratu Anung Sumayuda, tetapi Ratu Sumayuda itu ibaratnya sudah kalah oleh adiknya itu. Jadi adiknya lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan abangnya. Sehingga tiga petinggi itu kembali menghadap Raden Sulaiman dan membawa Raden Sulaiman ke muara Sungai Subah. Nah, di situ dia istilahnya membuka sebuah tempat lah. Sampai akhirnya kan dari di kota lama ini kan Sambas Sindu ini Ratu Anung Sumayuda sampai akhirnya juga keluar dari kota lama membuat kerajaan baru di Hulu Selakau. Jadi tinggallah sendiri Pangeran Mangkurat ini. Sampai akhirnya kota lama ini ditinggalkan oleh rakyatnya gitu. Ada yang ikut Raden Sulaiman di Kota Bandir, ada yang ikut Ratu Anung ke Selakau, ke Kerajaan Balai Binang namanya, sebelah itu ya. Sendiri, sehingga akhirnya Pangeran Mangkurat akhirnya tidak lagi didengar ke orang dan tidak ada lagi ngawani yang kota lama ini kan, sehingga dia hanya kembali ke menuju yang ikut abangnya di kota Balai Pinang di Selakau. Dan Ratu Anung Sumayuda sebelum dia meninggalkan Sambas, jadi dititipkanlah Sambas itu kepada istrinya, kepada istri Raden Sulaiman itu. Nah, istilahnya kan kepada Ratu Mas Ayu Bungsu untuk melanjutkan pemerintahannya sebagai tanda pemberian kekuasaan kerajaan terhadap dari Ratu Anung Sumayuda kepada Sulaiman itu diberikanlah meriam lele. Itu bagian dari penyerahan kekuasaan.

0: Setelah lebih dari 4 abad Islam masuk dan menyebar di kerajaan Sambas khususnya, adat budaya yang menjadi tradisi kerajaan Sambas Hindu ternyata masih ada dan tetap dilestarikan, meski hal itu tercampur dengan nilai-nilai Islami. Satu di antaranya adalah menjaga pusaka kerajaan. Misalnya meriam lele, keris, perisai hingga kain katun khas yang ada sejak masa kejayaan Majapahit. Menurut pengakuan Iwan, kerabat kerajaan Sambas yang menjadi penjaga benda pusaka, selain menjaga adab, ada juga perlakuan khusus untuk benda-benda pusaka.
1: Terserah dari dia, dia bilang dia sebagai petani, dia ucap rasa syukur, dia dari rumah dia sudah punya niat. Aku akan berkunjung ke istana ini untuk kan begitu. Karena istana ini Pak, sini ini kan ada 9 sultan, yang depan itu Pak ya? Ada 9 sultan, ada 13 sultan sebenarnya. Jadi keturunan itu menyebar begitu ramai, ada panglimanya, ada apa segala macam. Memang nggak boleh dipegang. Nanti dalam situasi yang bagaimana meriam ini selalu dibersihkan. Setahun sekali dia dimandikan, diganti kainnya, disucikan. Tiap satu bulan Muharram pertama. Kami-kami ini merawatnya, menjaganya, membersihkannya, memandikannya. Malahan ada orang khusus satu-satu yang tukang pangku ini meriam. Kalau suatu acara itu bisa keluar, kalau zaman dulu itu bisa keluar. Zaman sekarang ini hanya untuk kami di dalam saja.
0: Komitmen menjaga budaya dan eksistensi Kerajaan Sambas juga diungkapkan Pangeran Ratu Tarhan. Sebagai pemegang mandat kerajaan dari keturunan ke-16 Kerajaan Sambas, Pangeran Tarhan terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Di dalam, Kerajaan Sambas selalu menjaga silaturahmi baik dengan pemerintah maupun kerajaan lain. Sedangkan di luar, Kerajaan Sambas selalu menjadi tamu kehormatan dalam berbagai acara budaya yang diadakan oleh kerajaan di Malaysia, Brunei, dan Filipina.
2: Paling tidak, kita kan biasanya ada disupport oleh pemerintah daerah. Kemudian ada kegiatan, beberapa kegiatan lah kan. Kemarin kita pernah ngadain kegiatan Hari Jadi Kota Sambas, itu kan untuk mempertahankan budaya-budaya yang ada, memang dalam hal ini juga harusnya ada kegiatan-kegiatan. Kalau misalkan andaikan kegiatan hanya dilakukan setahun sekali ya kayaknya mungkin agak sepi. Kan tiap hari kita adakan kegiatan, kemudian ingin makan saprahan. Itu kan saprahan kan salah satu budaya di Sambas, jadi tetap kita laksanakan. Sebenarnya sih agak sulit sebenarnya, karena kita

0: bahkan berbeda negara. Tapi paling tidak dengan adanya hubungan budaya tadi, hubungan kekerabatan tadi, lebih memudahkan. Lebih memudahkan dalam arti kata kita mau datang ke sana, kemudian ada event yang dalam tanda kutip ini berbau budaya, kita bisa langsung akses ke sana. Tapi untuk saya pribadi memang hanya dua sultan yang sudah kita temuin kemarin, Sultan Bolkiah, kemudian Sultan Sulu yang paling sering datang ke Sambas. Kan di sana juga wilayah-wilayah yang ini ya, wah, rawan konflik lah kan. Tapi kalau di Brunei itu kita sering diundang Brunei Regatta.
1: Saudara, demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

Diiringi musik khas suku Dayak, sejumlah penari mulai menunjukkan tariannya. Tiga penari putra masing-masing membawa sebilah mandau, yakni senjata khas suku Dayak dan sebuah perisai yang merupakan alat penangkis dalam mempertahankan diri dari serangan musuh. Penari pun melenggak-lenggok sambil sesekali menebaskan mandau. Tidak ketinggalan, enam penari putri yang cantik dan rupawan berpakaian khas suku Dayak berputar-putar sambil menggerak-gerakkan tangannya dengan gemulai untuk memperindah gerakan tarian. Tarian tersebut merupakan tarian penyambutan tamu atau dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, tarian Temuai Datai yang ditampilkan pada saat menyambut tamu kehormatan.

0: Marianta, pemimpin Sanggar Terabai Kabupaten Kapuasulu Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan, tarian Temuai Datai merupakan tarian khusus untuk menyambut tamu. Tujuannya untuk memberikan penghormatan bahwa acara yang akan dikunjungi tamu tersebut penuh dengan kegembiraan.
1: Penyambutan tamu, kalau bahasa Kantuk Temuai Datai, kalau bahasa Indonesia penyambutan tamu, memeriahkan agar tamu itu lebih gimana bersemangat, sehat, walafiat, dan kalau bahasa Kantuk,

0: Tidak hanya gerak tariannya saja yang menunjukkan bahwa tuan rumah sudah siap menerima kedatangan tamu. Dari sisi perlengkapan tarian, terdiri dari mandau dan perisai yang merupakan perlengkapan senjata perang suku Dayak tersebut untuk memberitahukan bahwa para tamu yang hadir akan terlindungi dan tidak perlu khawatir akan keamanannya.
1: Perisai itu kan alat penangkis. Nah, terus mandau ini kan alat perang. Yang ini peralatannya, peralatan alat ibaratnya ya kalau ada tamu, nah ini peralatan dan perlengkapan seperti itu. Yang putri itu untuk memeriahkan. Memeriahkan artinya apabila tamu datang, nah itu mereka itu menyambut dengan riang gitu. Kata

0: Tarian Temuai Datai bagi suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat memiliki arti yang penting mengingat sakralnya tarian tersebut. Pemerhati budaya Tobias Ranggi menjelaskan dalam masyarakat suku Dayak Kantuk Kapuas Hulu, tarian Temuai Datai ada tahapan pelaksanaannya. Tarian Temuai Datai dianggap sakral jika sudah menggunakan ayam dengan tujuan untuk mendoakan tamu.
1: Ada tahapannya ya, yang memiliki sifat yang sakral apabila dia sudah menggunakan ayam. Artinya pada saat yang dibawakan ayam kepada ke atas kepala tamu itu, nah itu yang sakral. Tariannya itu tidak, tapi ada acaranya pada tahapan acaranya. Pada saat dia mendoakan orang, karena ayam itu kan dia mendoakan yang bersangkutan supaya tamu itu selamat. Orang yang datang itu juga membawa hal yang baik kepada masyarakat setempat. Kemudian dia juga mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa.

0: Tarian temuai datai dilakukan sebelum acara pemotongan empang, yakni sebuah bambu yang dilintangkan di lokasi masuknya upacara atau kegiatan adat. Pemotongan empang ini bermaksud memutuskan segala halangan dan rintangan yang bisa membuat acara yang digelar bisa terganggu. Sedangkan darah ayam bertujuan untuk mensucikan segala bala atau mara bahaya.
1: Dia apa namanya, begitu dia turun, ini sudah menari kan. Nah, pada saat sampai di tempatnya sebelum memotong empang itu, dia kan sudah diano apa dengan ayam itu. Motong empang itu maksudnya untuk memutuskan segala halangan, segala rintangan dan sebagainya, segala pantang dan sebagainya. Darah ayam itu untuk menyucikan semua macam sial kan, jadi anu fungsinya.

0: Seiring berjalannya waktu, kini tarian penyambutan tamu atau tarian temuai datai dalam bahasa suku Dayak Kantukau Pasulu dianggap sakral, berkembang dalam versi kreasi yang menurut Tobias Ranggi sudah mengaburkan budaya aslinya, yang berakibat generasi berikutnya tidak tahu lagi budaya aslinya.
1: Waktu saya ketua sekretariat bersama kesenian Dayak tahun 90-an, saya katakan setiap tahun kita harus menunjukkan hal yang baru dalam upaya kita menggali budaya, baik dalam tarian maupun penampilan-penampilan lain. Tetapi sekarang dengan adanya tari-tari kreasi, itu sudah mengkaburkan semua budaya. Akibatnya orang tersebut tidak mengerti tentang budayanya.
0: Besarnya potensi seni dan budaya yang ada di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat tersebut ternyata belum mampu digali pemerintah untuk dilestarikan. Danik selaku pengumpul dan pengolah data di Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan, jika tarian penyambutan tamu atau temuai datai belum sama sekali dicatat sebagai warisan budaya tak benda.
2: Belum, sama sekali belum. Di sini tari tradisional di Kabupaten Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Hanya itu aja keterangannya. Memang belum menemukan informasi itu aja sih, Pak. Itu hambatannya itu tadi, gitu. Harus turun ke lapangan atau paling tidak ada sumber referensinya yang bisa kami olah, baru bisa kami catat. Karena kan selama ini pencatatan baru di internal kami ya, sama teman-teman penjuru budaya.
0: Tarian temuai datai atau tarian penyambutan tamu merupakan bagian terkecil dari banyaknya seni dan budaya yang berkembang di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat. Kita sebagai pewaris budaya sudah selayaknya menjaga dan melestarikan untuk kita wariskan kembali kepada anak cucu kita.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempul durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Iyalah Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi orang.

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Alamak, Eja, Oja. Ya Allah, Ma, Eja.
2: Ya Allah, ada apa dia, Ma?
1: Kau lihat jana, kompor kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
2: Allah, Ma, lupa Ijah matikannya. Ada sinetron bagus tu, Ma, di tepi.
1: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Eh, semak aku dah jahit.
0: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan. Api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Pro 4 Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih bersama kami di Perompat Suara Budaya Jakarta, kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bareng RRI Jakarta dan juga RRI Bandar Lampung. Seperti biasa, kita akan menghadirkan berbagai tema yang akan kita bahas bersama dengan narasumber kita ya, Bang Po, dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang tahapan menjelang hari pesta atau gerok ya. Nanti kita tanya aja lengkapnya seperti apa ya. Nanti bakal menghadirkan narasumber kita Sutan Purnama ya, anggota Dewan Kesenian Lampung, komite bentar kita coba ya Bang Po ya. Mohon maaf. Iya. Oh, fotonya ini beda. Oh, udah diralat lagi Abang Po. Iya benar ya. Benar. Cuma ganti supir doang Abang Po. Tadi Ayah juga kaget. Nah, ini kita bersama dengan RRI. Ini Mataram loh di sini. Aduh, gimana ini? Flyernya beda lagi. Ya udah, kita coba sapa dulu di Mataram.

0: udah lagi.
1: Saya pas siang-siang langsung serangan jantung.
0: Iya, saya juga nggak lihat itunya. Oh ternyata lagi ada di bawah, ada revisi lagi.
1: Luar biasa.
0: Wah luar biasa.
1: Di prank ini judulnya ya Mbak Nova ya.
0: Mangkenye. Ternyata ayah ambil flyernya yang atas. Ternyata di bawah itu udah direvisi lagi.
1: Oke.
0: Waduh.
1: Apa kabar Mbak Nova?
0: Alhamdulillah kabar baik.
1: Luar biasa. Hari ini udah ada siap nih narasumber kita dari Mataram juga.
0: Iya, dari Mataram ada Kak Lalu Arya Karma ya. Nah, ini baru nemu nih. Temanya gawe ada Dinan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotim.
1: Iya, betul. Iya,
0: suara saya kenapa menggema ya?
1: Ah, masa sih di sini aman-aman aja.
0: Aman ya. Ya udah yang penting aman dah kalau begitu. Kak Oming gimana kabarnya?
1: Kalau dibilang kabar baik, cuma agak sedikit flu aja, Pak Nova.
0: Oh, ala.
1: Perubahan musim ya.
0: Iya benar-benar.
1: Jadi suaranya agak berubah sedikit.
0: Iya dah, yang penting kita masih bisa tetap berkegiatan, tetap beraktivitas ya. Tapi terdampak juga nggak sih kalau Mataram dengan karhutlah?
1: Kalau dibilang terdampak mungkin cuma penerbangannya aja beberapa yang terdampak ya, perubahan jadwal tapi nggak sampai di cancel, cuma perubahan jadwal aja. Cuma kalau yang lain sih kayaknya enggak ya.
0: Oh untuk cuacanya enggak ya? Aman-aman aja ya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi Ayah Ralat Abang Po ya. Hari ini kita bareng dengan RRI Mataram.
1: Iya betul sekali.
0: Karena tadinya ada gambar saya di flyernya, di sana dibikinnya Rebo ya. Ayah juga nggak lihat nongolnya RRI Mataram di situ.
1: Betul sekali.
0: Oke deh. Kak, narasumber kita sudah hadirkah di sana?
1: Ada, sudah disapa. Langsung saya sapa dulu kali ya.
0: Boleh, silakan.
1: Selamat siang, Mami.
2: Selamat siang.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah. Ya udah, kalau gitu kita kasih kesempatan dulu ngobrol Kak Oming bersama Pak Lalu Arya Karma. Ngobrolin tentang tema kita. Ini kayaknya saya nggak tahu sama sekali nih. Buta banget ini. Gawe adat Inan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotim.
1: Sama-sama belajar kita di sini. Saya juga baru-baru tahu ini Mbak Nova.
0: Iya. Ayah benar-benar buta nih. Apa nih tuh gawe adat Inan Dowe dua pemuda? Ya udah kalau gitu biar kita tahu ya, kita dengarkan obrolan dari Kak Oming hari ini bersama dengan narasumber kita Kak Lalu Arya Karma dari RRI Mataram. Silakan Kak.
1: Oke, terima kasih Pak Nova. Selamat siang menjelang sore ya, Mi nggih. Kabarnya bagaimana?
2: Alhamdulillah baik, Mbak Omi.
1: Sehat nggih?
2: Alhamdulillah.
1: Oke. Yang pastinya ini kan acara gawe adat Inan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur. Niki, kalau tiang tidak salah itu baru-baru dilakukan ya?
2: Iya.
1: Sekitar tanggal berapa nih, Kemi?
2: Mohon maaf, kemarin kan sempat kita...
1: Iya, sempat diundang saya juga ya. Kebetulan
2: di
1: kita...
2: tanggal 9 September
1: betul,
2: kemarin.
1: Betul, berbarengan dengan hari radio ya, nih, Kemi.
2: Ya, mohon maaf, sekarang kita bisa
1: di sini. Gitu. Kita ngobrol jadinya sekarang ya, pelampiasannya.
2: Iya, pelampiasannya. Jadi harus dibongkar semuanya gitu.
1: Betul.
2: Kan.
1: Nah, ngomong-ngomong, Niki kan saya juga termasuk penasaran dengan kegiatan ini. Mungkin bisa dijelaskan aja Mami mengenai gawe adat Inan Dowe 2 ini khususnya, silahkan Mami.
2: Ya, sebelum kita pahami gawe adat Inan Dowe ini, sebelumnya saya jelasin kenapa kita buat gawe adat gitu kan. Gawe adat itu beda dengan ritual adat. Jadi gawe adat itu rangkaian acara untuk kita buat kemasan yang lebih ke arah adat dan budaya, jadi bukan ritual adat. Jadi kalau dari bahasa Inan Dowe, jadi Inan Dowe itu secara bahasa Inan itu adalah ibu atau induk sumber.
1: Oh gitu. Inan ya. Oke, Inan.
2: Itu dari sisi bahasanya, tapi sangat luas. Nah, kalau Dowe itu kepunyaan. Jadi
1: kepunyaan,
2: ibu bisa saja kita artikan seperti contoh ibu Pertiwi. Jadi ya bukan bapak aja gitu kan. Jadi kita buat Inan Dowe. Nah, di samping itu kenapa kita buat gawe adat Inan Dowe ini di Desa Loyo? Karena di sana terdapat ada kerajinan anyaman bambu. Jadi anyaman kerajinan bambu itu sudah dari generasi ke generasi. Jadi dari dulu memang sudah ada gitu. Jadi tapi karena era globalisasi dari banyaknya tamu mancanegara dan semuanya itu, kita mau mendeklarasikan lah, deklarasikan bahwa pusat kerajinan tangan itu ada di Desa Loyok. Jadi rangkaian-rangkaiannya ya Desa Loyok pun terkenal dengan Desa Tua. Memang dari dulu sudah mohon maaf mudah melanglang buana gitu. Jadi sudah terkenal sebenarnya, tetapi karena ya target kita event ini untuk semakin mengenal gitu. Jadi kerajinan bambu dan budaya di sana.
1: Nah, ini dia kerajinan bambu tadi nih. Kita yang panggilnya lebih enaknya Mi Arya ya biasanya. Mi Arya deh. Nah, Mi Arya ini kan kerajinan bambu nih ke seperti apa, Mi? Apakah kerajinan bambu biasa atau bagaimana?
2: Nah, sebenarnya kerajinan tangan itu memang kita tidak ada mesin atau alat khusus, tapi murni kerajinan tangan. Jadi itu biasanya itu dari dulu itu dibuat oleh kebanyakan dominan itu perempuan.
1: Jadi perempuan Sasak.
2: Perempuan Sasak. Jadi di sana masuk adatnya lah gitu kan. Jadi kalau kita ketahui sekarang di zaman ini banyak yang tidak bisa mungkin. Betul. Jadi kita meregenerasi itu. Jadi niatnya di sana pemerintah, pengelingsir, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi balik lagi untuk memperhatikan ini gitu. Jadi di samping budayanya, kami sebenarnya dari pemuda juga bertujuan dari aspek-aspek ya, katakanlah kita aspek sosial, spiritualnya ada, ekonominya juga ada. Bahkan kemarin itu dari sisi ekonominya dari pemerintah ataupun kita setelah evaluasi itu malah sampai kewalahan masyarakat di sana gitu, untuk orderannya gitu-gitu. Jadi aspek-aspek itu sangat kita perlukan gitu, bukan hanya sekedar entah promosi atau apa, tapi harus ada event seperti ini gitu.
1: Betul. Ini merupakan salah satu event yang melibatkan juga, karena di sini sesuai dengan judulnya Pemuda Desa Loyok gitu kan. Ini curiga saya memang pemuda yang menginisiasi
2: gitu ya. Menginisiasinya itu kebanyakan pemuda, tapi karena ya dari adat itu kita apa istilahnya itu matur puwikan, kita harus memberitahu pengelingsir kita yang di sana. Jadi beliau-beliau itu sangat mendukung kami gitu. Jadi target kita ya yang lebih besar atau sekelas nasional lah target kita, mudah-mudahan seperti itu gitu.
1: Oke. Ini juga sama halnya seperti memberikan kesempatan juga. Betul. Bisa membuka menjadi desa wisata juga ya, nantinya. Betul. Kan ini bisa cikal bakalnya seperti itu ya, harapannya begitu ya.
2: Memang Desa Loyok udah jadi desa wisata, Mbak Ming. Jadi di sana terkenal dengan kerajinan tangan ini termasuk, tapi karena di sana ada hal-hal yang belum diketahui banyak orang gitu, jadi harus kita munculkan,
1: harus
2: sebagai sebagai daya tarik juga gitu kan. Apalagi kayak di sana ada situs makam juga gitu kan, situs makam. Jadi bahwa Desa Loyok itu desa tua gitu. Nah, jadi itu yang kita angkat ke permukaannya.
1: Betul. Ini kan baru kemarin dilaksanakan, dan ini kegiatan yang tahun kedua, nggih. Ya, tahun pertama apakah tanggalnya sama juga, nggih, Mi ya? Atau ada
2: bulan Juli
1: penentuannya yang, itu untuk bukan, tanggalnya itu?
2: Waktu itu bulan Juli. Sekarang tergantung event, karena dia masuk event daerah kemarin itu. Jadi kita ikut karena banyak event di bulan sebelumnya. Jadi kita ambil yang September.
1: Di September. Nah, bagaimana masyarakat kita tahu untuk event selanjutnya di tahun depan? Apakah ini akan berkelanjutan atau bagaimana?
2: Nah, insya Allah mudah-mudahan berkelanjutan. Mungkin sebagai evaluasi mungkin nanti lebih komplit lagi gitu, kita melibatkan semua pihak. Jadi kemarin kita melibatkan dari provinsi, dari kabupaten, adik-adik SMA, SMK juga, kita SMP kita libatkan semuanya gitu. Mungkin tahun ke depan itu lebih luas lagi gitu. Dan sampai masyarakat, mungkin ya masyarakat luar, bila perlu ya kita libatkan luar daerah juga, Mbak Omin. Jadi di sana itu kayak tadi itu gawe adat itu kita berpusat ke sana gitu. Jadi berpusat entah dari sisi budaya atau apa untuk memperkenalkan kearifan lokal kita juga gitu.
1: Oke. Itu satu hari Mi ya kegiatannya itu Mi?
2: Kemarin itu dua hari.
1: Oh dua hari, ya, dari dua hari. Tanggal?
2: Dari tanggal 8 sampai tanggal 9.
1: Oh tanggal 8 sampai 9. Nah tiang boleh tahu itu apa aja isinya nih
2: kemarin? Nah dari tanggal 8 itu kita buat kayak apa namanya gerai-gerai dari adik-adik kita SMK Satu Sikur, dari Arsop juga. Di sana kan di Loyok itu udah ada beberapa Arsop juga. Jadi kita libatkan di sana gerai, pameran, dan pentas seni. Malamnya ada pentas seni juga dari adik-adik teman SMA. Jadi sampai 10 malam dan lanjut ke hari puncaknya untuk tanggal 9 itu. Nah rangkaiannya itu mungkin saya bisa jelaskan Mbak Om.
1: Boleh silakan Mi.
2: Rangkaian hari puncaknya itu jadi secara adat ada tamu itu harus kita sambut lah. Nah jadi kita masukkan di sana mendakin istilahnya.
1: Mendakin.
2: Ya, mendakin.
1: Oh dalam bahasa Indonesianya apa nih?
2: Sambutan. Nah kita sambut tamu itu dari gelaran entah dari penyerahannya dari salah satu yang disambut dan yang menyambut. Jadi tapi secara adat lah gitu. Jadi kita berikan cindera mata kah, karya seni atau apa yang di sana
1: khas Loyok itu ya.
2: Khasnya Loyok gitu. Jadi tamu undangan itu kita sambut dan sebelum dia ke arena acara ke lokasi utama, jadi kita harus nyekar dulu. Nyekar dulu itu ya atau ziarah makam.
1: Ziarah makam.
2: Nah, ziarah makam itu maknanya ya semua yang kita kerjakan apalagi suku Sasak istilahnya Lombok itu harus kita harus kita ngasih tahu dulu gitu. Apalagi ini masalah adat gitu kan, jadi betul. Kita nyekar ke makam.

0: Dis budayaan sama alhamdulillah juga pengelingsir kita pengeraksa agung Sajim juga hadir pas waktu itu. Jadi alhamdulillah, jadi dan pejabat mewakili bupati juga datang. Jadi secara simbolik kita mendeklarasikan, jadi Inandu itu adalah karya kerajinan Desa Loyok gitu. Jadi di sana ada konsepnya, dan ya setelah itu sambut-sambutan.
1: Okay. Nah,
0: seperti itu dia.
1: Okay, rangkaiannya seperti ya, itu ya. Perkenalan itu bahwa Inandoe ini adalah kerajinan Desa Loyok ya, begitu ya, supaya masyarakat lebih familiar, ya, lebih tahu
0: lebih
1: gitu
0: tahu.
1: Ya.
0: Nah,
1: kalau boleh tahu nih Tiang, sini kan tadi sempat kita ngobrol itu bentuknya kotak begitu ya, beben kalau
0: ya,
1: kata
0: geben.
1: Namanya. Oh, dari, itu fungsinya apa nih?
0: Nah, geben itu sebenarnya multifungsi dia. Jadi bisa tempat perhiasan, tempat orang penyerahan mas kawin dipakai ke apa namanya untuk pernikahan, untuk benda-benda pusaka dulu. Jadi dan motif-motifnya itu banyak tergantung apa yang dipakai. Jadi di sana banyak mungkin filosofi-filosofinya mungkin saya nggak bisa jelaskan gitu Mbak Umi. Jadi motif-motifnya itu juga banyak di sana, tapi secara filosofi juga. Jadi filosofinya contoh ada mata balang gitu kan, ada empok-empok gitu. Jadi ada filosofisnya juga, tapi saya nggak berani nanti salah filosofinya. Iya, jadi mungkin dari adat itu sendiri pasti mempunyai filosofi-filosofi
1: betul,
0: tersendiri.
1: Betul.
0: Jadi seperti entah, apalagi di sini entah kita adat budaya gitu. Jadi semua hal itu pasti ada filosofinya. Seperti rangkaian-rangkaian tadi, mungkin orang menerimanya kenapa rangkaiannya seperti ini, tapi kan sebenarnya makna yang kita ingin sampaikan itu seperti itu gitu. Dari aspek-aspek spiritual misalnya kan sudah masuk, sedangkan banyak juga event-event yang lain ya mungkin targetnya hanya sisi ekonomi saja. Tapi kita dari tadi dari itu Mbak Omin, jadi konsep kita dari panitia kemarin itu bio psiko sosial spiritualnya itu harus masuk gitu.
1: Semuanya.
0: Nah, gimana masuk?
1: Supaya seimbang.
0: Nah,
1: gitu,
0: supaya seimbang. Jadi
1: betul,
0: semuanya itu masuk, bukan hanya seremonial biasa. Jadi itu yang perlu kita sampaikan di sana gitu.
1: Karena kan memang target kita bukan hanya para budayawan ya, begitu Mingge, kalau saya lihat dari acara Niki target kita lebih ke anak-anak Gen Z juga.
0: Nah,
1: kan
0: betul,
1: supaya
0: betul,
1: generasi
0: betul
1: muda kita itu tahu oh kita punya anu nih, punya Inandoe ya, gitu kan, ibaratnya kerajinan tangan
0: ya,
1: khas
0: betul.
1: Itu bisa dibawa kemana-mana, itu ya, bisa diperkenalkan keluar
0: ya, betul.
1: Dan ini kabarnya tadi setelah kita ngobrol-ngobrol nih Mi, ini sudah ada dari zaman dulu nih
0: ya,
1: King Beng ya,
0: dari zaman dulu, dari generasi ke generasi,
1: dari zaman kapan mungkin
0: ya,
1: begitu
0: mungkin
1: ya
0: dari, nah tetapi untuk membuktikan dari zaman dulu itu ya, karena makam itu memang desa tua gitu
1: betul
0: kan. Jadi itu
1: makam
0: yang
1: makam Selaparang dua tadi nih
0: ya, jadi bukti bahwa generasi dari ke generasi bukan hanya sekedar kita ngomong dari dulu gitu, tapi apa buktinya
1: sudah
0: desa
1: ada,
0: sudah ada. Nah, jadi kita secara simbolik lah gitu, bahwa secara otentik ada makam yang situs makam yang tua gitu ya.
1: Kalau kita lihat ini jangan-jangan ini memang Inandoe ini memang tempat penyimpanan masyarakat zaman dulu ya, untuk barang-barang yang terbilang selain untuk yang berbau ritual
0: ya,
1: barang pribadi ya, begitu enggak. Jadi memang termasuk sekali di dalamnya begitu enggak
0: ya,
1: yang namanya Inandoe ini ya. Namanya memang unik. Saya pikir tadi Inandoe itu apa gitu ya. Ya ternyata itu kerajinan tangan.
0: Makanya
1: dan dari bambu ya, Mi.
0: Ya. Jadi Inandoe itu adalah masih luas artinya. Tadi yang saya sampaikan tadi itu sudah masuk ke sana. Contoh misalnya Ibu Pertiwi misalnya kan secara luas itu Ibu Pertiwi itu ya secara nasional, tapi kita buat secara Inandoe itu adalah hak punyaan, mendeklarasikan lah itu.
1: Oh, punya dari, kami, Ibu
0: punya
1: Pertiwi kami di Sikur.
0: Nah, betul,
1: ini
0: betul,
1: dia
0: nah,
1: begitu
0: betul,
1: ya. Hasil bumi kami berupa kerajinan tangan
0: betul
1: ini yang terbuat dari anyaman bambu
0: nah,
1: berbentuk kotak tadi ya. Wah,
0: tadi itu, ya,
1: sebutannya tadi geben.
0: Ya, geben. Ya, betul,
1: ini kalau saya di otak saya itu, di imajinasi saya kebayang ya,

0: geben itu seperti apa? Karena kan saya juga ada keturunan Balinya nih, mie Arye. Yeah, yeah. Jadi mirip-mirip sama bahasa di Bali juga. Yeah. Kalau di Bali kita nyebutnya keben.
1: Keben.
0: Kalau di sini geben, G sama K beda ya. Kalau saya nyebutnya keben gitu. Yeah. Tempat juga menyimpan persembahan suci juga. Jadi emang mirip-mirip
1: multifungsi ya.
0: Memang memang mirip dia. Kita memang bersaudara sebenarnya kan Bali dan Lombok nih kan. Oke. Jadi memang kegiatan ini merupakan salah satu inisiasi ya dari remaja-remaja muda yang ada di sana bahwa bagaimana sih kita menjaga apa yang kita miliki ini supaya tetap ada begitu. Nah, ini untuk rencana kedepannya gimana, Mi?
1: Nah, rencana kedepannya karena kemarin sempat diskusi sama disbar sama kebudayaan, mungkin ya kedepannya mudah-mudahan lebih besar juga kita libatkan, karena yang kemarin itu memang sudah, kalau yang pertama kan skala kabupaten, yang kemarin itu provinsi. Nah, nanti mungkin tergantung bagaimana komunikasi, dan alhamdulillah kemarin dari Dinas Kebudayaan Provinsi sangat
0: mengapresiasi
1: sekali gitu. Nanti mungkin entah apa informasinya ke depan, mudah-mudahan apa yang kita harapkan juga segera terrealisasi itu,
0: Mbak. Betul, itu harapan semua orang pastikan. Ya. Bisa dibilang ini merupakan kegiatan yang positif sekali. Bagaimana anak-anak mudanya bergerak semuanya untuk membuat sebuah kegiatan yang berbau budaya. Ini kan nggak bisa lepas dari budaya sebenarnya. Selain ini tadi kan nyebutnya gawe adat. Nah, tadi sempat di awal tuh Mi Arye bilang kenapa kami tidak mau menggunakan ritual katanya, lebih menggunakan gawe adat. Kesan itu lebih dekat. Apalagi yang sebenarnya yang menjadi alasan membuat nama gawe adat ini.
1: Jadi kalau gawe adat itu masih secara contoh, misalnya ada orang nikahan misalnya atau sunatan misalnya kan, dia ada gawe. Jadi gawe itu ada pendukungnya, kayak misalnya rudat, wayang, ngeramble. Jadi budaya-budaya itu ada gitu. Jadi kalau ritual adat, jadi ritual adat itu kayak benda pusaka misalnya atau ada hal-hal yang harus dilakukan gitu. Jadi bukan seperti itu. Jadi beda dia ritual adat dengan gawe adat. Kalau kita itu gawe adat, bisa saja kayak tadi itu memang kita melibatkan semua pihak. Jadi entah dari khas misalnya dari desa lain atau luar daerah, kita bisa berkumpul. Jadi momentum itu mempererat persaudaraan, mempererat silaturahmi gitu. Jadi bukan hanya sekedar mendeklarasikan aku punya ini, misalnya contoh saja misalnya keris misalnya itu kan pakai ritual adat, harus dibersihkan dengan I, A, B, C dan seterusnya gitu. Kalau kita gawe adat dengan rangkaian seperti tadi itu, entah pentas seni atau melibatkan
0: dikemas modern,
1: ya betul
0: ini Arye,
1: jadi kemasannya itu bukan modern, tapi nilai-nilainya itu tetap ada gitu kan, esensi yang di dalamnya itu tetap ada. Dan budaya di sana alhamdulillah masih kental gitu juga kan, dari hal-hal yang setiap hari apa masih dikerjakan gitu.
0: Tapi kalau boleh tahu Mi, dari Mataram Miki ke desa Loyok ini berapa lama nggih Mi ya?
1: Kalau ke desa Loyok ini sekitar 1 jam 20 menit.
0: Ya, disikur nggih. Masuk ke dalam lagi nggih Mi nggih.
1: Oh ya, di Sikul masuk ke dalam lagi, dekat 3 kilo dari Titi Batu.
0: Nah, 3 kilo dari Titi Batu lumayan.
1: Jadi dekat,
0: juga
1: jadi
0: ya, masuk ke
1: di sana juga itu teman-teman lintas pariwisata yang Titi Batu, Sembalun, bahkan dari Kute. Jadi mereka itu membuat program daily tour gitu. Jadi daily tour ke Desa Loyok. Nah, jadi di sana itu sekarang kan banyak tamu-tamu mancanegara itu ikut belajar juga, belajar terus bagaimana caranya biar dia mengenal, bahkan banyak yang tertarik sekali gitu. Jadi seperti itu dia.
0: Oke. Ini ada juga yang ikut berpartisipasi nih di YouTube kita. Ini dari Uni Medical Center ini. Can I ask why the gawe adat in Nandowe is important in your village? Jadi dia pengennya tuh di answer pakai bahasa Inggris ini ya. Kenapa ini gawe adat ini sangat sempurna, sangat penting untuk desa Anda katanya. Mungkin bisa dijawab dulu, silakan.
1: kalau penting karena ini masalah kearifan lokal budaya di semua tempat itu pasti sangat penting karena apalagi khususnya itu susuku Sasak itu adalah mengajarkan kita bagaimana moral, cara hidup sehari-hari. Betul. Jadi saling menghargai, jadi bagaimana saling menghormati. Jadi hal-hal itu yang harus kita kita tetaplah melakukannya gitu. Jadi harapan kita di samping modernisasi saat ini sangat kerasa istilahnya Mbak Omi, jadi
0: sangat cepat majunya ya,
1: benar. Jadi, tapi moral itu atau budaya itu sangat terkikis. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal ngingetin lagi gitu?
0: Iya, betul, betul sekali. Kak Omi,
2: enggak tahu ada saya gitu ya.
0: Berasa berdua aja saya.
2: Iya deh. Kak Omin, kayaknya kita break dulu. Nanti kita kasih kesempatan buat penonton kita bertanya sama narasumber kita ya. Tapi sebelumnya untuk nomor yang bisa dihubungi berapa?
0: Di 0370-621-355.
2: Boleh slow lagi.
0: 0370-621-355.
2: Jakarta seperti biasa ya. Di 0212 3504510. Boleh ke WhatsApp kita di 0811 1124928. Baik, kita break dulu ya.
0: Oke.
2: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal kembali lagi.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Mataram, bersama dengan Kak Oming yang ada di sana ya. Halo.
3: Halo, Mbak Nova.
2: Oke deh kalau gitu. Kita terima kita telepon terima yang udah masuk. Kayaknya udah berdering di sana. Silakan Komi.
3: Oke, langsung aja ya. Halo, selamat sore.
4: Selamat siang menjelang sore, Kakak Omi.
3: Apa kabar, Cegung?
4: Tahu aja dia kabar baik. Aduh, Kakak Omi, kita tadi udah menghilang mau diganti itu yang saya
3: lihat ya. Kembali lagi saya. Heeh, gimana, Cegung?
4: Sehat di sana, Mas Aram?
3: Sehat dong. Harus sehat kita ya.
4: Harus begitulah. Untuk Mataram kebalapan bajunya apa ke apanya Lomboknya satu Lombok tuh. Halo Jakarta, Pak Nopa, Bram.
2: Halo Cik, halo.
4: Aku ke Mataram dulu ya, Pak ya. Berjalan singgah dulu. Soalnya ada narasumbernya ganteng. Iya, bercanda. Assalamualaikum Bapak Lalu Arya Karma. Beda ganteng kan topi pakai itu.
3: Pakai sapu kalau kita bilangnya di sini, Cik Gung.
4: Oh, pakai sapu.
3: Sapu ya.
2: Bersih selalu.
4: Namanya lalu. Maaf nih Pak, tadi saya pikir lalu lintas, katanya lalu Arya. Lalu Arya Karma bagus. Memang ketua panitia gawe adat Inan ya.
3: Gawe
4: dua.
3: Doe.
4: Doe. Apalagi temanya Doe ya. Doe. Kok temanya gawe adat Inan Doe. Dua pemuda desa Loyok Kecamatan Sikur Lotip. Wah, paparannya sudah panjang kali lebar kali al. Saya memang ini apa memang apa nih pelaksanaan gawe adat Inan ini kan Doe dua ini oleh pemuda desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur merupakan langkah positifnya yang sangat strategis dalam apa ya? Dalam apa sih?
5: Dari ekonomi.
4: Dalam melestarikan warisan budaya lokal dan menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat. Benar nggak?
3: Betul.
4: 100 Cegu. Nah, jadi nilai penting gawe adat Inan Lowe 2 ini pasti ada pelestarian identitas budaya ya.
3: Pasti.
4: Itu satu tuh seperti apa. Nah, bagaimana dengan penguatan hubungan sosialnya? Kedua, yang ketiga pasti ada promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Soalnya kan kemarin ada pas ada acara tuh berteman karena hari pas mau ulang tahun dari besok ke tanggal 10 di sana tanggal 9 ya acaranya Bapak. Ya tahu lah ngintip-ngintip sedikit. Itu saja tiga pertanyaan Bapak Bapak lalu. Pak Omeng sampai ketemu lagi Omeng.
3: Oke, terima kasih.
4: Ya, Ponopa, selamat siang menjelang sore di sana bagian timur juga. Bye.
3: Luar biasa ya semangatnya. Menyebar di mana-mana ya Pak Nopa.
2: Oke dah. Langsung dijawab aja.
3: Oke, silakan. Mungkin langsung aja Mi dijawab ini mengenai bagaimana pelestarian budaya kedepannya, kemudian penguatan hubungan sosialnya seperti apa dan promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Silakan Mi.
5: Ya, jadi untuk pelestarian budayanya memang sudah tercakup semuanya di event gawe adat ini. Jadi dari bagaimana kita melibatkan pengelingsir atau tetua-tua adat, itu bagaimana kita melibatkan semua stakeholder, contoh entah pemerintah, entah desa, pemerintah daerah, gitu. Jadi semua pihak. Jadi di budaya kita itu kalau kita harus melestarikan itu, membudayakan itu. Jadi tidak serta-merta itu inisiasi harus lakukan. Jadi ada proses-proses tertentu itu pun sudah termasuk di sana. Jadi kalau untuk ekonomi kreatifnya, jadi kayak tadi itu Mbak Omi sangat antusias. Jadi bagaimana kita mendeklarasikan produk lokal ini, kearifan lokal ini untuk bukan hanya sekedar nasional, tapi ke mancanegara juga.
3: Karena jadi tidak bisa kita pungkiri kalau orang-orang luar itu WNA kita, WNA itu sangat tertarik yang berbau tradisional, ya Minggi?
5: Ya, apalagi ini kerajinan tangan, jadi nilainya ya sebenarnya tidak ternilai gitu kan, jadi mahal gitu, tidak bisa apa istilahnya, tidak ada disekolahkan atau apa gitu, jadi ini
3: turun temurun
5: gitu, jadi itu juga apa dari nilai promosi itu tersendiri, jadi mengenalkan ke masyarakat luas bukan hanya sekedar ke tingkat nasional, jadi tapi dari hal-hal itu kita mungkin dengan budaya kari.
3: Jelas kalau Dwe ini kan gawe kita ibaratnya. Betul. Kan Dwe ini kan kita gitu ya. Itu adalah mulai dari seperti Mami Arya bilang tadi, ada penyambutan tamu ya, mendakin ya kalau nggak salah bahasanya. Ada nyekarnya, ziarah makam ibaratnya itu, di mana para tamu, kemudian masyarakat juga diajak untuk kembali melihat makam Selaparang II di sana yang
5: mengingat leluhurnya lah
3: ya, itu kan. Leluhurnya yang di sana. Bagaimana dia bisa sampai sekarang ya, gitu kan? Betul. Dia dari ya ini dari makam Selaparang Niki gitu kan. Terus belum lagi kalau masalah tadi penguatan hubungan sosialnya jelas, melibatkan pemerintah juga di sana, ada para penglisir enggak kita lupain kan? Karena kita enggak bisa juga sih, karena tetua-tetua Nike memang berperan nih, tetua-tetua Nike kalau istilahnya
5: kita
3: dia yang jadi
5: bisa ngelakuin apa-apa tanpa mereka.
3: Betul. Gitu, kan? Mereka pagar kita nih.
5: Betul.
3: Supaya kita enggak lompat pagar itu ya, Mi. Terus kalau ekonomi kreatif tadi seperti ada gerai-gerai juga dan itu bukan hanya desa Loyok aja, tapi desa-desa lain juga ikut di sana. Nah, gitu, Mpok.
2: Gimana? Iya dah. Baik, masih ada waktu nih, Kaoming.
3: Oke.
2: Boleh diterima lagi. Kalau ada yang gabung di telepon dan juga di WhatsApp juga di WhatsApp-nya di sana.
3: Oke, kalau di sini yang gabung mungkin dari YouTube aja kali, Mbok.
2: Oke, silakan. Oke, silakan.
3: Di sini ada yang bertanya nih mengenai harga nih. Harga. Ini kan tadi ngomongin kerajinan tangan begitu ya. Nah, seberapa besar harga kerajinan tangan itu bisa dihargakan dengan nilai rupiah katanya gitu.
5: Jadi kalau masalah harga, jadi tergantung ada size-nya, ada ukur-ukurannya. Jadi kalau saya nggak berani nanti rusakin harga juga kan. Jadi ada ukuran kecil, tapi biasanya itu dibeli itu mbaknya mungkin di Bali juga gitu ya, menjadi satu set gitu. Jadi apa?
3: Dari yang besar kayak,
5: yang
3: kecil
5: besar,
3: gitu.
5: Yang besar sampai yang kecil gitu. Biasanya satu setan satu set gitu kan. Satu set. Jadi dia kadang-kadang dijual satu set gitu, gitu. Jadi
3: kira-kira
5: saya,
3: berapa nih Kemi? Tahu nggak Mi kira-kira harganya? Di atas 100-200?
5: Ya, di atas 200 lah.
3: Oh, tergantung gitu. Mungkin tergantung ukuran.
5: Ukuran bisa dan juga ukirannya juga satu per satu gitu. Dan Mbak Omi bisa tergantung bisa custom juga, bisa kita tulis nama juga di sana.
3: Dirajut di situ ya.
5: Dirajut di sana gitu. Tapi biasanya agak lama prosesnya gitu.
3: Pre-order kalau
5: misalnya. Pre-order
3: dulu gitu ya. Itu sejenis anyaman gitu ya, sahabat Sasambo dan juga pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Itu sejenis anyaman dan memang itu butuh waktu juga ya, Mi ya. Nah, ini ada yang bertanya juga, Mi, dari channel kita ini yang tadi itu mohon dibaca dijawab dengan bahasa Inggris. Saya belum menjawab nih ya. Tadi yang nanya bagaimana pentingnya begitu ya gawe ini bagi desa. Jadi menurut kita itu dari Mami Arya sendiri bilang itu sangat-sangat penting karena itu adalah our identity.
5: Identitas
3: kita sebagai masyarakat Indonesia itu ya budaya begitu. Ini ada dari wah, Cek Gong ini selain di telepon ada juga ikut di YouTube ya. Cek Gong di Salam Budaya Nusantara, Kak Oming, Salam Budaya Nusantara juga. Terima kasih sudah bergabung juga. Oke, Mpok, mungkin ada yang mau bergabung lagi di sana? Boleh? Kalau di sini masih kosong.
2: Silakan ya,
3: Jakarta ya.
2: Di 021-35-04-510.
3: Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1149-28.
2: Oke. Belum ada untuk Jakarta, Kak Oming.
3: Sama juga di sini. Tapi Mpok Nova pernah nggak tahu nggak yang namanya kerajinan anyaman kalau di sana?
6: Ada.
3: Pernah. Mirip-mirip ya, Mpok ya.
6: Kan di sekolah juga, kita diajarkan.
2: Ayah zaman sekolah dulu juga diajarkan kerajinan anyaman.
6: Dari kertas yang itu loh, Kak.
2: Yang itu loh, Kak.
6: Kita dari kertas dulu. Bukan langsung dari bahannya aslinya.
3: Zaman SD kelihatan ya.
6: SD kapan gitu ya. Udah jangan sebutin tahunnya.
3: Gak usah disebutin tahunnya.
6: Jadi kita kan pakai bambu.
2: Dari kertas yang mengkilat-kilat itu diajar cara menganyam.
3: Betul.
6: Ya, prakteknya kan nanti kan setelah dewasa sebenarnya ya.
2: Ya benar, warna-warni.
3: Kalau di desa Loyok itu memang dari kecil ya Mi ya. Apanya? Itu belajar menganyam itu. Dan itu emang turun temurun kan Mi ya.
5: Tapi dominan perempuan yang kerja
3: sama seperti
5: gitu.
3: Tenun ya.
5: Dominan memang ya budaya kita memang banyakan yang perempuan yang
3: kalau untuk masalah kreativitas.
6: Kalau kita potong ya.
3: Oh, boleh.
6: Ada penelpon dari Jakarta.
3: Oke, silakan.
6: Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ali Topan nih,
6: Oke. Pak Ali Topan, Pak Ali Topan, gak lama nih gak gabung?
7: Iya.
6: Pak Ali langsung ke topik kita aja, Pak Ali. Karena waktu kita udah mepet banget.
7: Balik ya.
6: Kenapa? Suaranya?
7: Balik.
6: Iya benar. Iya suaranya agak menggema lagi ya.
3: Waduh. Kendala kayaknya sama ininya ya.
6: Pengen ngobrol, infokan doang ya.
3: Oh, oke.
6: Baiklah, kalau begitu. Ini karena memang sudah waktunya di 54, Kak.
3: Okay.
6: Mungkin dapat disimpulkan obrolan sama Pak Lalu tadi, silakan.
3: Oke. Langsung aja nih, Mi, terkait dengan topik kita mengenai gawe adat Inan Due 2 ini, pemuda Desa Loyok, Kecamatan Sikur Lombok Timur. Apa yang menjadi harapan dan tujuan ataupun apa yang ingin disimpulkan dari obrolan kita? Silakan ya, mungkin.
5: Jadi kesimpulannya, harapan kami, saya mewakili masyarakat Loyok khususnya. Jadi harapan kita itu agar pihak-pihak terkait itu memperhatikan ini. Jadi bukan hanya sekedar mensupport entah dukungan atau apa gitu. Jadi mensupport untuk terselenggaranya lebih baik lagi gitu. Okay, jadi ini bukan hanya sekedar event untuk biasa gitu. Jadi di sini sudah terkandung semuanya, entah budaya, ekonominya, mungkin agak sulit di tempat-tempat lain. Kalau ini kita merangkul semua hal itu dalam event gawe ini gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan semakin banyak mendukung acara ini.
3: Amin. Oke, semoga pemuda-pemuda di sana juga terus berkreativitas untuk mengangkat budaya yang kita miliki ini, Pak ya. Karena kan yang namanya pemuda memang tugasnya juga adalah membesarkan, mempelajari, membesarkan, melestarikan dan mewariskan kembali ke generasi selanjutnya. Oke, Pak, itu saja untuk bahasan kita hari ini.
6: Terima kasih, Kak Oming dan juga Pak Lalu ya.
2: Sukses selalu ya.
3: Siap.
6: Salam buat teman-teman yang ada di Mataram.
3: Oke, terima kasih juga salam buat teman-teman yang ada di Jakarta.
6: Salam sehat, selamat sore. Abang Po, Nyapa Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Mataram untuk siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Edisi untuk hari Kamis ya, Bang Po ya. Jangan kemana-mana ya, kan teruskan kembali ya Bang Po sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Bianca ya. Ayo akhiri siaran berjaring nasional untuk hari ini. Selamat sore, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
8: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
9: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang

menggelar program Discover Art and Culture 2026 di Jakarta mulai 16 September hingga 23 Oktober mendatang. Dalam pameran interaktif ini, Director of Marketing Communication Hotel Borobudur Jakarta, Karina Epa Putri, menggandeng berbagai institusi pendidikan dan juga komunitas seni untuk melestarikan warisan budaya Nusantara. Rangkaian kegiatan ini berupa pameran seni visual, pelatihan membatik, hingga pentas kuliner dihadirkan sebagai wadah edukasi sekaligus ruang berekspresi bagi masyarakat luas.

Ningrat mencanangkan revitalisasi kawasan Keraton Surakarta. Hari ini ditandai peletakan batu pertama oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon. Dan Fadlizon mengatakan revitalisasi dilakukan untuk menjaga bangunan bersejarah sekaligus mempertahankan nilai dan tradisi yang hidup di dalam kawasan Keraton Surakarta. Revitalisasi mencakup 13 titik kawasan termasuk museum dan perpustakaan dengan penguatan konservasi koleksi, narasi sejarah, serta tata kelola budaya. Fadli berharap Keraton Surakarta dapat semakin kuat semakin sebagai ruang budaya yang hidup, pusat edukasi, narasi, dan literasi bagi masyarakat serta generasi mendatang. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit, sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegahkan hutan, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: jumpa dia, Mak. Kau lihat jalan dia. Kompong kau ni masih hidup. Saya nyalak dia.
1: Allah, Mak. Lupa Ijah matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Ya, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Di dunia ini tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

0: Sedapnya lagu dangdut tu bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini. Jeki, jeki, jeki, kita berjumpa.
2: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Abang. Selamat sore, bukan selamat siang ya. Sore dah hari ini ya. Tak terasa indah. Dan jam 15 kita di Pro Dangdut sore hari ini, Bu Abang. Silakan di line telepon kita 0561-571-571 dan telepon WhatsApp 0811-570-00943. Halo Pro Dangdut, siapa di mana?
1: Pro Dangdut ganteng-ganteng. Pak, jangan nak marah kalau abang ganteng bu.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, saya aminkan.
1: Mama. Eh, alamak aku tu.
0: Ah, gimana? Dengan siapa di mana ni? Sebutkan lo.
1: Dari Putri Tembulan di Pak Reweng.
0: Putri Tembulan di Pak Reweng. Okey. Ah, apa khabar ni Putri Tembulan?
1: Tapi orangnya tak ada di Pak Reweng.
0: Di mana?
1: Orangnya di Imbon.
0: Di mana tu?
1: Ya ke Pak Bang Rosi.
0: Oh, salam ya lah buat kawan-kawan di situ semua.
1: Ni kah Mak Kak Nojana gitu ni. Ni tak bawa dia bimbing.
0: Ayolah. Dia kalau ngomong suka nyanyi dia.
1: Eh lagu anak semalam nak minta lagu anak tu. Siapa nak buat ya? Mbok Pit ke? Tak ada.
0: Lagu apa tu?
1: Lagu Nur Alimah tak ada.
0: Nur Alimah yang mana?
1: Apa lagu cepat lagi? Apa lagu? Ini baru cepat dah ni. Ini transfer dah ni.
0: Apa sikit?
1: Jangan tu depan dia lah Abang Bing ni.
0: Kesian yang belakang tu menghadang nanti.
1: Apa tak ya? Aku lupa dah Noha Lima hari.
0: Noha Lima? Dah lah. Kalau tak ada Noha Lima, Noha Yati ya.
1: Ya, Noha Lima ya dah.
0: Eh, sabar lo lagunya belum dicari ni. Yang macam mana lagunya tu?
1: Ilah yang lama.
0: Ya, coba lo sikit.
1: Bang. Saya mahu tanya, benarkah si abang?
0: Apa tadi judulnya?
1: Seorang sedikit.
0: Oh itu, ada lagu itu tu. Seorang sikit.
1: Bopi ulang tak ada.
0: Oh.
1: Aku Janu Kuning gitu buat ya.
0: Ada kan kalau tak salah, pernah kita putar kalau tak salah tu, seorang sikit tu.
1: Tak ada tu.
0: Salam lah buat siapa lagunya.
1: Salam lah buat penyedeng ganteng lo dan sihat terlalu.
0: Amin.
1: Salam buat kawan-kawan kita ni, buat Bang Gusti kita ni, yang jatah ni tuan rumah. Dia temenung dia tanya tawa senyum dia. Buat manya Siti ulak-ulak kubu. Buat buajar dia, buat amu di cantan Anissa di Uka. Buat maklumat datang rai yang sayang. Buat Bang Awi. Abang Awi ni nak jatuh. Abang Awi nak gantung janur dah ni. Tak lama lagi ni.
0: Siapa?
1: Bang Awi besok nak gantung janur.
0: Amin.
1: Mudah-mudahanlah siap ni. Cepat-cepat jodoh lebih cepat. Nyaman gak kita berjalan. Salam lagi buat Aura Pak Moknya. Buat Ismail Luar Singgir Taru di Mendalo. Buat Bang Jek dengan Kak Kininya, buat Bang Dino dengan Kak Murni, buat Amin Senjaya dengan Ayang, buat Wak Melik Wak Jena, Bang Sukur dengan Tina, Bang Junai Iman di Selpa, buat Ustaz Amrin, siapa pergi dia? Ni tak pakai buku ni, sangsun ni.
0: Yang mana paling diingat ya?
1: Adalah, habis lah ya.
0: Belum. Yang spesialnya siapa spesial tu?
1: Apa detek?
0: Spesial yang di sana tu.
1: Lupa ya. Buat orang jauh ni lupa.
0: Abang Kapal
1: ni dah.
0: Abang Kapal.
1: Pandai.
0: Salam
1: Abang
0: apa?
1: Abang Kapal ni lupa ya. Kasihan ni.
0: Salam apa?
1: Salam sehat lah.
0: Mana gak tahu
1: tak salam. Tak usah salam cinta. Tak boleh dah tua.
0: Oh masih ada jodoh. Sehat. Kalau masih ada jodoh apa salam?
1: Jangan.
0: Ayolah.
1: Alah ya. Bungkus habis lah. Buat apa cendong lupa di bakau. Buat semua lah ya bungkus habis yang tak tersapa tu. Minta maaf lah. Maklum lah tak pernah buku ni ya. Selamat bertugas Rimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita. Halo. Halo. Produk
2: adalah kita, Pak. dari Bang Wadi Rengas Kapuas.
0: Bang Wadi Rengas Kapuas. Apa cuaca hujan kita dah sana nih?
2: Kalau semalam kemarinnya lah salah ya Selasa hujan lebat.
0: Kalau di tempat Cece kata dia hujan lebat banget tadi nih.
2: Hujan tuh alhamdulillah.
0: Saya kok dan ada betul.
2: Pengen dengar lagu dari artis Fahmi.
0: Siapa?
2: Kidung artis Fahmi.
0: Judulnya?
2: Judulnya tuh Bang Kidung Insan yang Tercinta.
0: Kidung.
2: Hidung Insan yang Tercinta yang nyanyinya artis Fahmi. Kalau ada lah.
0: Kalau ada. Kidung Insan yang Tersisa.
2: Iya, Kidung Insan yang Tersisa.
0: Ada. Kalau untuk Bang Wadi itu apalah yang tak ada.
2: Nyanyi alok ya. Tak usah nak makan yang
0: nyanyi. Coba alok sikit.
2: Coba sikit. Nah, tak ke makin makam dah tak suara-suara makam tak itu Bang.
0: Makam lain.
2: Orang
0: Sengerengas lain.
2: Oh iya, alhamdulillah. Ini kami suka ni, suruh nyanyi ni. Refrain ayat Bang ya.
0: Ya.
2: Yeah. Bumi hancur, harta sirna, sanak saudara pun di mana.
0: Yeah. Asik. Jadi ya tu diajak Bang Anak tu. Diajak nyanyi di Tenana tu.
2: Kami sini nunggu ya.
0: Iya ke.
2: Jadi nyapa-nyapa sih kira Bang ya.
0: Okey, buat siapa?
2: Pertama buat Bang Ibing, suara selalu juga.
0: Amin.
2: Buat jaga suara. Terus buat Bang Hendra juga. Buat makam. Buat Bu Ana.
0: Terus?
2: Nyapa syukur. Kayak Mama Bang Juna, itu Mama Ririn juga, Mama Nurul, Aura Pak Mo, Bu Joleha, dan semua-semua tak terkecuali lah ya Bang.
0: Okay.
2: Bang Amin Sanjaya juga, buat Bang Ibeng, makasih Bang.
0: Sama-sama, makasih kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Wangdi. Lanjut kita ke penyanyi berikutnya, ada siapa tadi? Penyanyi pertama dari Pak Reweng, penyanyi kedua dari Ngas Kapuas. Penyanyi kini dari mana nih? Halo.
3: Halo,
0: Dangdut. Siapa di mana?
3: Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Kak Emma di Selpa.
0: Kak Emma di Selpa, oh penyanyi dari Selat Panjang.
3: Bukan penyanyi, Bang.
0: Ini tadi ada dua, tadi ada penyanyi.
3: Kami bukan penyanyi.
0: Iyalah.
3: Lagunya dari Wiwi ya Bang,
0: Wiwi.
3: Misteri.
0: Macam mana tuh lagunya tuh?
3: Lupa kami Bang.
0: Belum keluar. Lupa. Belum keluar lagunya nih.
3: Mana ada keluar, belum keluar. Memang ada lagu tuh ada.
0: Ya macam mana lagunya?
3: Lupa Bang.
0: Mana Pak lupa pula. Tak baik, baik kena lupakan benar baru tahu.
3: Tak memang lupa macam mana.
0: Baik-baik dilupakan benar baru tahu.
3: Dah lah Bang. Nanti kita dengar ya lagu tu.
0: Sikit ya, tak ada banyak ber.
3: Jadi bilang Bang lupa Bang.
0: Bukan, nyampaikan hajat orang lain tu berpahala.
3: Ada Bang, kan memang lupa Bang.
0: Sikit ya, saya ingatkan macam mana.
3: Macam mana tu?
0: Kata Mbok Il ni ya, tak ada Bang. Kak Emma pura-pura Bang kata dia. Ya emang. Ketupat lemak kata nok. Kata Mak Long Ana.
3: Memang tak tahu Bang macam mana lah ni.
0: Tahulah, mana Pak tak tahu.
3: Lupa Bang.
0: 3, 2, 1
3: nak
0: mulai.
3: Benar Bang, benar-benar lupa.
0: Sikit
3: ni
0: ya.
3: Aku ya di mana awalnya.
0: Terus yang tengah-tengah ya.
3: Akhirnya itulah dari awal sampai ke tengah ni lupa.
0: Tes Bang Beng kata Mbok Kam kincal ada.
3: Iya,
0: ini banyak yang dukung nih, banyak pendukung nih. Enggak usah ngecewakan pendukung.
3: Enggak, kami ini lupa memang apa awalnya nih.
0: Apa tadi judulnya?
3: Misteri.
0: Misteri, saya carikan anaknya ya. Jangan tanda ya, misteri. Siapa penyanyinya itu?
3: Wiwi, Bang.
0: Wiwi Misteri ya. Oke. Wiwi Misteri itu lagunya. Oke. Oke, Ma.
3: Iya.
0: Ini anaknya nih, di mana akan ku cari setitik sinar menuntun langkah. Nah, ingat dah kan?
3: Nggak coba nggak Bang Ipeng nyanyi itu?
0: Saya memang nggak tahu.
3: Nggak sama lah kita.
0: Kata Mak Longana, sejuk hati dengar Emma tayang-tayang nyanyi. Betul kata Mak Longana tuh.
3: Nggak.
0: Jadi tak usah, nggak boleh ngecewakan penonton.
3: Penonton pula pendengar kali.
0: Pendengar. Sikit ya.

0: Setitik embun menuntun langkah. Apa jadi banget
1: Nah, kan man, ingat bang, mana bisa lupa. Kan banyak yang ngechat, ini baru kayak Emma, kata.
0: Gak sampai tahu bang lagu nih.
1: Kata Putri Sagu, ya ini baru kayak Emma, kata dia.
0: Kasihan nih. Orang tak pernah nyanyi, disuruh nyanyi.
1: Ayolah, lagunya kirim buat siapa?
0: Salamnya buat Bu Ana, lah tayang tayang di Tanrai 2. Kalau gitu sampai tahu bang. Buat Bang Andre Opan, Mama Nurul, Papa Nurul, buat Makam tadi, aku Makam iya artis dia.
1: Artis semua nih yang masuk nih.
0: Indah lah bang.
1: Lanjut lanjut.
0: Buat Wardi, Aye. Elnisha, nah dia belum disuruh nyanyi, nyanyi dulu dia.
1: Terus?
0: Oh Elni, tolonglah Elni.
1: Lanjut, bukan lanjut.
0: Tolong dia malah ngompor deh. Oh buat Aura Pak Mok Wardi, Wardi lagi sampai ini ya. Bang Amin Sanjaya sama ayangnya. Buat Cece, OC. Cece ya suruh nyanyi bang nanti tuh.
1: Oh Cece, dia sih selalu nyanyi pula, alhamdulillah pula beliau tuh.
0: Dia siap-siap dah tuh pak.
1: Iya, ambil putar-putar di dapur tu.
0: Ini dia siap-siap dah. Apa ni ya, apa ni. Buat Bang Sukur ada Tina.
1: Lanjut.
0: Buat Bang Rosi Kak Nurjanahnya. Buat Bang Imran Ahmad, Wak Ali Kumpai,
1: Bang Putra Tanjung,
0: Bang Jokar Kanila,
1: Putra Tanjung, apa-apa bertanya siapa nih Bang Ibeng kata dia.
0: Baik kat mulut dia. Masih hidup kat upah tu bang. Dah lama dia tenggelam tu ya.
1: Itulah. Lanjut lanjut.
0: Buat Mita di Papua Luase, Putra Tunggul, Tunggul Tanjung lah. Itu kat mulut ni suka terajak. Buat Bang Dino, Bang Fadila, Wak apa tuh, Wak Meli, Wak Meli, Wak Jenah, Bang Japar, Kak Nila, Bang Niko, Mbak Tini, Cek Nur di Bakau, buat Kak, siapa tuh, Julaiha di Majabakti, Kak Kanda Yahya, Bang Awi,
1: terus,
0: buat Bang Kapal. Buat Cik Radiyah di Purnama, semoga selalu keluarga. Buat si Jai Perdus Maer di 28 Oktober. Buat semua lah ya bang ya. Emang Liko Mbak Tini udah ke Bang Sofian di Anjungan. Dibungkus habis lah kata Cik Nur. Mohon maaf, mohon ampun kalau nama ada yang belum tersapa.
1: Oke.
0: Abang Jack. Oke bang, makasih ya.
1: Iya sama-sama, makasih kembali.
0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Emma di Selat Panjang. Tiga lagu dulu ya kita putarkan. Habis ini bawa kita sambung lagi. Makasih nih yang udah ngemkan WhatsApp-nya. Ada siapa nih? Ada Mak Lilin, ada Bang Yo Pangkas, terus ada Mbok Elni, ada siapa lagi? Putra Tanhul, semuanya lah ya. Kita dengarkan dulu lagunya.
2: Dangdut adalah kita.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Ani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa air saya ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Pagi Bu Abang, sambung lagi kita untuk kembali menerima atensinya di line telepon kita 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Kluk. Ah, itu orang Kalimantan Barat ini pengendali api, pengendali air, pengendali angin. Pernah kan? Nah, coba kalau kamu mengen angin, mengkelayak, pasti di besiul. Nah, jadi Bu Abang, saya tidak seorang nih, ada tiga kawan-kawan dari mana nih? Ah, dari YIN yang saat ini lagi dapat tugas magang di RRI. Oke, okay. Ini kita suruh nyanyi, ada tiga dia. Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Mang Ibe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Putri Sagu.
0: Putri Sagu, Jalan Jenana. Apa kabar Putri Sagu?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Ibe. Gunto ya, ini gedo-gedo, Bang Ibe.
0: Sedap lah. Siap-siap lah, tuh nadai.
1: Dengar gunto ya, ini. Tapi belum jatuh nih.
0: Belum ke? Sini udah jatuh dah nih.
1: Belum jatuh tentang babo-babo ya ada nih.
0: Ah, tunggu lah mentari. Melengkong lah pokok lah.
1: Nak minta lagu ya, Bang Ibing?
0: Nyaman lah nak minta. Saya nak mutang pakai apa?
1: Belilah. Pakai sagu bayar lah.
0: Ayolah, lagunya apa tu?
1: Lagu Mirna Wati, Bang Ibing.
0: Yang mana?
1: Geritan Hati.
0: Macam mana lagunya tu?
1: Ya lah, udahlah Bang Ibing. Nggak usah suruh nyanyi lagi.
0: Takkan, Bang. Kau nyuruh orang semangat. Gampang dengan si orang semangat.
1: Kok yang lain tu kan memang Bang Ibing tu suka dengar.
0: Iya, siapapun saya suka.
1: Suka mana dengar yang lain tu bernyanyi Bang Ibing. Senang rasa hati sambil gelek-gelek sagu tu dengar Kak Emma penyanyi tadi. Alah, semangat rasa.
0: Cuba lah sikit.
1: Yalah, yang anuk tu barang apa?
0: Yang mana?
1: Yang sakit hati yang kini kau rasakan, namun tak sepedih yang ku derita. Dah bang?
0: Rasa nak meleleh mata saya. Apa tadi judulnya tu? Lupa saya.
1: Geritan Hati.
0: Geritan Hati. Ayolah, lanjutlah. Buat siapa lah
1: aku ni? Salamnya buat Bang Jafar, Kak Nila, Bang Jek, Kak Kartini, Bang Rosi, Kak Norjana, buat Kak Emma Selpa, Bang Junainya, Bang Syukur, Kak Tina, Bang Panji Kombet, Pak Iqbal, Kak Tini, Mama Ririn, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, Mbak Adista, Mbak Aura Pak Moknya, buat Bang Dino, Kak Murni, Bang Boyke, Bang Amin Sanjaya, Kak Ayangnya, Koko Andi, Koko Ali, buat Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Kak Imel, Mak Jang Sitinya, Kak Amu Syantan, Mama Nurul, Papa Nurul. Was? Buat Bang Awi, Bang Badul, Pak Sadi, Pak Usada, Bang Febri, Bang Deden, Bang Putra Tangkul, Kak Seri, Bang Sopian, Bang Yahya. Buat Mak Nor Bakau, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan. Buat Bang Jaka Suara, Bang Bahtiar, Wak Daeng Padila, Kak Nur Halima, Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Meli, Wak Jenahnya, Pak Ustaz Amrin. Buat Mak Unggal, Kak Lasiam Dirasau, Cek Mina, Bunda Rama, Kak Ani Maharani. Buat Mbak Kakung, Wak Sangka, Kak Siti Farma, Kak Ina Pungkas. Buat Bu Haja Arbia.
0: Terus?
1: Mbak Yunita di Landa, Bang Hendra di Mempawa. Buat Pak Adi ke yang di apa di Tangrai itu.
0: Nah, itu ada.
1: Buat semua-semualah Bang Ibing dari A sampai Z lah.
0: Oke.
1: Buat Bang Ibing sehat selalu sekeluarga ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Batu mulai jatuh dari atas nih Bang Ibing.
0: Tak ada lah.
1: Pulang hati-hati.
0: Ya.
1: Semoga selamat sampai ke tempatnya tujuan.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang Ibing. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bro Dangdut, siapa di mana?
2: Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ibing.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Dengan Bang Hendra Mempawa.
0: Bang Hendra di Mempawa. Macam mana Mempawa ni?
2: Mempawa mana bang? Kabut dah kurang ni.
0: Kabut dah kurang. Hujan kita lihat sini nampak nak. Nak guntur pun nak
2: langit tu. Sama-sama ni guntung sini.
0: Oh guntung. Berarti merata ni.
2: Itulah mudah-mudahan merata hujan ni turun.
0: Itulah maka cepat-cepat sikit.
2: Apa tu? Bagi berada ada ya.
0: Bila lagi? Jangan nak langgar-langgar kan.
2: Benar.
0: Sajuk nanti.
2: Aduh.
0: Bang Ibing. Ya, saya.
2: Saya boleh nak request lagu ni?
0: Boleh. Macam mana request kita ni?
2: Rita Sugiarto.
0: Judulnya?
2: Mengapa manusia tiada sama?
0: Macam mana lagunya tu ya?
2: Mengapa manusia tiada sama? Yang miskin, yang kaya, berbeda-beda. Itu yang Bang suka. Bang suka
0: pula. Saya baru dah habis masuk sana tu.
2: Kaya betul-betul.
0: Apa judulnya tadi tu?
2: Mengapa manusia tiada sama?
0: Mengapa manusia tiada sama?
2: Ada bang Ibing. Okey, makasih Bang Ibing.
0: Bentar. Sabar lo. Siapa tadi penyanyinya?
2: Berita Sugiarto.
0: Kalau mengapa manusia tidak sama yang saya yang kita punya ni anu ya nampak ini. Siapa? Ida Royani.
2: Tak apalah.
0: Tak apa ya. Sama ya kali enggak?
2: Sama
0: ya
2: lah lagu. Salam lo gitu ya.
0: Buat siapa tu?
2: Salam baliklah untuk Kak El Nishan tadi ya. Buat Wardi tadi di Sungai Rengas. Buat makam gitu. Buat Kak Yama Selpa. Buat Bang Loti Kak Nojananya. Buat Kak Dina Bang Suko. Buat Bang Nyapar Kak Nila. Buat Koko Ali Mbah Kakung. Buat Aura Pak Mo. Buat Cik Nur di Bakau. Buat Julaiha di Pancabaki. Buat Wak Meli Bang Imran Ahmad. Terus buat Bang Mahathir, Bang Jek, terus buat Mak Anjang Siti di Olah Lak Kubu. Untuk semua-semua lah Bang Ibing ya.
0: Okey.
2: Buat Bang Ibing, salam sehat selalu.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu gak untuk Bang Hendra di Bempawa. Lanjut, halo, bijak berpantun, siapa di mana?
3: Berpantun dengan santun.
0: Sabar lalu, lalu nak mengilai dia.
3: Kamilang. Abang bilang tadi apa? Bicara berpantun. Kami jawab.
0: Saya lupa. Terajak.
3: Kami rajak kan, enggak?
0: Pro dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Cece di Kuala Mando.
0: Cece di Kuala Mando. Patutlah. Rasa sumbang, rasa. Apa saya yang salah ngasih ya, no? Ngasih apa nama tu?
3: Bicara berpantun pula.
0: Iya. Nah iyalah, lagunya apa tu?
3: Apa tadi ya? Ada gajah di balik batu bang.
0: Macam biasa.
3: Ketawa lo ya bu nyanyi.
0: Dah apa sikit. Pilih bang tempat yang tegap-tegap sikit.
3: Kami nak cari posisi yang gak terik, gak kuat nih.
0: Lu terposok nanti.
3: Bismillah. Macam mana nyanyi ni bang?
0: Padahal bertunggu dah orang. Bukan apa, di depan saya ni ada 3 orang bujang untuk nak dengar ni.
3: Salam ya bang, ya anak-anak bujang tu. Nyanyi tak ya?
0: Nyanyi kan lah, biar mereka ni terhibur.
3: Ada yang lagi dekatin aku. Aku pura-pura enggak tahu. Dah sikit ya, Bang?
0: Sikit ya.
3: Jadilah.
0: Boga nak bergoyang kawan depan ni ha. Ponti buat dia.
3: Abang-abang ke tu, Bang?
0: Abang-abang lah.
3: Taklah ya, Bang.
0: Ganteng-ganteng semua sini.
3: Ganteng ke bang?
0: Nak lelaki namanya, takkan mbak cantik.
3: Kiramkan abang di Kuala Mando.
0: Nanti kita kirimkan satu ya.
3: Salam ya bang ya.
0: Iya, buat siapa?
3: Salamnya buat abang, sebagai salam gak buat abang-abang yang ganteng-ganteng tu. Jangan ikut ketawa ya. Maklumlah bang Ibing tu. Siap kena kerja kan. Salamnya buat bang Hendra. Cepat-cepat sikit. Buat makam.
0: Lalu?
3: Buat Cik Nos keluarga, buat Pak Herman, buat Kak Anista, buat Bang Deddy, buat siapa ya? Buat Emma Selpa, buat Kak Elnichan, buat Bang Suko Kak Tinanya, buat Bang Rosi Kak Nurjananya, buat Bang Badol, buat Mama Nurul, Mama Etiknya, Mama Mukminnya, Mbak Lasiemnya, buat ini lah, kau dah masuk nih, buat Lina di Padang Tika, buat Putri PY, buat Bang Wardi, buat Bang Awi, buat siapa gitu ya, buat Bang Deden, buat Bang Imran, buat Koko Ali, buat bang siapa ya yang di Kuala tu, lupa, buat Bang Bos, buat semua semua ya bang ya.
0: Eh tadi judulnya apa?
3: Ada gajah di balik batu.
0: Oh, saya nulisnya ada udang, patutlah tak nemu-nemu. Ada gajah ya.
3: Ada udang di balik anu tu bang, di balik tepung tu bakwan.
0: Oh iya ke. Okeylah.
3: Ada lah bang ya.
0: Okey, yuk.
3: Ayo pada bang
0: makasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Turun hujan lebat nih. Okey, kita akan dengarkan lagi lagu yang udah di request di penelpon kita tadi nih. Baiklah, Bu Abang, tetap bersama Pro 4 Solo Budaya Kalimantan Barat.

0: Gampang-gampang gak paret nih?
1: Apa dia yang gua ributkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, paret nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam paret nih. Nih, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, paret kita ni dah kotor.
0: Bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita ni.
1: Tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperungking. Barulah kau termendung di rumah sakit ya.
0: Kau ni. Mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Dahlah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kecil kan. Kembali kita buka atensi Mbok Abang untuk yang pengen request lagu-lagu dangdut berikutnya. Saya tak seorang nih Mbok Abang, ada anak dari ikut saya. Anak dari mana, ramai yang buka di studio di sore hari ini. Nah, kalau Mbok Abang mau pengen kenalan boleh nih ya. Saya bawa satu nih, ada nyangkut di mikrofon saya nih ya.
1: Alah.
0: Halo, dengan kakak siapa nih?
1: Halo, dengan Kak Putri.
0: Kak Putri, Putri apa nih kak? Kalau di sini banyak Putri, ada Putri Sagu, ada Putri Peye.
1: Alah, banyak pula ya.
0: Nama-nama monitor kan punya nama sendiri gitu.
1: Enaknya jadi Putri apalah saya nih ya. Jadi Putri Andriana aja.
0: Putri Andriana, nama panjangnya ya. Oke, iya. Kita coba angkat telepon dulu ya. Okay. Kak Putri yang angkat ya, coba ya kak, yang nyapa ya.
1: Okay, boleh.
0: Okay, coba disapa.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo, Allah. Dengan siapa nih?
2: Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Ini Putri apa nih?
1: Ah, enaknya jadi Putri apa lah.
2: Putri apa nih?
1: Yang penting bukan Putri Salju ya.
2: Putri Lembulan
1: gak? Iya boleh, boleh Putri Lembulan pun boleh.
2: Saya putra ganteng di Bajam.
0: Putra ganteng.
1: Alah, cocok pula ya jadi putra putri ini ya.
0: Tak ada yang
2: memang putra ganteng di Bajam, alih bawa jembatan. Orang bawa jembatan saya.
1: Orang bawa jembatan, tak ada kekurangan.
0: Kenalan dulu.
1: Bolehlah kita kenalan nih, kalau kata pepatah tuh tak kenal kata tak sayang.
2: Bang Ipeng gak?
0: Iya, saya.
1: Tentunya.
2: Bang Ipeng.
0: Iya, halo.
2: Saya minta lagu, ada nak lagu Jandaku, Bang Ipeng?
0: Yang macam mana?
1: Lagu Jandaku.
2: Lagu kalau tak salah, bukan Jajami aja, Jandaku tuh.
0: Iya, siapa yang nyanyinya tuh?
2: Entah siapa lah tuh.
0: Okey lah, tak tahu siapa pun boleh. Yang penting lagunya macam mana tuh. Coba sikit aja.
2: Janda yang ku

0: Alhamdulillah.
1: Alah, akhir. Rasa nak meleleh mata. Ya? Yeah?
0: Belina.
1: Ada. Eh, jadi lah. Nangis pula menang.
2: Puteri salju ke tu?
1: Ya. Ya,
0: puteri salju.
2: Tak kenal ya, puteri salju.
1: Kau Ali. Ini, lagu je buat siapa?
2: Terutama untuk Bang Ibeng. Saya selalu ya Bang Ibeng.
1: Amin.
2: Untuk puteri salju ke tadi?
0: Puteri salju, ya.
2: Nama lengkap siapa?
0: Puteri Andriana.
2: Puteri Andriana ke? Kalau nama lengkap dia kasih tahu, saya mau kasih tahu kan nama saya. Koko Ali dikumpai.
1: Koko Ali.
0: Koko Ali.
2: Ya, dikumpai.
0: Diam dikumpai.
2: Jadi teman untuk siapa tadi ni? Puteri salju ya?
0: Ya, puteri salju bolehlah.
2: Selamat sore lah ya menjelang. Selamat siang menjelang sore ya.
1: Udah nak malam lah.
0: Udah nak malam dah ni.
2: Mantalah Bandung ni Bang Iben.
1: Ya, ada lagi.
2: Terutama saya untuk jangka suara. Untuk Bang Daddy di Sungai Duri. Manis-manila. Untuk yang membawa siapa dah tu?
1: Ramai orang bawa tu, mana kita nak nyari satu-satu.
2: Siapa dah?
1: Siapa? Siano bin Siano.
2: Dah yang mempawa tu.
1: Yes, mempawa ramai orang mempawa tu.
2: Inilah lupa
1: dah ni. Itulah lupa macam orang tak ingat.
2: Mana pelan-pelan nanti yang lain lalu.
1: Yang lain, okey. Yang mana diingat dia?
2: Untuk Pak Abu Suhada juga ya. Untuk Pak Long Japar. Untuk Mak Long Ana di Tanrai 2. Untuk Diona di Kupang. Kupang ah ya betul. Daiden Pekanbaru. Siapa gak ni? Untuk Mak Long Ana udah ya di Tanrai. Elma di Sat Panjang. Untuk cucu saya juga itu Anista yang di UKA. Anita di Bulu Aceh, Yunita di Landa. Mama Etik di Bengkayang. Hendra Gunawan. Pak Mok, Pak Mok. Halo.
1: Ya, ya.
2: Pak Mok, Pak Mok. Untuk siapa kan ni?
1: Siapa ini?
2: Untuk siapa ni? Yang di Jakarta tu.
1: Siapa?
2: Bang Niko.
1: Bang Niko.

0: Biasalah putra ganteng. Cuma sayang dia yang di bawah jembatan.
1: Ayo tang.
0: Di macam.
1: Okey, udah.
0: Coba Bang Ibeng.
1: Masih.
0: Ancol eh untuk mak makam. Mak Jang Siti, Cek No juga ya. Untuk Lasium juga. Untuk semua-semua lah Bang Ibeng.
1: Okey.
0: Cendol gula merah. Belum disengga jangan nak marah ya Bang Ibeng.
1: Siap.
0: Ada kan lagu jandaku?
1: Ada.
0: Okey, sok masuk ya Bang Ibeng.
1: Sore.
0: Juga untuk yang tadi siapa tu? Putra putri
2: Putri Salju.
1: Putri Salju.
0: Putri Salju sama sore ya Putri Salju.
2: Iya sore.
1: Okey, makasih untuk Ko Ali yang ada di Kumpai. Lanjut kita ke telepon. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Jaka Suara.
1: Jaka Suara.
3: Salam kenal ya buat adik-adik kita.
1: Ramai ni adik-adik kita ni.
3: Request lagu Romerama udah belum Bang?
1: Romerama yang mana tu? Belum ada ni.
3: Buah Duri Neraka.
1: Itu adakah Romerama yang lagu itu?
3: Bila ku tanam benih anggur yang merah, kan buah duri neraka.
1: Oh gitu lagunya ya.
3: Iya seperti itu. Di requestkanlah dulu ya Bang Ibeng.
1: Buat siapa?
3: Ada terima kasih sapaan buat Koko Ali tadi itu. Juga ada Bang Hendra di Mempawa. Bang Imran Ahmad. Juga ada buat Sangka. Bang Deddy di Sungai Duri. Kanda Yaya Bang Jafar. Ada Cik Nur di Bakau Makam juga. Mak Jang Siti. Juga Koko Budi Koko Ali Koko Andi. Semuanya tanpa terkecuali dari sampai terkena kita mengingat waktu bagi-bagi sama teman ya kan.
1: Iya.
3: Dari Jaka Suara pengirimnya wah. Untuk semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada enggak lagu Bang Ibeng?
1: Ada, siap.
3: Selamat sore selamat siang menjelang sore.
1: Makasih untuk Jaka Suara yang ada di mana tuh? Mana tadi tuh? Di Tanjung Aye ya di seberang. Okey, lanjut kita ke penelpon berikutnya. Halo.
4: Halo. Dangdut adalah kita.
2: Halo. Dari mana Bu?
4: Salam kenal dengan Putri Andriana ya.
2: Salam kenal. Bolehlah kenalan dulu kita nih Bu.
4: Pokoknya semua-semua lah yang ada studio tu. Cewek-cewek ke cowok ke abang-abang adik-adik ke.
2: Iya, iya.
4: Kalau lagu cuman dulu ada enggak?
2: Lagu apa, Bu?
4: Lagu Tempat Pesan.
1: Lagu siapa tu?
4: Enggak tahu lah, LP ke Siti Sendora ke. Lagu aginya.
1: Coba.
2: Yang kayak gimana?
4: Akan ku cari gelap terasa dunia ini bagai tiada matahari.
1: Itu udah kita putar kan tuh.
2: Udah ibu udah nyanyi merdu sekali ya.
1: Apa judulnya tadi? Judulnya?
4: Enggak ada.
1: Judulnya apa tadi judulnya?
4: Tanpa pesan.
1: Oke. Okay. Mati balik tak berkabar dah ni nak. Tanpa pesan. Tanpa pesan.
4: Ada nak?
1: Salam dulu sambil saya cari.
4: Salamnya buat terus Bang Ibe sehat. Mewah kan? Semoga kita makin nambah erat silaturahminya. Amin. Hari ini sama gak gue buat ini nih. Yaitu Jaka Suara. Ayo sekarang. Kak Lengkak, masih Bang Junai. Terendang sih banget. Mak Ririn. Senang-senang lah bang-bang ya. Bagi-bagi waktu lah nih.
1: Nampaknya kalau yang tanpa besar

0: Kan tak ada ni.
1: Apa tak itu dia? Dia tak panjang nak tahu jodohnya, jodohnya. Kalau engkau tiada baru terang.
0: Oh itu Ramai Rama. Udah Ramai Rama udah di, udah di request dah Ramai Rama udah.
1: Ya?
0: Ah, yang belum ya.
1: Orang
0: asing dah. Oh, orang asing. Sama udah gak tadi itu Nur Halima tu? Udah gak Nur Halima? Benar nih.
1: Ikutnya manjang ikut ya lah sayang ya.
0: Okey. Yang
1: penting manjang dapat bergabung. Kau tak manjang tak tegung lagi deng karena jauh. Adalah pokoknya semuanya lah ya. Tanpa kecuali salam sehat, salam sayang, salam kangen.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan.
0: Amin.
2: Jadi amin pula kan?
1: Salam sehat, salam sayang, salam kangen.
0: Nah, kau lah.
1: Untuk
2: Andriana. Terima kasih, Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada tiga penelpon tadi ya. Ada yang pertama ada Ko Ali, kemudian Bang Jaka Suara, terus ada Manjang Siti. Saya bacakan chat dulu nih. Oke. Dari Bang Bustami di Kalimantan Utara. Bang, salam kenal buat Putri Salju. Ini jauh dari
2: dari mana nih?
0: Kaltara.
2: Oh, dari Kaltara, salam kenal.
0: Terus ada Bang Padilla. Oke, ada Pak Odo di Jambi. Waalaikumsalam Pak Odo, dangdutlah kita. Lagi ada tamu Bang ya. By the way, dalam kegiatan apa ini? Mbok Putri Andriana ke studio RRI Rekes lagu Irfan Mansur Grimis. Salamnya buat semua. Terima kasih Bang Ibeng, sukses selalu buat semuanya. Oke, sukses selalu gak untuk Pak Odo di Jambi. Terus ada Cik Mina. Waalaikumsalam Cik Mina. Bang, Pro Dangdut adalah kita. Salam dari A sampai Z. Salam kenal untuk Putri ya. Putri
2: kata di Indonesia.
0: Putri. Cantik. Terima kasih Bang Ibeng. Baik Atika. Kak Atika. Oke, makasih. Ada siapa nih? Oh, Pak Sadi, ada Maklong, semuanya lah yang udah ngirimkan chat ya, yang belum sempat kita baca kita putarkan dulu lagunya.
3: Dangdut adalah kita.

0: Gampang-gampang gak paret nih?
1: Apa dia yang wak ribotkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, paret nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam paret nih. Nih, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Ya gawak ya, paret kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Okay, Bang, balik lagi kita. Masih ada waktu sikit ni, satu penelponan nampaknya cukup lah ya untuk satu penelpon terakhir ya. Sila sila, ayo gas. Ayo ayo dok, terakhir. Ayo satu lagi. Satu lagi. Halo. Bro Dangdut
1: adalah kita.
0: Ah, siapa di mana ni?
1: Imran Ahmad, Kampung Kuala, Kalimantan Barat, Indonesia. Lu.
0: Bagi Imran, apa khabar Bang Imran?
1: Alhamdulillah Bang Bing, sehat jalan.
0: Alhamdulillah. Langsung kicah ni. Alhamdulillah sejuk.
1: Oh, itulah hujan sini dekat Bang
0: Bing. Alhamdulillah.
1: Itulah kalau dah hujan ni. Cuman ni kabut ni masih tak hilang ni Bang Bing.
0: Itulah kabut ni masih.
1: Kalau jurut-jurut hujan sih tetap kabut hilang.
0: InsyaAllah kita doakan yang mudah-mudahan.
1: Nah, lagunya Bang Bing terakhir ni.
0: Apa tu?
1: LP datang untuk pergi.
0: LP.
1: Lagu yang mudah-mudah ya lah Bang Bing.
0: LP datang untuk pergi.
1: Ya.
0: Okey.
1: Wabil khususnya untuk Bang Ipeng lah sekeluarga. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan berkahi rezeki yang lancar juga lah. Mana tamu kita dah balik ke?
0: Dah balik dah bosai dah.
1: Itu Kuku Ali tu. Puteri salju, puteri ano. Macam-macam sebut.
0: Itulah.
1: Ayolah berkarkan perumpah lah yang dah gabung ya. Mm-hmm. Yang dah menyapa. Terima kasih. Seperti Jaga Suara. Masa lepas sama Pak Junanya, Aura Pak Mo, Mak Nurul dengan Pak Nurulnya, Mahkam, Kak Nur Bakau, buat Koko Ali, buat siapa ke ya? Siapa? Ya, buat semua-semua lah, tempat terkecuali lah.
0: Okay.
1: Yang sudah tergabung di Pulau Empat.
0: Siap.
1: Berhubung waktunya untuk memisahkan kita ni, Bang Ibing ya? Nah, mudah-mudahan kita diberikan Allah sehat semuanya.
0: Amin. Agar
1: ketemu lagi besok harinya. Mendengarkan perempat yang tetap eksis. Yalah Bang Ibing, makasih lah Bang Ibing.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, penelpon terakhir kita Bang Imran Ahmad di Kuala Ambawang. Di chat WhatsApp, saya bacakan dulu nih ya. Ada Bang Boyka, Salam tak kenal yang puteri salju dan salam buatmu dari Bang Boyka. Berkah wassalam bos katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Okey, juga ada Makno, ada Bang Padilla. Oh, di Segedong katanya udah gelap dah Bang Ibing, macam waktu maghrib dah kata dia. Mudah-mudahan lah hujan turun. Yang kemarin kita kekeringan jadi banyak air ya. Okey, Bu Abang. Kita tabik pamit undur diri. Makasih belum untuk semuanya. Salam budaya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Sopan santun di Indonesia memang masih sangat dijunjung tinggi. Bukan hanya itu saja, penghormatan terhadap hasil bumi dengan perlakuan istimewa pun menjadi suatu keharusan. Salah satunya adalah penghormatan terhadap benih atau bulir padi yang dianggap membawa berkah bagi umat manusia. Bagi masyarakat yang tinggal di Desa Sungai Nipah, penghormatan tersebut dilaksanakan dengan cara adat setempat yang dikenal dengan syukuran setelah panen atau makan sepulung. Makan sepulung ini dilaksanakan setiap tahun setelah panen. Para petani menikmati makan bersama di kebun dengan bersama-sama membawa makanan masing-masing dengan aneka hidangan sesuai dengan keahlian memasak dan kesanggupan mereka. Menu yang biasa dibawa pada tradisi makan sepulung ini selalu tersedia ketupat beras, nasi, ketupat pulut, ikan, ayam, sambal udang, sambal teri, dan lain sebagainya. Dan kesemua menu tersebut dimakan bersama-sama dengan seluruh masyarakat kampung.
1: Makan sepulung ini dilaksanakan setelah panen. Di petani yang setelah panen mengadakan makan sepulung. Dan tempat makan ini adalah di kebun. Dengan seluruh petani membawa makanan masing-masing, ya, bermacam-macam lah jenisnya. Mungkin ketupat, mungkin nasi juga, mungkin ketupat pulut, juga lauk-lauk juga ikan, mungkin ayam. Masing-masing lah, mungkin ada sambal udang, sambal teri. Masing-masing bawa ke kebun tu. Dan makan sama-sama lah di sekampung.

0: Pada pelaksanaannya, masyarakat bersuka cita karena merupakan pesta tahunan yang diikuti oleh siapa saja yang hadir tanpa menutup kemungkinan bagi pendatang pun dipersilahkan untuk bergabung pada syukuran tersebut. Makanan melimpah ruah membuat masyarakat tak kekurangan dalam hal menyantap hidangan, semua mendapatkan bagian. Tradisi ini diawali dengan penyampaian sekapur sirih seulas pinang oleh sesepuh kampung atau pawang, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa selamat yang dipimpin oleh seorang ulama ataupun imam. Pada saat tradisi makan sepulung ini pulalah, pawang nantinya akan mengambil beberapa bulir padi yang nantinya akan dijadikan induk padi, yang mana induk padi sebagai benih ini akan didoakan agar benih tersebut terdapat semangat padi, yang artinya benih tersebut diharapkan akan mendapatkan berkah dan terhindar dari hama dan akan menghasilkan panen yang banyak bagi petani. Ritual berikutnya akan ditetapkannya kapan waktu yang tepat untuk menjatuhkan benih atau bulir padi yang biasanya dilakukan oleh seorang pawang.
1: Diumumkan oleh pawang bahwa untuk tahun depan mulai menjatuhkan benih itu. Dia tentukan tanggalnya. Nanti setiap petani harus ingat tanggal untuk menjatuhkan benih pada tahun berikutnya itu.
0: Saat ini di Desa Sungai Nipah, Kabupaten Mempawah, tradisi makan sepulung atau syukuran setelah panen ini tidak pernah lagi dilakukan oleh masyarakat setempat. Selain tidak adanya lagi sesepuh yang masih mendiami desa tersebut, kini teknologi di bidang pertanian yang diperkenalkan kepada petani setempat. Maka beralihlah sistem tanam padi tradisional ke gaya bertani yang modern dengan memanfaatkan teknologi.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
2: Aduh, hujan-hujan begini pengen makan yang hangat-hangat nih.
3: Ya udah, makan mie sagu aja, Sin.
2: Wah, enak juga tuh. Tapi mie sagu itu sebenarnya dari mana sih asalnya?
3: Jadi, mie sagu itu khas Indonesia Timur, Sin. Biasanya disajikan kering. Kalau di Kalimantan Barat, mie sagu itu disajikan dengan kuah kaldu yang sedap, Sin.
2: Oh, gitu ya. Ya udah, yuk langsung aja kita beli mie sagu.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
2: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
3: Nah, justru karena bayar harus hemat.
2: Loh, kok begitu?
3: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
2: Tapi kan aku cuma mandi.
3: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
2: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
3: Itu baru pintar.
2: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
3: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
4: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
5: Evi, ada berita apa kamu hari ini? Kok sepertinya ceria banget?
6: Ini loh Put, kemarin kan aku ikut giveaway. Terus katanya aku dapat uang 100 juta.
5: Yang bener Vi, di zaman sekarang jangan mudah percaya loh, karena seringkali terjadi penipuan.
6: Ah yang benar aja Put, semalam aku sudah teleponan sama orangnya. Bahkan dia minta nomor rekeningku Put.
5: Apa? Sudah kamu kasih Vi?
6: Belum sih Put, soalnya aku lupa nomor rekeningku.
5: Oh syukurlah, hati-hati loh Vi. Nanti uangnya gak dapat, malah uang di ATM-mu yang hilang.

0: Aduh, hujan-hujan begini, pengen makan yang hangat-hangat nih.
1: Ya udah, makan mie sagu aja, Sin.
0: Wah, enak juga tuh. Tapi mie sagu itu sebenarnya dari mana sih asalnya?
1: Jadi, mie sagu itu khas Indonesia Timur, Sin. Biasanya disajikan kering. Kalau di Kalimantan Barat, mie sagu itu disajikan dengan kuah kaldu yang sedap, Sin.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, yuk langsung aja kita beli mie sagu.

0: Mei, kok telat lagi sih?
1: Ah, biasa.
0: Ini juga, kok kamu gak pakai seragam dinas?
1: Alah, dari dulu juga begini. Gak ada masalah kan? Nyantai aja lah.
2: Itu dulu, Mei. Sekarang kamu harus bisa mengikuti perubahan yang ada. Kalau kamu gini-gini terus, menganggap semua biasa-biasa saja, kapan kamu maju?
1: Iya pak, maaf. Saya janji akan berubah.
0: Nah gitu dong, itu baru milenial yang siap menerima perubahan.

Maaf lah dole. Kukira yang butuhku tuh apa dalam celana kau? Rupanya dompet. Alamak, maaf lah dole ya. Maaf dole, hancur eh.

0: Saudara pendengar, irama itu didendangkan oleh Ruslan, ketua Sanggar Tun Fatimah, belakang Padang, saat bercerita tentang kesenian zikir barat kepada RRI Batam di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Zikir barat dikenal juga dengan nama zikir Kepri Bermadah. Menurut Ruslan, zikir barat adalah kesenian khas Melayu. Bila dirunut dari sejarahnya, zikir barat awal mulanya bernama zikir Karut yang dibawa dari negeri Siam ke negeri Kelantan. Perkataan barat ini bermakna selatan Siam. Pada zaman dahulu, negeri Kelantan pernah diperintah oleh kerajaan Siam.
1: Ya, kalau zikir barat itu sebetulnya seni bukan asli daripada Melayu kita, tidak. Ini kita adopsi dari negara Kelantan, negara tetangga Kelantan, Malaysia. Nah, pada saat itu memang digunakan untuk acara syukuran untuk masyarakat Kelantan. Nah, kalau aslinya lagi, ini sebetulnya dari selatan Thailand, kemudian dimainkan di Kelantan, dan gak tahu gimana caranya bisa masuk ke belakang Padang. Itu seingat saya, itu yang menampilkan pertama itu dari kelompok zikir barat Pemping, Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakang Padang, oleh Pak Sam namanya. Karena beliau dulu masa mudanya bekerja di Malaysia, sehingga dia mengetahui tentang kesenian ini. Akhirnya dia populerkan di sini ketika itu zaman Pak Wali Kotanya, Bapak Nyat Kadir.
0: Bermula dari kelompok seni masyarakat di Pulau Pemping, zikir barat mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat Batam hingga Kepulauan Riau. Sejak tahun 2013, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau membuat Festival Zikir Barat di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pertunjukan Zikir Barat, terdapat satu kelompok yang dipimpin oleh seorang tukang cerita, Tukang Karut. Mereka akan bercerita sambil berbalas pantun yang kemudian diikuti oleh penari awak-awak sebagai suara latar.
1: Kalau masalah jumlah, rata-rata yang kami tahu di sini itu pemusik tuh 5 orang. Terus dari pemusik itu mereka akan dinahodai yang namanya itu tukang karut. Itu awalnya aslinya itu 2, tapi 1 juga tidak masalah. Tukang karut itu adalah khalifahnya yang memimpin. Kemudian anggotanya itu lebih kurang 20-an orang sebagai awak-awaknya. Itu awak-awaknya.
0: Zikir barat adalah perpaduan antara tarian dan syair yang berisikan pesan, nasihat, dan pantun-pantun jenaka. Para pemain kesenian ini sama-sama duduk berbaris, menampilkan gerak dalam iringan suara alat musik tradisional Melayu yang harmonis.
1: Alat yang digunakan alat musik minimal itu sebetulnya 3 bisa. Pertama adalah gendang, gendang Melayu biasa. Yang kedua darbuka. Yang ketiga gong. Kalau mau ditambah mong juga boleh. Jadi 4 itu boleh. Terus 1 lagi tamburin. Jadi 5. Ruslan menjelaskan.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Untuk segala yang berlalu dan tidak sesuai dengan harapan. Untuk setiap yang datang dan pergi menguji keikhlasan. Untuk segala hal yang terlewati yang menguras hati juga kesabaran. Untuk setiap letih dan rintih yang disimpan sendiri. Untuk segala macam takut yang belum terobati. Untuk setiap doa yang belum sampai pada waktunya. Allah selalu punya cara, punya hadiah terbaik yang disiapkan sesuai dengan porsi kebutuhan. Di balik semua yang menurutmu telah kau korbankan, Allah titipkan kebaikan-kebaikan yang menantimu di depan. Yakin saja, 1, 2, 3, bahkan sampai berjuta, tidak akan ada hasil yang mengkhianati prosesnya. Percaya saja, 4, 5, 6, bahkan miliaran, tidak sulit bagi Allah untuk memberikan sebuah bayaran. Segala puji milik Allah, yang dengan segala nikmat, setiap kebaikan, menjadi sempurna.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

0: Jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
1: Hai saudaraku, satu-satunya yang tiada pernah berdusta adalah hati nurani. Sesungguhnya hati adalah taman ilahi yang senantiasa harus selalu dijaga fitrahnya. Beruntunglah bagi siapapun yang selalu membersihkannya, dan merugilah bagi siapapun yang mengotorinya. Wahai perindu ilahi, cermin diri ini adalah hati. Bila hati ini bersih, maka akan terpantul akhlak yang baik. Namun bila hati ini dikotori dengan rasa iri, dengki, takabur, riya dan sum'ah, maka pasti akan timbul perbuatan buruk. Tidak ada untungnya bagi Allah jika semua makhluk di dunia ini berbuat baik, dan tidak ada ruginya bagi Allah bila manusia dan jin bergabung berbuat keburukan di muka bumi ini. Karena sesungguhnya amal perbuatan itu akan kembali kepada pelakunya. Diri ini tiada pernah nista dan hina kecuali sebab perbuatan diri kita sendiri. Diri ini akan mulia bila manusia gigih memperbaiki diri. Kunci hidup ini adalah perubahan. Ya, berubah ke arah yang lebih baik. Duhai pencinta kebeningan hati, waspadalah pada kebusukan hati. Tembang-tembang hati ini hanyalah pengantar menuju mahligai cinta kasih ilahi. Semoga syair ini selalu mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kebeningan dan ketentramannya.

Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada kita untuk selalu berbakti kepada orang tua. Birrul Walidain merupakan bagian dalam etika Islam yang menunjukkan tindakan berbakti seorang anak kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua ini hukumnya wajib bagi setiap Muslim, meskipun seandainya kedua orang tuanya adalah bukan beragama Islam sekalipun. Bagi seorang Muslim, berbakti kepada orang tua adalah salah satu cara menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang anak diajarkan untuk selalu bertutur kata yang baik pada orang tuanya. Walaupun sering kita temui adanya perbedaan pendapat, namun sebagai seorang anak, janganlah kita mendebatnya atau bertengkar dengan orang tua. Namun tetaplah harus menjaga tutur kata di hadapan mereka. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Janganlah engkau menggunakan kefasihan bicaramu atau mendebat di hadapan ibumu yang dahulu telah mengajarimu."

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanya insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Udin, kau mancing di situ udah dapat belum ikannya?
2: Tak ada nih, Jap. Hah, kau di situ ada gak dapat?
1: Hah, tak ada gak nih? Ngaku yuk. Dah berapa hari ini kita mancing sini, ikan tak mau makan umpan kita.
2: Eh, Jap. Coba kau tengok air sungai kita ni. Kenapa gitu warnanya ya?
1: Alah, haa ya. Apa air sungai kita ni? Banyak sampah, bau lagi tu.
2: Oh, pantas. Jap, air kita dah tercemar. Curiga aku, ikan ni dah pada mati.
1: Haa lah, betul kayaknya kata kau ni, Din. Kalau air sungai dah tercemar kayak gini, bercogok lama pun kita mancing sini, tak mungkin ikan mau makan umpan kita.
3: Stop membuang sampah di sungai demi masa depan anak cucu kita.

0: Ya Bu, sebentar. Bapak gulung karpet dulu.
1: Aduh, Bapak ini bagaimana sih? Jangan karpet dulu, Pak. Itu yang penting aliran listrik kita, Pak. Matikan dulu. Bahaya, takut nyetrum.
0: Oh iya, Bu. Untung Ibu ingatkan Bapak.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyilang bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
4: Menebuh kumbang gahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Apa pun aku sakit lagi gini ni.
1: Kenapa? Perut bapak kembung lagi ke?
0: Iya ni, Bu.
1: Ha, cuba minum ramuan bawang dayak ni, ha. InsyaAllah, sakit kembung bapak berkurang.
0: Alhamdulillah. Perut bapak jadi lega. Rasa begah pun dah berkurang.
2: Sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

keyakinan bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

0: Jangan lakukan pembakaran sampah dalam skala besar pada saat musim kemarau, karena dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Bila memang Anda ingin membakar sampah, jangan Anda tinggalkan. Tunggulah sampai sampah habis terbakar. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Pontianak.
1: Silakan nikmati makanannya.
2: Tunggu loh. Sudu mana nih?
1: Maaf, Nenek. Di sini enggak ada menu sudu.
3: Iya, Nek. Ini pesanan kita sudah lengkap.
2: Kita nih payah semua ya. Mana gak bisa makan sop nih tidak pakai sudu.
3: Oh, maaf Mbak. Maksud nenek saya sendok.
1: Oh, kalau sendok ada di kotak itu Mbak.
2: Budak-budak nih payah ya sekarang nih ya. Tak kenal sekali dia dengan bahasa daerahnya nih.
3: Udah Nek, jangan nak ngomel. Ini nih sudunya nih.
4: Menebo kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Embo abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
5: Awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
6: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
5: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya nih diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
6: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
5: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
6: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
5: Itulah. Hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
6: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
5: Sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
6: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
5: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: Pak, Pak, Pak, ada bunyi kentongan tiang listrik. Kayaknya hari ini ada kerja bakti, Pak. Pak.
1: Ma, kalau ada Pak RT, bilang Papa nggak enak badan ya.
0: Aduh, Papa gimana sih?
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Pak RT, gimana Pak? Ada yang bisa dibantu?
2: Iya, hari ini kan waktunya kerja bakti, Bapak ada.
0: Gini Pak RT, suami saya kurang enak badan. Jadi katanya mohon izin untuk hari ini tidak bisa ikut kerja bakti, Pak RT. Oh,
2: padahal hari ini memang waktunya kerja bakti, Bu.
4: Mari kita tingkatkan kepedulian lingkungan, bertoleransi, bertetangga untuk kemaslahatan kita bersama.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Direndahkan tidak menjadikan kita sampah, disanjung tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku, yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan, teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.

Abatus sauda. Biji jintan hitam berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau habatus sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, habatus sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, zinc, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat habatus sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan.

0: jumpa.
1: Begitulah pendengar, drama singkat yang seolah membawa kita kembali ke masa lalu, di mana pantun maupun syair menjadi pelengkap dalam setiap interaksi. Bagian dari puisi lama itu tak hanya sekedar rangkaian kata, tapi juga menyimpan kekuatan nan indah serta keunikan yang menghiasi kehidupan masyarakat sehari-hari. Kini eksistensinya menjadi hal yang langka di masyarakat. Tak dapat dipungkiri, perkembangan zaman yang disebut modern saat ini telah mempengaruhi sebagian besar kebiasaan masyarakat dan berdampak pada kebudayaan. Namun, kita tetap bisa tersenyum karena masih adanya insan-insan yang peduli pada kebudayaan itu dengan berbagai upaya dalam memperjuangkan kelestarian seni syair dan pantun hingga ke anak cucu. Pendengar, kita akan menelusuri salah satu seni pertunjukan rakyat di Kalimantan Barat yang terinspirasi dari kekuatan syair dan pantun, sehingga terciptalah media pertunjukan tradisional unik yang sering kita dengar dengan nama Syair Tundang.

0: Saudara pendengar, pantun serta syair merupakan bagian dari genre sastra tradisional Melayu yang sudah berkembang lama di Nusantara ini. Keduanya merupakan wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk mengungkapkan pikiran dan rasa hatinya tentang makna kehidupan, perilaku manusia, serta hubungannya dengan keadaan dan alam sekitar. Selain itu, keduanya juga merupakan bentuk media komunikasi tradisional masyarakat Nusantara sejak lama. Hal ini pula yang terdapat pada seni syair tundang yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Barat. Sebuah media tradisional yang dimanfaatkan untuk penyebaran informasi publik dengan cara unik, mudah dipahami dan diterima oleh khalayaknya. Menelusuri keberadaan seni syair tundang di Kalimantan Barat akan menggiring kita pada bagaimana sejarah kemunculannya. Hal itu akan terungkap melalui penuturan sang pencetusnya, Bapak Eri Ibrahim.
1: Sejarah awal tundang diciptakan itu sebenarnya dengan ketidaksengajaan. Itu kebetulan waktu itu ada acara MTQ atau Musabakah Tilawatil Quran. Jadi ketika waktu itu Dewan Juri sedang mengadakan rapat untuk menentukan nilai, lalu Pak Camat waktu itu bertanya kepada saya, apa lagi yang kita buat ini di sepi-sepi? Jadi saya mengatakan, itu Pak, kasidah itu suruh main. Nah, karena ada grup kasidah awalnya itu. Lalu Pak Camat itu bilang, grup kasidah itu sudah tidak punya stok lagu. Jadi dia malu nak ngulang lagu-lagu itu ya. Kalau begitu, biar saya berpantun. Tapi pakai gendang, berilah, kata dia. Tidak banyak pantunnya, waktu itu hanya 7 buah saja.

0: Ketika ditampilkan untuk yang pertama kali, kesenian ini belum memiliki nama. Dan melihat dari karakter serta materi penampilan, yakni berpantun sambil bergendang, maka muncullah ide untuk memberinya nama Tundang, yang merupakan singkatan dari pantun dan gendang.
1: Kemudian untuk nama tundangnya sendiri, kemudian itu ngumpul-ngumpul di kedai kopi, lalu kawan pun bertanya, apa nama kesenian kau tu ni yang kau mainkan tu? Jadi saya bilang, saya belum punya nama ni. Gini jadi, kasih nama Tunduk. Kau kan berpantun sambil duduk. Bagus Tunduk. Karena kalau itu Tunduk, saya pikir itu terlalu patuh. Sedangkan isi syairnya rata-rata waktu itu kebanyakan yang sifatnya kritikan. Okay, kalau gini saya beri aja namanya Tundang Pantun Gendang. Nah, itulah sejarah nama Tundang itu. Nah, itu waktu itu tahun 92. Tahun 1992.
0: Sejak pertama kali tercetus dan ditampilkan pada tahun 1992, kesenian syair tundang banyak mendapat perhatian dan disukai oleh masyarakat. Sehingga pria yang akrab disapa Usuyem ini selalu diminta untuk menampilkan syair tundangnya di setiap event.
1: Sejak tampil di event itulah, lalu saya banyak yang nanggap, nanti kamu di acara MTQ membawa, nanti kamu ikut di Festival Mujahidin Budaya Islam, lalu diikutkan di dalam ulang tahun Gapensi dan lain-lain.
0: Semakin jauh, tundang semakin digemari dan selalu diundang untuk tampil di berbagai acara. Sehingga membuat pria yang di masa mudanya juga sebagai penabuh drum di beberapa band rock di Kalimantan Barat ini harus piawai dalam membuat rangkaian pantun sesuai dengan acara dan menciptakan materi pantun yang humoris namun tetap bernilai.

0: Perjalanan seni syair tundang banyak menghadirkan cerita unik, terlebih mengenai nama tundang itu sendiri. Terdapat masyarakat yang keliru dalam penyebutan nama kesenian ini. Ada di antaranya yang mengartikan tundang itu dengan pantun berdendang, dan ada pula yang menyebutnya dengan sebutan yang mengundang tawa.
1: Untuk namanya tundang, dari sejarahnya itu memang pantun gendang, jadi saya tetap mempertahankan pantun gendang. Pantun gendang, gendang di sini artinya irama, bukan berarti gendang yang berupa dipukul-pukul saja. Gendang yang dimaksudkan di sini irama. Kalau untuk pantun berdendang, saya rasa tidak cocok, karena di daerah lain pun ada nama kesenian pantun berdendang. Jadi kita tetap saja pada sejarah awal, yaitu pantun gendang atau pantun dan gendang.

0: Selain itu, tondang juga sempat berganti nama menjadi irdang ketika materi pantun dirubah menjadi syair. Dan berikut penjelasannya.
1: Kemudian kenapa lalu namanya tundang, materinya syair, itu juga melalui proses sejarah juga. Jadi waktu itu awalnya pantun, bukan syair. Awal-awalnya itu beberapa kali saya tampil itu menggunakan pantun. Karena saya merasa bahwa pantun itu memakan waktu yang cukup panjang sehingga membuat kejenuhan daripada penonton karena tidak langsung keisi. Kalau tadi durasinya misalnya 20 menit, karena ada sampiran, dia bisa jadi 40 menit, dua kali lipat. Nah, oleh sebab itulah saya rubah menjadi syair. Dan namanya waktu itu juga kita rubah menjadi irdang, syair dan gendang. Ternyata setelah berubah menjadi syair, masyarakat itu sudah terbiasa menyebut tundang. Bahkan ada yang bilang kondang. Ada juga yang pakai G, gondang. Nah, jadi wah, kalau begitu kita gunakan sajalah yang sudah diserapi atau diresapi oleh masyarakat, yaitu tundang. Walaupun tundang itu ya kita anggap sajalah secara utuh kesenian ini syair, tundang, syair, pantun, gendang. Karena kadang-kadang juga materinya berisi pantun, berisi syair dan gendang.

0: Perubahan juga dilakukan pada instrumen pengiring yang awalnya hanya dengan gendang. Pernah juga menambahkan peralatan unik seperti kentongan. Alat tersebut digunakan selain untuk menghadirkan irama khusus, juga untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat mengenai kentongan yang saat ini sudah menjadi barang antik dan memiliki jasa yang begitu penting dalam kehidupan.
1: Instrumen musiknya memang kita ini sementara ini masih meminjam instrumen kesenian lain. Karena untuk instrumen khusus tundang itu boleh dikatakan belum ada. Nah, jadi kita hanya semata-mata dasarnya itu irama atau gendang. Kami gunakan sekarang ini akordeon, biola. Nah, untuk alat musik khusus untuk tundang sebenarnya berangkat dari ide. Saya itu kepengennya itu memperkenalkan alat-alat musik yang zaman dulu itu bermanfaat bagi masyarakat, tetapi sekarang kurang dikenal, bahkan tidak pernah dikenal sama sekali. Nah, misalnya kentongan. Nah, dulu kan itu instrumen atau alat rumah tangga yang amat berjasa, yang merupakan sarana komunikasi, menunjukkan waktu. Misalnya orang mau sampai waktu sholat, buka puasa, ada penjahat masuk kampung. Nah, jadi kentongan-kentongan itu sangat besar jasanya untuk memberitahukan orang gitu, atau berkumpul, memanggil orang untuk berkumpul gotong royong dengan menggunakan kentongan. Untuk tundang itu sangat cocok dan pernah kami lakukan itu.

0: semakin berwarna oleh pencetusnya setelah ditambahkan pula peralatan bunyi lainnya. Namun, tak sembarang peralatan yang bisa ditambahkan. Terdapat pula instrumen yang tidak diperbolehkan dengan sebab-sebab tertentu.
1: Kalau untuk alat lain itu boleh digunakan, cuma ada juga yang tidak boleh digunakan. Seperti tar, gambus, itu hadrah atau tar. Tentu ada pertanyaan kenapa tidak boleh. Karena gambus juga punya syair dan pantun. Hadrah juga punya syair dan pantun. Tar juga punya syair dan pantun. Itu. Jadi nanti yang mana tundang, mana tar.

0: Saudara pendengar, di daerah lain di Indonesia juga terdapat beberapa seni pertunjukan rakyat yang hampir sama dengan syair tundang. Akan tetapi, syair tundang memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya, baik dari irama ataupun yang lainnya.
1: Untuk mengenal bahwa itu tundang, pertama itu sudah jelas dari irama lagunya. Itu nggak bisa dirubah, dia baku. Walaupun kesannya monoton ya bagaimana, itu nggak bisa dirubah. Jadi iramanya atau lagunya itu. Tundang itu ada bait, dia tetap empat baris, satu bait.
0: Dalam menampilkan syair tundang, yang menjadi daya tarik utama terletak pada isi syairnya. Untuk itu, diperlukan kemahiran dan kemampuan untuk membaca situasi, serta perihal yang sedang booming di lingkungan di mana tundang ditampilkan, yang kemudian diolah menjadi syair yang mampu menyentuh dan menggugah, seperti kritik yang mendidik, namun juga terselip unsur humornya.
1: Kekuatan utama dari tundang itu sendiri itu daripada syair. Syairnya memang harus kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Keadaan ekonomi, situasi zaman tentunya harus disesuaikan. Di sinilah perlu kejelian, tanggap, suasana, apa yang sedang in saat ini. Itu harus kita mampu untuk menerawangnya begitu. Saya rasa di tiap momen apapun kita bisa memasukkan hal-hal yang sifatnya kritis. Asalkan sifatnya membangun, berarti bukan kita itu mencela. Karena kita adalah bagian masyarakat. Jadi masyarakat itu kan sukanya itu humor, yang lucu-lucu, yang menggelitik. Nah itu kita harus mampu untuk menyentuh hati masyarakat dengan humor. Kemudian juga masyarakat kan sukanya itu yang kritik-kritikan. Di situ juga kita harus mampu mensuarakan apa yang sedang menjadi keluhan masyarakat. Jadi sebelum kita berbuat syair itu, kita harus merasa bahwa kita adalah bagian dari masyarakat.
0: Dukungan dari masyarakat dan pemerintah, hingga saat ini syair tundang sudah ditampilkan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri.
1: Alhamdulillah, kan ini berkat respon masyarakat juga, kemudian kepedulian dari pemerintah daerah kita. Ya, alhamdulillah sudah pernah tampil di Jakarta, Yogyakarta, kemudian di Bali, Natuna, Kepulauan Riau, Tamblang, Tanjung Pinang, pernah juga ke luar negeri seperti Singapura, dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu RRI juga pernah menampilkan kami di Brunei Darussalam dan lain-lainnya.
0: Selain itu, juga pernah berprestasi sebagai penampilan terbaik di antara kesenian yang hampir sama yang terdapat di daerah lainnya di Indonesia.
1: Alhamdulillah, kita pernah menjadi pemenang yaitu dalam event media pertunjukan rakyat yaitu di Bali. Alhamdulillah kita mendapat penampilan terbaik di sana waktu itu. Kemudian mendapat semacam penghargaan lah dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

0: Kesenian syair tondang menjadi bagian dari kesenian rakyat di Kalimantan Barat. Hal itu dapat dilihat dari banyak yang minat masyarakat di Kalimantan Barat untuk membuat grup syair tondang, serta perhatian dari pemerintah melalui berbagai event yang menghadirkan festival seni syair tondang untuk diperlombakan.
1: Sejak pertama tondang itu saya perkenalkan di masyarakat, maka bermunculanlah grup-grup tondang, baik itu yang secara langsung memang mengacu kepada kita, dan juga ada yang mereka bentuk sendiri. Cuma yang menjadi permasalahan tentu ada. Saya berharap grup-grup yang muncul sendiri itu, ya sebaiknya datanglah kepada kita untuk bertanya tentang kriteria-kriteria tundang itu sendiri, agar tundang itu tidak ngawur gitu kan, supaya mempunyai suatu kesamaan, agak lari dari asas-asas tundang itu sendiri. Kedua, saya sangat senang dengan adanya grup-grup yang bermunculan itu, grup tundang itu. Berarti tujuan utama tundang untuk ikut melestarikan budaya bangsa itu ya mulai nampak, ya, mulai membanggakan.
0: Sebagai pencetus seni syair tundang di Kalimantan Barat, Bapak Edi Ibrahim berharap semakin banyaknya generasi muda yang ikut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerahnya. Saudara pendengar, demikianlah kebersamaan kita untuk Budaya Khatulistiwa hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi dalam menggali dan melestarikan Budaya Khatulistiwa. Selamat malam dan sampai jumpa.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

pendengar, Kerajaan Sambas yang letaknya berada di daerah pesisir kabupaten berjuluk Serambi Mekah itu ternyata awalnya merupakan satu kerajaan Islam yang berasal dari Brunei Darussalam. Dari catatan sejarah, Kerajaan Sambas Islam berdiri sejak tahun 1631 dengan raja pertamanya adalah Raden Suleiman yang tidak lain adalah putra dari Raja Tengah atau putra mahkota Kerajaan Brunei. Urai Fahmi, juru bicara Kerajaan Sambas mengatakan, Kerajaan Sambas memiliki kaitan kuat dengan Kerajaan Islam di Pulau Kalimantan sebelum

0: Itu adalah anak daripada Sultan Muhammad Hasan, Sultan Brunei yang ke-9. Jadi perjalanan Raja Tengah sampai ke Sambas ini, ya karena di Brunei semacam ada perebutan kekuasaan lah tahta, maka Raja Tengah punya keinginan untuk jadi Sultan. Nah, tetapi oleh abangnya itu lebih baik kau jadi Sultan di Sarawak saja. Jadi diberilah kekuasaan menjadi Sultan di Sarawak itu pada tahun 1598. Jadi berangkatlah Raja Tengah ke Sarawak, dan di Sarawak dinobatkan oleh abang itu dengan gelar Sultan Ibrahim Ali Umar Shah. Begitu datang, dia itu membangun ibu kota Sarawak itu lengkap dengan menterinya gitu. Jadi itu ada yang empat petinggi ditinggalkan, dijadikan untuk memerintah di Sarawak. Setelah itu dia pun berlayar lah menuju ke Johor. Kebetulan Permaisuri Sultan Johor itu adalah adik dari Sultan Muhammad Hasan. Jadi bibinya, bibi Raja Tengah. Sampai di Johor, beliau berkunjung. Kemudian ada sesuatu hal di Johor, akhirnya dia kembali ke Sarawak. Jadi pada saat mau kembali ke Sarawak itu, di lautan dihantam oleh badai. Dihantam oleh badai sampai akhirnya dia terdampar di Sukadana, di Kerajaan Tanjungpura.
1: Terdamparnya Raja Tengah dan pasukan di Kerajaan Sukadana atau Kabupaten Kayong Utara saat ini adalah awal dari sejarah lahirnya Kerajaan Islam Sambas. Menurut Murai Fahmi, saat berada di Sukadana, Raja Tengah kemudian mempersunting Ratu Giri Mustika, anak dari Ratu Giri Kusuma yang memimpin Kerajaan Sukadana kala itu. Layaknya seorang pemimpin yang memiliki misi menyebarkan ajaran agama Islam, Raja Tengah tidak ingin berdiam terlalu lama di Sukadana. Menurut Urai Fahmi, saat itu Raja Tengah teringat akan nama besar Kerajaan Sambas yang masih berada di bawah kendali Kerajaan Majapahit. Kemudian, bersama para pengikutnya, bersama istri dan anaknya Raja Sulaiman yang masih berusia 9 tahun, Raja Tengah pun berlayar ke Kerajaan Sambas yang diperintah oleh Ratu Sepudak dan terdengar sangat sejahtera kehidupan rakyatnya sekitar tahun 1609.
0: Jadi setelah beliau berada di Sukadana, timbullah keinginan daripada Raja Tengah itu untuk merantau lah bahasanya ke Sungai Sambas, dan diikuti oleh pengikutnya sebanyak 40 buah perahu sampan pengikut dari Brunei. Jadi berangkatlah ke Sambas, dan di Muara Sukadana Sambas itu dia membangun sebuah tempat yang dinamakan Kota Bangun. Dari situ dia kemudian mengunjungi Ratu Sepudak dan terima baik oleh Ratu Sepudak. Kemudian tidak lama setelah beliau datang di Sambas itu, Ratu Sepudak meninggal. Jadi digantikan oleh menantunya. Kebetulan Ratu Sepudak itu punya dua anak putri, yang tua Raden Mas Ayu Anom, yang bungsu Raden Mas Ayu Bungsu. Jadi Raden Mas Ayu Anom itu dikawinkan dengan sepupunya, Raden Prabu Kusuma. Jadi pada saat dinobatkan menjadi raja, bergelar Ratu Anum Kusuma Yuda. Sedangkan yang bungsu ini pada waktu itu belum bersuami. Jadi setelah sekian lama, sampainya lah Raden Sulaiman itu ingin melamar daripada adik daripada Ratu Anum Kusuma di iparnya. Kemudian kawinlah Raden Sulaiman itu dengan Ratu Mas Ayu Bungsu. Kemudian beliau pun tinggal ke Kota Lama. Kota Lama sekarang itu berada di Galing, di Kecamatan Galing. Itu Kota Lama, itu tempatnya di Desa Ratu Sepudak namanya.
1: Perkawinan antara Raden Sulaiman dan Ratu Mas Ayu Bungsu membuat Kerajaan Sambas mulai bergolak. Hal itu disebabkan Raden Sulaiman yang tumbuh dan besar di lingkungan Kerajaan Islam mulai menyebarkan syiar agama Islam kepada rakyat yang dipimpinnya. Hal ini mendapat penolakan dari putri pertama Ratu Sepudak, Ratu Mas Ayu Anom, dan adik iparnya Pangeran Mangkurat yang beragama Hindu. Hal ini kemudian membuat Raden Sulaiman memutuskan untuk keluar dari lingkungan kerajaan kala itu.
0: Sampai akhirnya pun Raden Sulaiman ingin keluar dari Kota Lama. Tapi berita keluarnya itu di Kota Lama didengar oleh 3 orang petinggi.

Anggur, petinggi segerinding dan petinggi bantilan. Pada situ diceritakan apa adanya kan. Sampai akhirnya ketiga petinggi itu pun menghadap Watu Anung Sumayuda, tetapi Watu Sumayuda itu ibaratnya sudah kalah oleh adiknya gitu. Jadi adiknya lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan abangnya. Sehingga tiga petinggi itu kembali menghadap Raden Sulaiman dan membawa Raden Sulaiman ke muara Sungai Subah. Nah, di situ dia istilahnya membuka sebuah tempat lah. Sampai akhirnya kan dari di kota lama ini kan Sambas Sindo ini Ratu Anung Sumayuda sampai akhirnya juga keluar dari kota lama membuat kerajaan baru di Hulu Selakau. Jadi tinggallah sendiri Pangeran Mangkurat ini. Sampai akhirnya kota lama ini ditinggalkan oleh rakyatnya gitu. Ada yang ikut Raden Sulaiman di Kota Bandir, ada yang ikut Ratu Anung ke Selakau, ke Kerajaan Balai Binang namanya Selakau itu ya. Sendiri sehingga akhirnya Pangeran Mangkurat akhirnya tidak lagi didengar ke orang dan tidak ada lagi ngawani di kota lama ini kan, sehingga dia hanya kembali ke yang ikut abangnya di kota Balai Pinang di Selakau. Dan oleh Ratu Anung Sumayuda sebelum dia meninggalkan Sambas, jadi dititipkanlah Sambas itu kepada istrinya, kepada istri Raden Sulaiman itu. Nah, istilahnya kan kepada Ratu Mas Ayu Bungsu untuk melanjutkan pemerintahannya sebagai tanda pemberian kekuasaan kerajaan terhadap dari Ratu Anung Sumayuda kepada Sulaiman itu diberikanlah meriam lele. Itu bagian dari penyerahan kekuasaan.

0: Setelah lebih dari 4 abad Islam masuk dan menyebar di kerajaan Sambas khususnya, adat budaya yang menjadi tradisi kerajaan Sambas Hindu ternyata masih ada dan tetap dilestarikan, meski hal itu tercampur dengan nilai-nilai Islami. Satu di antaranya adalah menjaga pusaka kerajaan. Misalnya meriam lele, keris, perisai hingga kain katun khas yang ada sejak masa kejayaan Majapahit. Menurut pengakuan Iwan, kerabat kerajaan Sambas yang menjadi penjaga benda pusaka, selain menjaga adab, ada juga perlakuan khusus untuk benda-benda pusaka.
1: Terserah dari dia. Dia bilang dia sebagai petani, dia ucap rasa syukur. Dia dari rumah, dia sudah punya niat. Aku akan berkunjung ke istana ini untuk kan begitu. Karena istana ini, Pak, sini kan ada 9 sultan. Yang di depan itu, Pak, ya? Ada 9 sultan, ada 13 sultan sebenarnya. Jadi keturunan itu menyebar begitu ramai. Ada panglimanya, ada apa segala macam. Memang nggak boleh dipegang. Nanti dalam situasi yang bagaimana meriam ini selalu dibersihkan. Setahun sekali dia dimandikan, diganti kainnya, disucikan. Tiap satu bulan Muharram pertama. Kami-kami ini merawatnya, menjaganya, membersihkannya, memandikannya. Malahan ada orang khusus satu-satu yang tukang pangku ini meriam. Kalau suatu acara itu bisa keluar, kalau zaman dulu itu bisa keluar. Zaman sekarang ini hanya untuk kami di dalam saja.
0: Komitmen menjaga budaya dan eksistensi kerajaan Sambas juga diungkapkan Pangeran Ratu Tarhan sebagai pemegang mandat kerajaan dari keturunan ke-16 kerajaan Sambas. Pangeran Tarhan terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Di dalam kerajaan Sambas selalu menjaga silaturahmi baik dengan pemerintah maupun kerajaan lain. Sedangkan di luar, kerajaan Sambas selalu menjadi tamu kehormatan dalam berbagai acara budaya yang diadakan oleh kerajaan di Malaysia, Brunei, dan Filipina.
2: Paling tidak, kita kan biasanya ada disupport oleh pemerintah daerah. Kemudian ada kegiatan, beberapa kegiatan lah kan. Kemarin kita pernah ngadain kegiatan Hari Jadi Kota Sambas, itu kan untuk mempertahankan budaya-budaya yang ada, memang dalam hal ini juga harusnya ada kegiatan-kegiatan. Kalau misalkan andaikan kegiatan hanya dilakukan setahun sekali, ya kayaknya mungkin agak sepi. Kan tiap hari kita adakan kegiatan, kemudian ingin makan saprahan. Itu kan saprahan kan salah satu budaya di Sambas, jadi tetap kita laksanakan. Sebenarnya sih agak sulit sebenarnya, karena kita kan berbeda negara. Tapi paling tidak dengan adanya hubungan budaya tadi, hubungan kekerabatan tadi, lebih memudahkan. Lebih memudahkan dalam arti kata kita mau datang ke sana, kemudian ada event yang dalam tanda kutip ini berbau budaya, kita bisa langsung akses ke sana. Tapi untuk saya pribadi memang hanya dua sultan yang sudah kita temuin kemarin, Sultan Bolkiah, kemudian Sultan Sulu yang paling sering datang ke Sambas. Kan di sana juga wilayah-wilayah yang ini ya, wah, rawan konflik lah kan. Tapi kalau di Brunei itu kita sering diundang Brunei Regatta.
0: Saudara, demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.
3: Bo Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Waktunya Kentongan.
1: Apa yang harus kita lakukan untuk melindungi diri dari dampak buruk kabut asap? 1. Disiplin berperilaku hidup sehat dan bersih. 2. Menggunakan masker. 3. Kurangi aktivitas di luar rumah. 4. Perbanyak minum air putih. 5. Tutup celah rumah dengan kain basah. 6. Jangan memperburuk kondisi dengan asap rokok. 7. Perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. 8. Cuci bersih dan masak makanan dengan baik. 9. Segera ke sarana kesehatan bila mengalami gangguan pernafasan atau gangguan kesehatan lainnya. 10. Mulailah dari diri sendiri, karena bencana tanggung jawab kita bersama.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu?
1: Sikap ramah cermin pribadi bangsa Indonesia. Budayakan senyum, sapa, salam dan santun di mana saja, kapan saja dan pada siapa saja.
2: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.
3: Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Kenapa manusia tega mengusik kehidupan kita, Ibu?
1: Ini adalah ulah manusia yang mencari cara mudah membuka lahan baru. Tapi mereka tidak memikirkan nasib makhluk lain yang ada di hutan ini. Dan juga sebenarnya mereka sudah merusak alam dan menimbulkan bencana seperti asap dan juga merusak kesehatan mereka sendiri.
2: Selamatkan hutan dan isinya. Sayangi bumi kita.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Halo, assalamualaikum dan selamat malam. Apa kabar Bu Abang semua? Sehat? Mudah-mudahan Bu Abang tetap semangat di suasana malam saat ini dan sore tadi. Mudah-mudahan menyeluruh ya, rata ya nak Bu Abang, hujan deras Kota Pontianak dan area sekitarnya. Wow, luar biasa anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan Bu Abang ya. Jadi balik-balik pas dengan suasana yang hujan deras, kesejukan, jangan dibiarkan, diangetin dengan minum-minuman segar, hangat, bukan hanya tentang menghilangkan dahaga, tapi tetap bisa jaga keseimbangan tubuh Mbak Abang biar tetap tenang, ya kan? Tahu-tahu menggigil, jaga-jaga kesehatan Mbak Abang, mana tahu. Ya, memadukan antara kesegaran, kehangatan, kesehatan suhu tubuh, ya kan, maklumlah dari yang musim kemarau panas langsung ke sejuk gitu kan, terkejut ya kan. Tapi tetap ya Mbak Abang ya, kehangatan merawat jiwa, raga, itu diperhatikan, maklumlah kok sakit sebentar aja, ada berkabar ya kan, cepat dipulihkan supaya Mbak Abang bisa ikut acara perempat lagi. Sebentar lagi ada acara-acara hiburan lain yang akan Mbok Fit ajak Mbak Abang untuk berpartisipasi di acara tersebut. Tapi kalau udah emang gak kuat, angkat tangan dalam Mbok Fit, mau istirahat, yalah, supaya bisa pulih lagi besok kan harus pasang tenaga lagi ya nak Mbak Abang. Kena terik matahari pagi tadi, ya pokoknya minum yang segar-segar, jangan dibiarkan, minum yang hangat-hangat bisa membalikkan pulih kondisi Mbak Abang, ya kan, secangkir minuman wedang jahe, sekoteng yang penuh dengan hangat-hangat-hangat, pengusir dingin, ya kan, atau pelukan lembut dengan dengan yang ada lah ya, yang tak ada, guling lah gantinya, selimut pun bisa jadi gantinya. Yang penting Bu Abang suhu tubuhnya kembali normal. Cintailah diri sendiri sebelum orang lain mencintai kita. Sian ya. Sayangilah ragamu sendiri sebelum menjaga raga orang lain. Nah, kesehatan tuh ngalir dari apa yang kita teguk ya Bu Abang, istilahnya gitu kan. Biarkan kehangatan meresap ke dalam tubuh Bu Abang, mengusir penat-penat seharian kerja hari ini kan, menghidupkan semangat Bu Abang lagi ya. Yuk Bu Abang, kita ke informasi terkini dulu. Sebelum itu nanti Mbak Fit ke agenda, baru Mbak Fit akan ajak Mbak Abang bergabung di pantun-pantun ria kita lah ya. Jangan kemana-mana, tetap terus setia bersama Mbak Fit di sini, Pro 4 FM 94.3 MHz, suara budaya

0: Bahwa Abang Satuan Reserse Narkoba Polresta Pontianak mengungkap dugaan peredaran narkotika di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Seorang pria berinisial RD diamankan petugas setelah diduga melakukan transaksi narkotika di kawasan Jalan Pahlawan Pontianak. Pengungkapan tersebut disampaikan Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto dalam konferensi pers. Kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait rencana transaksi narkotika yang diduga melibatkan RD. Petugas Satres Narkoba kemudian melakukan pemantauan di sekitar Jalan Pahlawan. Sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, polisi melihat RD melintas menggunakan sepeda motor, langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan. Di lokasi kedua tersebut, polisi kembali menemukan sabu dengan beratnya itu 39,84 gram. Selain itu, petugas mengamankan 14 katret POD diduga berisi cairan etomidate, 42 katret POD kosong, alat pres, timbangan digital, plastik kemasan, sendok stainless, 59 botol kosong kitamin, dan 17 botol kosong liquid vape. Kepada penyidik, RD mengaku mendapatkan seluruh narkotika tersebut dari seorang yang dipanggil Kacong, namun RD mengaku tidak mengetahui alamat tersebut. Atas kasus tersebut, RD dijerat dengan ketentuan pidana narkotika sesuai pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 serta ketentuan terkait narkotika golongan 2. Sekian Pontianak punya berita.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Legenda Kita, sebuah acara yang mengetengahkan berbagai cerita-cerita rakyat Nusantara yang dikemas dalam sandiwara radio. Untuk Anda pendengar Pro 4 RRI Pontianak, kami hadir setiap hari Minggu pukul 19.30 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Kali ini kami kembali hadir bersama cerita rakyat Nusantara. Inilah Legenda Kita, persembahan Programa 4 RRI Pontianak.
1: Pendengar, Indonesia kita ni sangatlah kaya akan keberagaman suku dan bangsa. Dan setiap daerah tu memiliki dan cerita secara turun-menurun dari ke generasi ke generasi untuk ambil hikmahnya dan petua di balik kisah tersebut, dan untuk melestarikan keragaman kisah yang menjadi legenda di suatu daerah. Programa 4 menghadirkan sebuah program legenda kita yang mengangkat beragam kisah dan cerita rakyat Nusantara. Dan malam ini kami akan hadir dengan mempersembahkan sebuah cerita dari Kalimantan Barat dengan judul Mangku Milik. Bagaimana ke ceritanya? Yuk kita dengarkan bersama.

Nah, saudara, dalam sisila kerajaan tu, di Sintang akan ada kita jumpa nama Abang Tambilang. Nah, Abang Tambilang ini ni memiliki seorang putra yang bernama Abang Penci, yang bergelar sebagai Pangeran Agung atau Sultan Agung. Sultan Agung ini ni dikaruniai dua orang putra, iaitu Pangeran Tunggal atau Sultan Tunggal dan Nyai Cilik. Dalam perjalanannya, kehidupannya tu, Pangeran Tunggal ni tidak memiliki seorang putra. Maka dia mengangkatlah anak adiknya Nyai Cilik yang telah menikah dengan Kiai Adipati Mangkunegara, yang bernama Abang Nata, menjadi putranya yang kelak akan menggantikan kedudukannya dengan gelar Sultan Nata Muhammad Syamsuddin. Pendengar, semakin menarik kan ceritanya? Bagaimana kalau kita lanjutkan kisahnya? Pada zaman dulu, kota Sintang tu dikenal dengan nama Senentang kerana di kota ini ni banyak sekali sungai yang bersetentang berhadap-hadapan, seperti Sungai Lembak Kawi yang berhadapan dengan Sungai Durian, Sungai Lembak Tanjung dengan Sungai Keranji, Sungai Lembak Lebam dengan Sungai Pandan, Sungai Lembak Punggur dengan Sungai Melengkah, Sungai Lembak Anau dan Sungai Lengkawi, serta masih banyak lagi sungai-sungai lainnya yang ada di Kota Sintang. Ini yang letaknya saling berhadapan satu dengan yang lainnya.

0: Pada suatu hari, Mangku Milik bercerita kepada teman-temannya. Aku ni udah ke udik Sungai Kapuas sampai ke puncaknya. Tapi kainannya aku belum pernah. Ada apa ya di sana? Aku ingin tahu. Apa kalian ingin ikut? Pendapat pertanyaannya dari Mangku Milik, temannya terdiam. Mereka sebenarnya juga mengharapkan hal yang sama. Namun selama ini ni hanya diam menunggu kerana takutlah dia ni diolok-olok sebagai pungguk merindukan bulan. Namun setelah mendengar penawaran dari Mangku Milik, maka teman-temannya tu langsunglah setuju dengan keinginan tersebut untuk menyusuri sungai menuju hilik. Segala persiapan segera mereka lakukan, mulai dari membuat raket yang kokoh yang akan digunakan hingga perbekalan selamat di laut, serta tak ketinggalan pula membawa berbagai senjata tajam untuk melindungi diri kalaulah ada bahaya yang menghampiri mereka. Jadi setelah segala persiapannya sudah disiapkan, maka Milik ni mohonlah pamit dan doa restu kepada kedua orang tuanya dan keluarga lainnya untuk belajar mengembara. Lalu berhari-harilah mereka ni melewati arus sungai, dan jika di dalam perjalanan itu terlihat ada perkampungan penduduk, mereka ni singgahlah sambil menawarkan jasa untuk menempah parang atau alat kerja lainnya. Namun ini ni dilakukan kerana ingin mencari informasi tentang kampung yang akan mereka datangi itu. Hari demi hari mereka lalui dengan terus menyusuri aliran sungai untuk mencapai tujuan ke hilik. Semakin lama semakin jauh mereka dari kampung halamannya. Kerinduannya pun akan orang tua dan keluarga kerap mereka rasakan. Namun segera ditepis dengan keyakinan untuk mencapai tujuannya tu. Tapi segala rintangan mereka ni lalui tanpa sikit pun ngeluh, membuat nyali mereka tu surut, apalagi untuk kembali ke kampung halamannya. Meskipun ini berada di daerah asing, namun tetap ada tekad semula. Sudah berbulan-bulan lamanya mereka ni mengarungi sungai sehingga satu ketiga sampailah pada sebuah perkampungan yang bernama Senenteng. Di kampung ini ni penduduknya ramai yang ingin dibuatkan parang sehingga mereka jadi betah tinggal di sini. Kampung Senenteng ini ni, di kampung yang baru ini, Sultan Milik sangat menarik pendengar suara koko ayam yang selalu berbunyi di waktu subuh, kerana suara koko ayam tu yang melalui didengarkannya tu bukanlah suara koko ayam kinantan yang dapat dimakan, melainkan suara manusia yang meniru suara koko ayam. Awalnya tu Milik dan teman-temannya beranggapan bahawa suara manusia yang meniru suara koko ayam tu. Namun ulah anak-anak yang suka nak cuba-cuba mengganggu, namun lama kelamaan risau gak mendengarkan mereka suara koko ayam tu dan membalasnya lah.
1: Mangkau jak yang bisa berkokok.
2: Baru tahu dia kalau aku bisa berkokok. Aku juga ahli berkokok. Mau lawan aku ya?
0: Tanpa terasa hari berganti. Saat pagi menjelang seperti biasa, Sultan Milik dan teman-temannya tu bekerja sebagai penempa alat-alat berdasarkan pesanan orang lain yang memang cukup banyak. Jadi sehingga tanpa terasa matahari pun mulailah meninggi, bertanda hari itu dah siang. Tiba-tiba dikala mereka masih asyik meneruskan pekerjaannya, datanglah seorang yang hamba raja yang tentunya saja mengejutkan mereka. Dengan sikap yang sopan dan ramah, hamba raja itulah bertanya kepadanya.
3: Maaf tuan-tuan yang gagah perkasa, hamba datang kemari ni hendak bertanya siapakah gerangan di antara tuan-tuan ni yang berkokok di perakit pada pagi tadi?
2: Sayalah yang berkokok, tuan.
3: Kalau begitu, tuan akan saya bawa untuk menghadap raja di sana sekarang.
0: Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Mangku Milik dan kawan-kawannya tu mengikuti hamba raja tu untuk ke istana menghadap sang raja. Dan sampainya di sana, mereka ni langsung dihadapkan kepada raja dan segera menghaturkan sembahnya.
2: Pati semua datang dari Udik Kapuas, datang ke negeri ni untuk melihat dunia sangat luas. Apapun titah tuanku, raja akan kami junjung tinggi.
0: Sang raja pun hanya mengangguk-anggukkan kepalanya sambil menoleh ke pengawalnya yang tinggi kekar hitam lebam laksana idul ipipit dengan matanya yang liar dan tajam seperti mata burung elang. Melihat pandangannya, raja padanya tu sang pengawal hanya menyeringai dan dalam hatinya senang kerana melihat bakal lawannya yang seperti ayam kampung yang tak bertaji kerana perlawanannya tu Mangku Milik yang kecil, putih, bersih serta tak memiliki kesaktian dan kekuatan apa-apa.
4: Siapa nama kau? Dari mana asal daerah kau? Dan apa kerja kau di sini?
2: Nama hamba Milik tuanku. Hamba berasal dari daerah yang sangat jauh dari sini, iaitu daerah Udik Kapuas. Hamba datang bersama kawan-kawan hamba ini bekerja sebagai penempa alat-alat kerja tuan.
4: Tahukah kau saudara arti kokok ayam di pagi hari itu?
2: Mohon ribuan ampun tuanku, hamba yang hina ini tak ada tahu.
4: Kokok ayam itu adalah kokok ayam kinantanku ini. Siapa yang telah menjawab bunyi kokoannya itu, berarti dia siap untuk diadu dengannya.
2: Harap ribuan ampun tuanku, hamba hanya sekedar bermain dan cuma bergurau. Tak ada niat dan bermaksud hati untuk mencari musuh di daerah kekuasaan tuan ini.
4: Di sini segala perkataan raja adalah hukum. Alasan saudara tidak terima, sekarang saudara boleh pergi dan bersiap-siaplah untuk tampil di ganggang. Waktunya akan diberitahukan kemudian.
0: Mendengar keputusan raja yang tak disangka-sangka itu, gemetarlah seluruh tubuh Milik. Ia sangat tak menyangka nasibnya akan sejelek ini dan sangat menyesali perbuatannya.
2: Aduh Milik, ngapa berbuat macam ini ni? Seandainya saja kubiarkan suara kokok ayam itu tanpa perlu menjawabnya, tentu kejadian tak ada kayak ini. Kenapalah aku ikut campur urusan orang lain? Apa yang harus aku lakukan ya sekarang? Bapak, ibu, tolonglah anandamu ni.
0: Perasaan Milik menjadi tak menentu. Ia berjalan berhoyong-hoyong sehingga harus apah oleh teman-temannya. Sepanjang perjalanan balik, tak seorang pun berbicara. Semua larut dengan pikiran masing-masing. Hal ini ni berlangsunglah selama beberapa hari. Bekerja pun mereka sudah tak enggan kerana dipikirannya bagaimana nasib Milik nanti saat bertanding melawan pengawal raja yang tinggi, besar dan kekar itu. Pada suatu ketika,
2: kawan-kawan, aku sudah mengambil keputusan. Apapun atau siapapun dia, aku tak peduli. Aku hadapi. Aku berfikir semua orang tu, semua nanti akan mati gak? Kita tak pernah tahu jalan untuk mati. Aku akan lawan dia sebagai seorang laki-laki. Udah bertekad, sudah bulat, harus menenangkan pertarungan ini. Kalian pun harus siap-siap menghadapinya.
0: Mendengarkan ucapan Sultan Milik yang sangat bersemangat, teman-temannya pun bahagia. Seolah-olah kata mati itu tak ada artinya. Lalu mereka bekerja kembali seperti biasa sambil menantikan waktu yang ditentukan raja untuk pertarungan tersebut. Tak lama kemudian datanglah utusan raja yang memberitahukan Milik untuk bersiap-siap mereka 3 hari lagi. Gelanggang akan dibuka pan pada hari itu tu. Mereka akan menyebut Milik beserta teman-temannya. Nah, Mangkuk Milik sudah siap dengan pertarungan itu. Jangankan 3 hari, seandainya hari ini saja, dia pun sudah siap. Kesiapannya yang ditandai dengan senyum di bibirnya membuat yakin teman-temannya akan keteguhan dan kejantanan milik, sehingga yakin akan memenangkan pertarungan ini. Tanpa terasa, waktu yang dinantikan tiba. Mangku Milik mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Mangku Milik tu menggunakan lambung kepala yang dihiasi bulu-bulu enggang raja dan hiasi lain sehinggalah sangat suka cantik dipandang mata. Baju kulit kayu pusaka warisan dari orang tuanya yang dikenakan. Serat benang baju itu tu kasar namun terasa lemas dan kuat. Dan ada kekuatan manggis di dalamnya, iaitu akan merasa kebal terhadap senjata tajam. Model bajunya tu seperti rompi, tak sampai menutup hulu mandaunya. Jika pakaian itu dikenakan, lengannya pendek sehingga leluasa untuk menggerak. Cawat yang dipakainya dipilih yang terbaik dari pemiliknya.
2: Siapa yang tahu nanti aku mati? Jadi jangan sampai pakaian aku kenakan compa-camping dan dilihat orang ramai.
0: Akhirnya tibalah seruhan raja yang akan menjemput mereka. Milik sudah siap dengan pakaiannya, laksana panglima perang. Ia memang tak sekekar lawannya, tapi perawakannya yang pandai, yang semampai dan liut tak bisa dianggap enteng. Ia telah terbiasa berburu di hutan lebat dan sangat tangkas jika bergerak sekalipun di dalam hutan rimba. Tak beberapa lama kemudian datanglah ia di gelanggang pertarungan tu oleh ribuan penonton yang akan menyaksikan pertarungan tu. Banyak dari mereka yang sangat menyangka lawan yang tak berimbang ni.
3: Tuan-tuan yang berbahagia, sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan antara Pengawal Raja dan Mangkuk Milik di arena ni. Sebelum pertandingan, masing-masing pertandingan ni akan kita minta untuk menunjukkan kemahirannya di hadapan Tuanku Raja dan semua penonton yang ada di sini.
2: Oh Tuhan, lindungilah hamba. Jangan biarkan hamba mati sia-sia di pertarungan ini. Nampaknya hamba harus memiliki siasat untuk melawannya. Jangan sampai menyerang dahulu. Cukup hamba menunggu serangan saja.
0: Akhirnya saat pertarungan tiba, Raja Permaisuri dan Adinda Raja nan cantik cerita tu tibalah di gelanggang tu dan telah duduk di singgasana kerajaan dengan tanda tepuk tangan 3 kali isyarat agar pertarungan tu dimulai. Untuk babak pemanasan pertama kali, dipersilakan Milik sang penantang untuk tampil di gelanggang dan menampilkanlah gerakannya. Ia tu lalu menarik menirukan gerakan burung hantu ketika bulan purnama.
2: Tak tampil bergendang campan, hantu menari di radang bulan.
0: Melihat tarian Mangkuk Milik yang lemah gemulai menyebabkan jago raja tersenyum kecewa kerana mendapat lawan yang tak sepadan dengan keahliannya. Sehinggalah hanya memandang Mangkuk Milik tu sebelah mata ya. Saat jago raja tu memperlihatkan ketangkasannya, ia pun dengan gesit melompat ke sana kemari dengan mengeluarkan kesaktian yang dimilikinya. Semua penonton ni terpanah melihat ketangkasannya dan gesitnya jagoan raja itu tu. Semua berdiri memberikan tepuk tangannya. Namun melihat itu, Mangkuk Milik pun tak bergetar sedikit pun. Ia semakin yakin akan memenangkan pertarungan ini. Ia tu menyadari kalau dibandingkan dengan kekuatan jago raja tu, dia bukanlah apa-apa. Namun dengan tekad dan akal yang dia miliki, ia bisa mengalahkannya. Dengan gagah berani dan sombong jago raja tu, kembalilah masuk ke arena bersama dengan mangkuk milik yang tadi tu yang berjalan dengan penuh sederhana dan hati-hati dan merendah hati. Dan pertarungannya pun dimulai.

0: Mangkumili menganggap prinsip tak akan mendahului lawan, tetapi akan memancing lawan agarlah semakin penasaran, ingin menghabisinya. Ia tuh menari-nari dengan gemulainya, berputar-putar memutari lawannya dengan hati-hati. Nah, hal ini nih yang membuat jago raja semakin kesal dan terpancing emosi.
1: Kenapa Mangkuk Milik hanya menari-nari ni? Apakah dia akan menyerahkan dirinya untuk dihancurkan oleh Kinantan Raja itu? Kasihan dia. Tak tahu bertanding dengan jago aja yang perkasa tu. Hai Milik, ayo bertarung. Kenapa kau ni yang berputar-putar je?
0: Melihat tarian Milik membuat jago raga semakin berang dan menyerang Milik dengan membabi buta. Namun apalah yang terjadi? Dengan gesitnya Mangkuk Milik menghindar dari serangan jago raja tu. Dan ketika kembali, mandau yang dipegangnya berhasil menebas tangan jago raja yang tak sempat ditariknya. Akhirnya dengan mandaunya ia pun berhasil memotong tangan jago raja tu, yang hanya bisa pasrah tak percaya dengan apa yang terjadi. Tangannya yang kebal namun ditebas oleh-oleh parang yang dianggapnya hanya layak untuk memotong ilalang itu. Suara gemuruh pun terdengar meriringik jatuhnya jagoan raja ke tanah. Melihat lawannya sudah tak bergerak lagi, Milik menghadap raja dan menghaturkan sembah sambil melirik ke adinda raja yang cantik dan jelita tu. Ia sangat berharap adinda raja itulah yang akan menjadi hadiah kemenangannya. Nah, ini namun ia tak berharap banyak mengingat status yang jauh sangat berbeda.
2: Selamat Milik, selamat. Sejak awal saya sudah yakin kalau kau bisa memenangkan pertarungan ini. Melihat kepercayaan diri kau yang teguh serta sikap rendah hati kau yang tak terpancing emosi untuk segera menghabisi lawan adalah modal kau yang paling utama. Dan sebagai hadiah dariku, marilah ikutlah aku ke istana. Berbagai hadiah telah menunggu kau. Adinda, dampingi Mangkuk Milik menuju istana kita dan siapkan pesta besar untuk merayakan kemenangan ini.
0: Bukan main bahagianya Mangkuk Milik mendengar perkataan raja tu. Ia tak menyangka akan diberikan hadiah yang begitu besar. Akhirnya dengan rasa syukur dan rendah hati, Milik berjalan menuju istana kerajaan. Pendengar, pesan moral yang dapat dipetik dari kisah ini bahawa kita tu harus selalu berhati-hati dalam pergaulan, terutama bila berada di tempat baru. Harus mau menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya dan tak selamanya kekuatan menjadi sumber kemenangan. Namun, ketulusan, rendah hati dan akal bisa mengatasi segalanya. Nah, itulah kisah Mangkuk Milik, seorang anak desa yang telah dilahirkan, seorang

0: di kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa di kabar Bu Abang? Sehat-sehat. Alhamdulillah ya. Senang rasanya ketemu lagi sama Bu Fit. Apalagi kalau bukan di Bijak Pepantun. Pantunnya dengan santun. Senang, alhamdulillah Bu Abang ya. Setelah hari Rabu, hadirlah Kamis. Setelah hari Kamis, hadirlah Jumat. Diriku hanya untuk dirimu, cia. Tetap semangat pastinya Bu Abang ya. Hari demi hari udah dilewati. Apa gak ada hasilnya Bu Abang? Semangat terus ya. Ada hasilnya bahagia, ada hasilnya suka, duka, gak gue bercampur. Itulah hidup, enggak Bu Abang. Baik, melepaskan penat-penat dulu nih. Kita berpantun dulu sama Bu Opi di sini, ya kan? Setelah hari Kamis, harilah Jumat. Setelah hari Jumat, harilah Sabtu. Semoga hari-hari Bu Abang penuh manfaat, ya kan? Tetap hanya untuk dirimu satu. Itu dia. Buatkan pantunnya Bu Abang. Cocoknya apa tuh? Terkait dengan hari ini, ya kan? Iyalah, nonton TV ada film kartun, cia. Film kartun. Iyalah, tentang cinta-cinta. Hari ini kita berpantun yuk. Berpantun tentang dirimu dan diriku. Tentang cinta. Di sana gunung, di sini gunung. Tengah-tengah Mbok Pit bunga melati. Itulah Mbok Pit pun bingung, Mbok Abang pastinya bingung. Apa pula hari ini kita bisa sehati, ya nak? Karena Mbok Pit aja, karena Mbok Abang bisa gabung di layanan telepon boleh 0561571571 nya, atau Mbok Abang mau gabung di nomor WhatsApp Mbok Pit di 0811570043 nya. Atau di TikTok malam hari ini, manfaatkan baik-baik. Enggak, silakan Bu Abang yang mau bergabung di TikTok malam hari ini udah siap nih ya. Silakan Bu Abang yang malu-malu, yang lupa passwordnya, kalau mau bilang bijak pepantun, Bu Abang jawab pantunnya dengan santun. Sila-sila, jangan malu-malu. Baik, Om Bok Pit boleh ke pepantun via WA, tapi lagi irit bicara nih. Boleh. Maklumlah kerongkongan lagi serak-serak becek. Iyalah. Ndak ada ojek, rambut ngelepet, suara pun dah lecet, tidak biasalah cuaca ya Mbak Abang ya. Okeylah kalau begitu, sila Mbak Abang. Yuk, bijak pepantun. Mana dulu nih? Boleh, biji apa pantun? Halo, suaranya Mbak Abang. Biji apa pantun? Pantunnya dengan sila.
1: Pantun dengan santun.
0: Sedap ya. Silakan, siapa di mana gerangan?
1: Putri Ayu, anak-anak kubu alias Hairunisa.
0: Cantik namanya, secantik orangnya. Alias, bukan keranjang sembarang keranjang. Keranjang di dalamnya ada bunga melati.
1: Artinya tunggu kita.
0: Apa artinya panggilan hari-harinya ya Ma Anjang Siti, ya nak? Mantap. Yuk mainkan pantunnya Ma Anjang, ditunggu.
1: Buah lakum sedap dimakan.
0: Sedapnya.

0: Lepas itu?
1: Jeruk nipis hingga pecangkok manis.
0: Oh, duh.
1: Assalamualaikum, Mak Anjang ucapkan.
0: Waalaikumsalam.
1: Kepada Mbak Fit yang ketawanya lemak manis.
0: Ya Allah tolong. Amin. Makasih.
1: Burung pipit terbang melayang.
0: Tingginya.
1: Es krim habis makan tikus.
0: Tikus apaan tuh? Mau kah?
1: Tikus yang ganas-ganas lah dia.
0: Oh, kira tikus pala hitam.
1: Wahai Mbak Fit yang manjang sayang.
0: Iya sayang.
1: Kirimkanlah manjang duit 100.
0: Oh iya ke? Kurang ke? Boleh.
1: Udah lama enggak ke ladang.
0: Lama dah faktor usia enak.
1: Di dalam padi banyak burung cap madu. Sudah lama manjang tidak terpandang.
0: Apa pula?
1: Hati sedih terasa rindu.
0: Oh, siya ni. Ya nanti sama lagi. Nak ayalah, makasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar belilah kemeja, pulangnya lewat jalan berlubang. Mak Anjang tu lagi di rumah saja. Ternyata dia lagi menunggu si abang. Abang. Abang, adik lagi meriang, bang. Ya Allah, ternyata isi pantunnya meluapkan. Cia, curhatnya. Lanjut, di belakang Mak Anjang. Siapa lagi? Silakan. Okey. Ayo, cuba lagi buat abang. 0561-571-571 ni boleh. Mainkan. Bijak berpantun.
2: Pantun.
0: Pantunnya dengan santun. Siapa di mana?
2: Walakon enak dimakan.
0: Sedap.
2: Burung sisik, burung jelatik di atas peti.
0: Iya.
2: Assalamualaikum yang saya ucapkan.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Mesti yang cantik, baik hati.
0: Iya. Oke.
2: Dari Surabaya ke gunung, ke Krakatau.
0: Iya, jauhnya.
2: Terang. Saya Puta Rantau dari Tangerang.
0: Oh jauh, Putra ya, Rantau dari Tangerang.
2: Ya,
0: oh iya dong, iyalah masa iya ya, dong.
2: Makan kondong. Tawa. Naik tonton turun tonton. Sambil makan gaduh-gaduh. Saya pantun bukan sembarang pantun.
0: Iya.
2: Saya berpantun mencari jodoh.
0: Oh mantap.
2: Boleh kan?
0: Oh iya dong, boleh lah.
2: Lagi ya.
0: Tinggal pilih aja. Ya. Sami-sami. Baik, makasih banyak Putra Rantau, kata dia. Putra Rantau lagi galau. Mendingan minum air limau. Janganlah risau. Yuk, yang lagi gabung bersama Bovi di TikTok juga malam hari ini, selamat malam. Terima kasih di layar TikToknya selalu setia bersama Bovi di program Bicara Pantun, pantunnya dengan santun. Lanjut lagi, silakan Bo Abang Bicara Pantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Iya. Siapa gerangan?
3: Jalan-jalan ke Kota Sintang.
0: Iya, jauhnya.
3: Tidak lupa membawa ranjang.
0: Oi.
3: Wahai si putra dari Tangerang. Jangan mengharap makna yang tidak kunjung cintai.
0: Mantap. Cukup. Oh iyalah, baik. Terima kasih. Siapa gerangan tadi itu ya? Pokoknya kalau enggak salah ya, jalan-jalan ke Merdeka, lepas itu ke bandara. Itu tadi yang nelfon Bok Fit namanya Bang Jaka. Jaka suara Yuk lanjut, silakan Bu Abang. Ada lagi yang mau chat juga nanti Bok Fit bacakan si chatnya. Bu Abang tenang aja, jangan buru-buru, santai tapi pasti. Yuk Bok Fit bacakan. Bang Cu Ilmi Apriansa, apa kabar? Sehat ya tuh. Mana pantunnya Bang Zul Ilmi? Salam ya katanya buat Bang Fadila. Salam buat pemuda. Saya anak. Oh kira Pak muda. Kira Bopin masih muda. Ya, yalah. Lanjut, silakan berikutnya ada lagi. Bijawa pantun.
4: Halo.
0: Bijawa pantun.
4: Halo.
0: Pantunnya dengan santun. Silakan, Cik Nur.
4: Nah, berpantun dengan santun.
0: Ah, biasa bagus ya handphone ini, apa sebab?
4: Halo?
0: Ah.
4: Ada dalam suara Cik Nur.
0: Ada, say.
4: Ada?
0: Ada.
4: Ah, iyalah. Itu sinyal ini kurang mendukung.
0: Oh, iya ke? Oh, iyalah. Yuk, lanjut langsung ke pantun.
4: Mana yang ada gangguan nampak?
0: Bergeser sikit.
4: Lanjutlah.
0: Balik.
4: Apa nama?
0: Apa nama?
4: Buah lakum dimakan burung pipit.
0: Oh, iya, sedap.
4: Buah dipetik di waktu pagi.
0: Aduh.
4: Assalamualaikum wahai Mbok Pit. Orangnya cantik dan baik hati.
0: Oh, masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa tema pantun ni?
0: Pantun cinta lah.
4: Kira-kira mengenak lah.
0: Akhir mengenak.
4: Tak kenak, kena-kena ya.
0: Kena-kena.
4: Lanjut, tanya pantun. Anak ikan dimakan ikan.
0: Bisa ya?
4: Di dalam bubu ikan tenggiri.
0: Mantap.
4: Biasa bukan ikan tenggiri.
0: Nah,
4: anak bukan. Saudara bukan.
0: Tapi
4: karena cinta dah menggebu langsung pergi.
0: Benar, bila lagi kan nanti jangan orang.
4: Ada ni pantun, saya nak mantunkan untuk kawan saya lo.
0: Boleh.
4: Lanjut. Ikan merah dimasak kecap.
0: Sedap
4: tu. Ikan ruan enak rasanya.
0: Nyaman.
4: Hendra memang mantap.
0: Apa yang boleh mantap?
4: Perempuan ramai datangkan dia.
0: Ayolah.
4: Nanti. Mbok Pi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Itu dia tadi dah gabung pemantun kita jauh maya. Dari Bakau nak. Lanjut. Assalamualaikum Mbok Pit. Belilah kelapa dibikin jamu. Duduknya santai di ataslah batu. Luar biasa saya punya isteri seperti dirimu. Begitu melirik matanya Mbok Pit, dia minta duit untuk bumbu. Iyalah bang, siapa kita nak ngasih dia? Udah dia nyuci, nyapu, ngepel, ngurus anak. Duit untuk bumbu yang pun tak ada, gak ada. Memanglah. Memanglah kata Mopin. Segitunya. Baik, ayo lanjutkan. Bijak berpantun.
5: Bijak berpantun dengan santun, Mopin.
0: Iya, pantunnya dengan santun.
5: Iya, ini kenalkan saya nama Jaka Tingkir.
0: Jaga Tingkir bawa cincin.
5: Jaga Tingkir ini Wopit.
0: Iya kan.
5: Bukan jaga suara ini, Jaga Tingkir.
0: Jaga Tingkir bawa jamu.
5: Tinggal kuni di sini Wopit, tinggal di Timur Banjar ini. Boleh pantun nih.
0: Boleh, sila pantun Bang Jaga Tingkir.
5: Buah lakum si buah petik. Assalamualaikum buat Bopit yang cantik.
0: Waalaikumsalam.
5: Nah ini pantun untuk rumah lagi Bopit.
0: Oh iya, harus itu spesial.
5: Ke Sungai Raya beli keranjang.
0: Oh mantap.
5: Jangan lupa beli ubi.
0: Aduh jauhnya.
5: Saya paling sayang. Setelah saya hidup dan mati.
0: Oh iya, Masya Allah. Catat.
5: Udah Bopit.
0: Cukup.
5: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Terima kasih. Wah, mantap ini dia. Ada nyamuk-nyamuk nakal. Itu tadi namanya Pak Mok. Ndak nakal orangnya. Pak Mok yang viral, cia, khusus di

0: di Simpang Banjar. Lanjut, bijak berpantun.
1: Bersantun dengan santun.
0: Iya, pantun dengan santun. Siapa gerangan?
1: Buah lalaku dibuat teung pipih.
0: Sedapnya.
1: Sambil berjalan bawa lantikan. Assalamualaikum buat lambuk pipih.
0: Waalaikumsalam.
1: Harilah hujan, segarlah badan.
0: Alhamdulillah. Ya enggak. Dari sekian lama ditunggu, baru inilah.
1: Ya. Anak mantan ni tunggu ni saya lupa dah Upin. Ayau ni Upin.
0: Itulah. Apa cerita inti ni? Pantun cinta.
1: Di pantun cinta ni. Pantun cinta lah dia ni nak pantunkan cinta ni.
0: Itulah. Cepat sikit.
1: Cepat pula ni anak.
0: Pun masih gabung.
1: Lupa dah lo. Mantan Upin.
0: Iyalah. Assalamualaikum. Dia mula kan dia yang lupa. Harilah minggu pergi ke pasar membeli pita warnanya merah. Betul lah nada waktu itu. Itulah tadi makam Maria, makam Maria yang cerah. Orangnya tak ada pernah gundah gulana. Orangnya selalu ceria. Iyalah. Baik, lanjut Pak Pin. Jatuh kelapa di atas lava tu. Rasanya manis buahlah manggis. Cintaku ini hanya untukmu satu. Macam cik. Takkan pernah ada yang mengganti. Ya. Mudah-mudahan lah. Jangan pula. Ya. Hari ini bilang begini, besok begitu. Jadi kok ketemu begini, begitu, begitu, begini. Lanjutkan. Bijak Bapak Antun.
2: Pantun dengan santun.
0: Sambung lagi. Sila.
2: Putri Ayu masuk lagi.
0: Putri Ayu, Sing Ayu.
2: Untuk Pak Mo.
0: Untuk Pak Mo. Balas. Silakan.
2: Ada nyamuk di dalam cangkir.
0: Hai.
2: Burung dara di dalam cipir. Kalau Pak Mo menjadi jaka sangkir.
0: Jaga tingkir.
2: Aura jadi mak lampir.
0: Ya Allah. Ya bagus bagus tadi Pak Mo. Pak Mo, Bu Mo gitu ya.
2: Ya. Sore-sore ada angin topan. Menganyam tupat di pagi hari.
0: Siap.
2: Wahai Andre Upan, cepatlah engkau kembali.
0: Ditunggu nih.
2: Tidak ada long anak. Itu cemburu.
0: Siap. ada yang mula. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain Bu Abang. Iyalah, jauh-jauh Bu beli kain, belinya di Tanjung Ulu. Untuk pemantun-pemantun yang lain janganlah malu-malu. Silakan pantunnya mainkan. Lanjut. Yo, bijak bawa pantun. Udah gabung dia lagi mati kan. Yo. Bijak berpantun. Nggak mau nih. Udah berarti ya cukup hidup. Baik, assalamualaikum Bok Pi. Waalaikumsalam. Kalaulah ingin batu permata. Bok Pi, mana tundang kita ni? Apa supa Bok Pi? Macam mana? Taranat. Kalaulah ingin batu permata, menyelamlah ke dasarnya. Kalaulah ingin engkau bercinta, aku siap untuk memberikannya.

0: Gampang nih, nomor siapa nih? Maksud hati jual maju tak laku-laku, karena preman sering mengganggu. Beribu insan banyak yang mendekatiku, hanya Bopit yang aku tunggu. Ya Allah, segitunya. Baiklah. Tak ada lagi, sebutkan nama babang. Bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya, siapa di mana? Yuk.
1: Baju toko dibeli dari Kalibata.
0: Oh, mantap.
1: Inilah Bang Niko dari Jakarta.
0: Bang Niko Jakarta, mainkan pantunnya. Yuk. Kecil banget suaranya Bang Niko. Lagi di mana posisi?
1: Lagi di jalan.
0: Oh, nepi-nepi. Naik kendaraan ya? Jalan kaki.
1: Pantun dulu ya, Bobet.
0: Udahan dulu.
1: Bunga mawar, bunga melati. Seekor sapi di pohon jati.
0: Iya, mantap.
1: Biar di hati. Siang malam selalu terbawa mimpi.
0: Iya.
1: Satu lagi Mbak Fitri.
0: Satu lagi. Mainkan. Satu
1: toko membeli batik. Pulangnya naik kereta.
0: Waduh.
1: Meskipun banyak wanita-wanita cantik, hanya kamu yang selalu aku cinta.
0: Buat siapa tuh? Makasih. Sehat ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi namanya ya. Pergi sholat mau pakai baju koko. Baju kokonya tertumpah sama tinta. Tadi namanya Bang Niko dari Jakarta. Oke, lanjut. Bija apa pantun?
2: Pantun dengan santun.
0: Iya. Silo siapa gerangan nih? Boleh adik kenalan?
2: Boleh gak kenal?
0: Boleh gak?
2: Coba mau nih.
0: Yuk.
2: Ada lalat kena ludah.
0: Sian ya.
2: Raya beli congwin. Pak Mo dah kapoda, kita mau kawin lagi.
0: Lanjut. Cukup gak? Baik, oke lah. Setelah hari Senin, hari Selasa. Hari Selasa, apa? Hari Selasa membeli membeli jamur. Itu tadi kalau tidak salah Bopi dengar namanya Pak Isa ya. Kalau tidak salah dari Mega Timur, betul. Mudah-mudahan sehat ya Pak Isa. Baik, sikit ya pantun tuh. Yuk, beralih ke yang berikutnya. Bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun,
0: Mbak. Iya, siapa gerangan?
3: Anista Diuka.
0: Kak Anista, mainkan pantunnya.
3: Iyalah.
0: Ayo.
3: Pasang pelita di atas peti. Seperti kayu berlapis besi, seolah-olah cinta menetes di hati.
0: Aduh.
3: Kirimkan rindu di awan tinggi.
0: Iya, mantap.
3: Satu lagi.
0: Satu lagi.
3: Kasihku sayang, pujaan hati. Janganlah lupa segala janji. Bersumpah setia sehidup semati.
0: Macam sih.
3: Bulan dan bintang menjadi saksi.
0: Iya.
3: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak Anista. Isi curahan hatinya nyampai lewat pantun ya, enggak? Baik, ada lagi, silakan Mbak Abang. Mau bisa berisi chat ya, bacakan dulu beberapa ya, saling berbagi nih Mbak Abang. Kalau diturutkan semua mau. Alhamdulillah Mbok Pi, tadi sore hujan rintik-rintik, dingin angin sejuk rasanya. Meskipun banyak perempuan yang cantik, tapi hanya engkau seorang yang aku cinta. Satu lagi Mbok Pi, walaupun hanya sebatang tebu, iya, walaupun jarang kita ketemu, cintaku hanya untukmu. Iya, namanya Dek Mumu. Waduh. Satu lagi, kecik Amis cari kopiah. Kopiahnya indah, pasti didapati. Begitu banyak yang singgah. Sampai-sampai minta ikatan hati. hati. Wow, ikat bang. Ikat. Tandanya berarti udah jadi, kasih kepastian gitu. Yuk lanjut, masih ada beberapa berikutnya. Pak Odo di Jambi, selamat malam Jambi. Bijak pepantun dengan santun, burung camar terbang melayang hinggap sebentar di atas batu. Banyak teman datang dan menghilang, tapi sahabat sepertimu tetap di hati. Makasih Mbak Ovi, Pak Odo Jambi. Sama, makasih Bang Hendra Mpawa, pantun dengan santun. Pantun Bang Jack, tukang ojek ngangkut Sri Kaya membeli keranjang dekat senja. Mengapa Bang Jack takut dengan saya? Saya dengan Mak Jang tak ada apa-apa. Pandai pula Bang Hendra. Ya nak lawan Bang Hendra. Pak Sadi, apa kabar? Gampang. Pak Sadi mau pantun mana sih Pak Sadi ni? Pantunnya Pak Sadi, jangan lupa. Sehat-sehat Pak Sadi. Pak Sadi, ambillah sapu lidi, ya enggak? Sapu lidinya warnanya oranye. Oh, Pak Sadi, makin hari makin tambah keren. Dari ujung rambut, topi, kacamata semua, ya mantap. Tak ada nampak. Tuanya, makin tambah muda. Bolehlah tu. Lanjut. Satu lagi tampaknya Bu Abang. Tak terasa ya. Bijak berpantun.
3: Dengar santun Bu Fi.
0: Baru dah Bu Fi bertanya-tanya. Jangan kau tanya. Yang ada di Sungai Rengas. Mainkan pantunnya.
3: Pantun cinta.
0: Ujung ni
3: baca doa pula kita ni.
0: Ayo baca doa selamat sekali. Mudah-mudahan mengawi pun sehat ya. Semuanya ya, mau gabung ni, berlomba-lomba
3: belum. Pantun cintanya gini nak kali Mopit ya. Macam lagu boleh tak Mopit?
0: Boleh.
3: Tapi satu yang ni Mopit nak pantunnya.
0: Jadilah.
3: Lagunya mau lagu apa dok ni?
0: Ambil. Boleh?
3: Boleh ya.
0: Tararerot tararot tararerot
3: tararerot tararerot tararerot tararerot tararerot tararerot tararerot tararerot tararerot tararerot tararerot tararerot tararerot tararerot
0: tararerot
3: tararerot cinta. Ya sayang, sekarang benci. Kalaulah benci, ya nona apa sebabnya?
0: Dulu lah loyang, sekarang loyang. Loyangnya disimpan nasi. Dulu sayang, sekarang sayang. Pun sayang.
3: Sekarang sayang.
0: Iya kan?
3: Terus sayangnya sampailah ke hati.
0: Betul. Sayangnya tetap masih.
3: Tetap masih.
0: Kan? Dulu loyang sekarang. Dulu loyang sekarang panci, itu Bang Wardi. Dulu sayang apa pula sekarang benci apa? Emang awalnya memang gitu. Ada lagi?
3: Mungkin itu ya kali Mopit ya.
0: Sehat ya?
3: Mopit juga sehat.
0: Amin, sama.
3: Terima kasih Mopit.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mang Wardi di Sungai Rengas ya. Baik Mbak Abang, satu lagi lah ni. Bunga melati tumbuhnya di taman, mekar harum di waktu pagi. Kok dah jadi suami istri Mbok Pit, seia sekata. Hiduplah rukun kekal abadi. Satu lagi terakhir, bonus. Bijak pantun.
4: Pantun dengan santun Mbok Pit.
0: Ya, Pak Kam, tutup sekali. Apa pantunnya?
4: Makanlah gula, makanlah asamnya campur gula.
5: Sedapnya ke mana rasa? Tak
4: garap bertambah terasa. Aha. Bukan makam tak mau berjinta. Kena makam sadar diri dah tua.
5: Tujur pula. Sadar pula.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makanlah blodar, makanlah bubur. Barulah sadar dia pun jujur. Makasihlah ya. Ah, baiklah buat abang, masuk hati mau pimuk berlama-lama. Tapi apalah daya, ah, waktu jua mengakhiri jumpa kita. Ah, masih banyak sebenarnya ni. Aduh, kayuklah jati di dalam perahu, dibawa ombak ke tepi pantai. Bopi, abang baik hatinya. Adik pasti tahu. Adinda sayang senang tercapai. Ah, iyalah. Baiklah Mbok Abang, mau soal Mbok Pi berlama bersama Mbok Abang. Terima kasihlah ni. Aduh, dari sekian pemantun-pemantun yang nonton Mbok Pi, penonton-penonton setia bijak berpantun di TikTok kita malam hari ini dari luar Kalimantan Barat. Tak bisa sebutkan satu persatu, mudah-mudahan sehat terus, panjang umur, rezekinya lancar, segala urusan dipermudah semuanya lah Mbok Abang ya. Mudah-mudahan tetap sehat. Akhiri jumpa kita dengan satu pamungkas lagu penutup. Sampai jumpa besok. Salam budaya. Bye.

0: Mbak Mam, pengurus cabang Satria Pembela Melayu SPM Timur, bekerja sama dengan PDAM Tirta Katulistiwa menyalurkan bantuan 10.000 liter air kepada warga di Jalan Yaim Sabran, Gang 86, Kelurahan Tanjung Hulu, Pontianak Timur. Bantuan air bersih disalurkan menggunakan mobil tangki berkapasitas 10.000 liter. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian SPM bersama PDAM Tirta Katulistiwa dalam membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Panglima Timur, pengurus cabang Satria Pembela Melayu Timur, Saharudi, mengatakan bantuan tersebut diharapkan memberikan manfaat langsung bagi warga. Berharap bantuan hari ini bisa membantu meringankan kebutuhan masyarakat, bentuk kepedulian kepada warga yang butuh. SPM Timur akan terus berupaya hadir dalam kegiatan sosial memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah Pontianak Timur. Sekian Pontianak punya berita.
1: Perempat FM 94,3 MHz. Suara Budaya Kalimantan Barat. Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
0: Terima kasih atas kebersamaannya, Mbak Abang. Masih tetap setia bersama kita di sini, Mbak Abang. Informasi kami sampaikan saat ini pukul 21 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, Mbak Abang ya. Yuk langsung kita ke acara berikutnya, yaitu Hasanah Budaya Kanaya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, Mbak Abang. Akan disampaikan oleh pengasuh acara bersama Kak Lucy kita berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Selamat malam panangar, Adil Catalino Bacuramin ke Saruga Basingat ke Cubata. Ayung Budaya, nyana acara kasanah budaya dalam bahasa Dayak Kanayat. Nang disiarat melalui Pro 4 RRI Pontianak, Galombang FM 94,3 MHz, Man RRI Play. Bersama pengasuh Luciana. Selamat mengikuti.

Adil Katalino bacuramin kasaruga basengat ke cubata. Selamat malam pagi semuanya, diri batamuagi saparati biasa dalam acara siaran budaya Dayak Tanayat ngelalui acara kasanah budaya KRRI Pontianak nang dinyarat ngelalui Pro 4 FM 94,3 MHz. Selamat malam untuk kita semuanya. Ahi kabar, ya mudah-mudahan semuanya malam nian dalam keadaan sehat, ya batubuh ringak, batubuh nyaman. Ahi nang diingati leko aja panyinta. Ahi nang digagok tamu reme, tamu mudah barakat jubata nang dimatampaat ka subayat. Baik pagi semuanya, untuk patamuan diri malam nian pastinya diri masih bagesa ataupun bacurita ya koa masalah adat istiadat, budaya adat, tradisi adat. Nah, nang pastinya samuanian selalu berhubungan man kehidupan diri sehari-harinya. Nah, untuk malamian pastinya diri bagesa masalah barang antik. Nah, artinya diri mengenal bahwasanya ke dalam masyarakat suku Dayak nian ada uga namanya barang-barang ataupun benda-benda antik. Nah, likwa. Jadi artinya masyarakat suku Dayak nian, masyarakat suku Dayak Kanayat nang ada ke Borneo, Kalimantan Barat. Nah, bermacam ragam barang antik ataupun benda-benda pusaka ataupun benda adat. Nah, semuanya nian pastinya ada nilai-nilai sejarahnya ataupun nilai budaya. Salah tahu ga nang pastinya spiritual nang miah tingginya. Jadi bagi masyarakat Dayak Kanayat, barang-barang nian ataupun benda-benda nian bukan sekedar koleksi fisik, nah tapi juga ngarupaan suatu tanda ataupun simbol status sosial. Nah, jadi barang-barang nian ataupun benda-benda antik ataupun barang-barang antik dalam masyarakat suku Dayak nian ngarupaan suatu identitas kekerabatan, alat transaksi adat ataupun pajalat, sampailah jadi suatu tempat ataupun suatu sarana untuk ngubungkan diri man leluhur. Nah, leluhur diri zaman dahulu ataupun nang diri agungkan ataupun nang diri muliakan ya kojubata ataupun Tuhan. Nah, seperti gua. Nah, baik bagi semuanya untuk bagesa masalah barang-barang antik nian, banyak contoh-contohnya barang-barang antik nian ataupun kegunaannya, ratinya. Nah, dari semua barang-barang antik nang diri kenal dalam masyarakat suku Dayak nian. Nah, nanti diri bahas bagi semuanya hayahe bentuknya ataupun barangnya, barang-barang antik nian. Nanti diri jelasan man rati-ratinya juga, tapi sanapenya pastilah aku mau ngibur kita dulu man sote lagu nang udah disiapat operator diri untuk ngibur pagi semuanya. Baik diri dengaran dulu lagu.

Nah pagi semuanya, tadi Diri udah nengaran lagu, pasti kita tambah bersemangat untuk nengaran siaran Diri malam nian. Nang pamula nian yakoa barang-barang antiknya nang selalu Diri tele yakoa ada nang namanya pantak. Nah pantak nian sejenis patung nang diukir dari kayu buliat. Nah sebenarnya ahesi pantak ataupun patung nian nang dipamuat sedemikian rupa seedo-edonya. Nah dipamuat uga dari kayu buliat nang cukup terkenal. Nah nian karena kada inak pakai kayu nian ratinya pantak nian inak bisa tahan leko, inak bisa tahan lama, inak bisa jadi barang antik. Nah nian jadi karena ya dipamuat dari kayu buliat nian, makanya ia tahan dari cuaca sampai keadaan haipun sampailah puluhan-puluhan tahun ataupun bisa ratusan tahun namanya. Lagi kada misalnya barang nian dirawat leko kan, jadi ya tambah lama tambah mengkilat. Nah seperti ko jadi tambah edo lah pokoknya, makin lama makin edo. Nah terus ratinya dari pantak ataupun dari patung nanti pamuat dari kayu buliat nian. Nah ya dipamuat misalnya untuk Diri, supaya Diri bisa melakukan penghormatan, artinya menghormati tokoh-tokoh adat. Nah misalnya nang udah ninggal, nah jadi ya dipamuat pantak leko kan, tokoh-tokoh adatnya pahlawan. Nah ataupun leluhur nang udah meninggal tadi kan. Nah karena pantaknya yang dipucaya bisa jadi tempat untuk badiapnya roh ataupun roh penjaga. Nah dari pantaknya, nah nian ya nang

kampung diri, paumaan diri, ataupun keluarga dari semua mara bahaya manuga dari gangguan-gangguan roh jahat. Nah, nian. Terus untuk penggunaannya, nah seperti ahe patung pantak ataupun nang dipamuat dari kayu buliat nian, biasanya ia selalu disimpan ataupun ditempatkan ke pintu, misalnya diri mau tamak ke dalam kampung misalnya, terus ke tempat-tempat keramat ataupun kadang-kadang ke tempat untuk diri melaksanakan ritual, ritual adat misalnya separati, misalnya kada diri nele ada kegiatan naik dango ataupun gawe daya, nah seperti gua. Jadi biasanya diri adalah nele nang namanya sejenis patung ataupun pantak nian. Nah, kualah penggunaannya. Jadi setiap diri nele misalnya adalah diri nele pantak lah, diri pasti beranggapan bahwa pantak nian pasti punya arti ataupun nilai. Nah, seperti kau tadilah nang dah diri jelasan artinya ataupun nilainya. Jadi nak sembarang pantak badiri di koa. Jadi semuanya ada artinya. Ame diri meremehkan ataupun misalnya diri menganggap bahwa ya koa hanya sekedar kayu biasa leko kan. Nang ina ada artinya, hanya betul-betul disimpan seperti koa. Nah, tapi semuanya kok ada artinya, ada maknanya. Jadi diri nah mulai meremehkan. Jadi harus diri hargai ataupun diri hormati, karena kok tadi melambangkan tokoh-tokoh adat ataupun pahlawan dari leluhur-leluhur diri nang udah meninggal, udah mati. Nah, nian pantak. Terus nang berikutnya diri ada lagi nilai yang namanya tapayat ataupun guci. Tapayat ataupun guci atau biasa juga disebut tajau. Nah, nian keramik kuno. Guci nian ataupun tapayat nian, tapayat antik dari asalnya

Jadi ini adalah peninggalan barang-barang antiknya. Artinya, fungsinya dari tapayat nantik tajaunian ada nilai adat nang tinggi, nang dianggap sebagai barang pusaka ataupun harta warisan. Nah, untuk kegunaan ataupun penggunaan dari tajau ataupun tapayat nantik nian alat adat, jadi dipakai dalam biasanya mayar denda adat ataupun pati nyawa atau syarat atau mas kawin dalam adat pernikahan. Nah, untuk penyimpanannya biasanya dipakai juga untuk nyimpan baras, air suci ataupun tuak waktu upacara adat. Nah, kada ritualnya, jadi masa zaman dahulu banyak jenis tapayat nian nang uga dipakai dalam prosesi pemakaman tradisional. Nah, nian kada diri tele tapayat nih, kota tapayat antik. Jadi ada uga kegunaannya. Nah, makanya kadang kada diri betul-betul meyakini bahwa sesuatu benda barang antik nian betul-betul antik leko kan separati tapayat nian. Diri pun menghormatinya. Kadang-kadang kada ke kampung nian biasa orang menggunakan untuk tempat baras. Nah, makanya kada biasanya sangat-sangat dihormati ame sampai barasnya kosong leko. Jadi harus tetap selalu ada isinya. Karena katanya kada memang betul antik, ya kada iya kekurangan baras seperti halnya juga diri manusia kada di kekurangan pemakanan ataupun makan kan bisa berakibat. Nah, seperti ko analeko gak tapayat, mungkin nantinya tapayatnya bisa bergerak sendiri ataupun mungkin bisalah hal-hal nang inak diinginkan diri tele leko man kasat mata leko kadang ada mimpi-mimpilah. Nah, kadai betul-betul barang nian

cantik. Nah, seperti kok jadi juga diri harus menghormatilah barang-barang antik nian. Nah, karena digunakan juga untuk misalnya ada namanya kok adat bayar-bayar niat denda leko kan. Nah, misalnya dalam suatu perkara. Nah, kadang barang-barang antiknya nang digago kan digunakan untuk syaratnya. Nah, jadi diri uga harus betul-betul menghargai nang namanya barang-barang antik. Nah, seperti ku apa ge semuanya. Terus nang berikutnya ada nang namanya tangkit ataupun mandau. Nah, nian. Tangkit atau mandau nian senjata pusaka. Nah, senjata pusaka. Jadi kada misalnya pagi semuanya nelek nang namanya tangkit ataupun mandau. Nah, tele uga misalnya ada uga nang hanya sekedar biasa lekokan untuk suka-suka, tapi ada uga nang betul-betul di jadian barang antik atau dikeramatkan. Nah, mungkin punya cerita ianya kan punya sejarahnya kali. Karena nang namanya tangkit ataupun senjata tajam mandonian nang dianggap senjata tajam tradisional khas masyarakat suku Dayak. Nah, jadi masyarakat suku Dayak Kanayan bilah senjata tradisional seperti tangkit nian ada bentuknya, karakteristik tersendiri nang ada ka bentuknya nian. Nah, nian lah nang bisa membedakan mandau dari subsuku masyarakat Dayak lainnya. Nah, jadi kada diri tele dari masyarakat suku Dayak Kanayan ada karakteristik dari bilahnya tadi dari gagangnya. Nah, tapi kada dalam masyarakat suku Dayak lain mungkin ada uga tangkit ataupun mandau, tapi bisa dibedakan tadi ngalalui bilahnya ataupun ulunya. Nah, seperti ko. Nah, ciri khasnya dari gagang atau ulu nian kada dalam masyarakat suku Dayak Kanayan nian biasanya dipamuat dari tanduk kijak ataupun kayu karas nang diukir rumit ukirannya. Nah, terus kalau kade dari sarungnya atau kumpangnya nian biasanya bahiasi anyaman dari rotan ataupun uwi. Nah, dari bulu burung, burung enggang man biasanya juga dihiasi man dari gigi binatang. Nah, seperti kuat terserahlah binatang ahe nang bisa ditaap giginya atau taringnya nang kuat. Nah, nian ciri-cirinya. Jadi bisa diri tele kadek nian udah ada kadalap mando ataupun senjata tajam tangkit ataupun mandonian, batinian betul-betul dianggap benda pusaka ataupun keramat dari masyarakat suku Dayak Kanayan. Nah, terus mengenai ratinya ataupun makna man fungsinya, mandau ataupun tangkit dalam masyarakat suku Dayak nian dianggap ada kekuatan spiritual ataupun pengaruh magisnya. Nah, jadi selain dipakai dalam tarian adat, nah ataupun simbol keberaniannya. Nah, terus tangkin Tuhan nang diwarisan turun temurun nian uga disucikan dalam ritual-ritual tertentu. Nah, seperti ko nianlah rati man fungsi nang ada ka dalam senjata tangkit ataupun mandau nian. Nah, nian pakai semuanya. Jadi mandau ina sembarang mandau, kada misalnya kita basaro ka rumah Dayak, leko urang Dayak, leko kan, ataupun urang Dayak nang kadang-kadang ina semua sih masyarakat suku Dayak ataupun rumah urang Dayak nang ada mandaunya. Tapi kada misalnya ada nele leko kan seperti nian ciri-cirinya. Nah, pasti mereka udah mengantikan barang nian. Berarti mereka punya cerita tersendiri terhadap barang nian. Artinya udah mereka anggap betul-betul
tangkin ataupun mandaunian jadi senjata pusaka.

gunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, karena memang dari bentuknya mandaunian memang cocok untuk dipakai, misalnya untuk nebas-nebas bahuma ataupun motong-motong lekongan. Nah, terus tajam juga. Nah, seperti itu, karena mereka pandai ataupun pintar ngasahnya, jadi tajam. Nah, kualah tangkit ataupun mandau. Nah, terus ada lagi yang berikutnya dalam masyarakat suku Dayak Kanayat Nian, ada gong nang dipamuat dari timaga ataupun perunggu. Nah, Nian, Nian kada dalam masyarakat suku Dayak udah dianggap barang antik ataupun benda antik, karena memang alat musik Nian, gong antik Nian, dipamuat dari logam ataupun tembaga kuningan ataupun perunggu. Nah, makanya barangnya dikatakan antik. Nah, bahkan sampai nari mungkin susah mau namu barangnya secara bebas kan. Nah, pastinya harus melalui perantara yang betul-betul pecinta barang antik. Nah, nian, ratinya barang nian, fungsi man arti dari gong ataupun aguk nian, nian komunikasi man ritual. Nah, suara aguk nian untuk nyaru warga nandai dimulinya upacara adat, misalnya mau bagawe ataupun naik dango. Uga dipakai ngiringi tarian ritual. Nah, nian rati man fungsinya. Nah, status man syarat adatnya, jumlah ataupun kualitas aguk nang ada dalam sebuah keluarga nian nantuat kedudukan sosial. Manuga selalu dijadiat nilai tukar dalam pembayaran denda ataupun hukum adat. Nah, dijadikan sebagai seperti namanya macam mahar lekolah. Nian masih ada, nian masih ada berlaku. Misalnya untuk diri bisa nele dari status syarat adatnya tadi, bahwa barang nian, aguk nian dimiliki sebuah keluarga. Nah, artinya dalam sebuah keluarga nian diri bisa nauan kedudukan sosial. Sosial dari mereka bahkan juga bisa dijadikan nilai tukar dalam pembayaran denda ataupun hukum adat. Nah, nianlah aguk ataupun gong nang dipamuat dari logam, tembaga kuningan ataupun perunggu. Jadi ada nilai antiknya nian dari aguk ataupun gong nian. Nah, terus bagi semuanya ada lagi manik-manik kuno ataupun perhiasan adat. Nah, manik-manik kaca ataupun batu antik, manik kuno nian, serta perhiasan dari perak, tembaga ataupun kuningan, seperti misalnya diri nelek galak paha ataupun galak nang ada kak kokot man nang dikongkongan, nah nian dari taring. Nah, nian dari manik-manik. Jadi arti man fungsi manik-manik kuno ataupun perhiasan adat nian, manik-manik tradisional nian ada ragam warna man motif nang melambangkan perlindungan spiritual. Nah, kadang-kadang perhiasan nian dipakai pemangku-pemangku adat. Nah, pemangku adat nian misalnya panglima adat nang makainya nian. Terus kua panyangahat. Nah, nian waktu mereka ngadakan ritual, kadang mereka nang makainya nian dari panglima, pemangku, pahat ataupun panyangahat. Nah, terus nang berikutnya nian ada sumpit atau sipet. Nah, sumpit ataupun sumpitan sipet nian berupa senjata nang disiup nian nang dipamuat dari kayu karas nang utuh nang dibarek lubak. Terus ke bagian tengahnya dibarek lubang dilengkapi mata tombak ataupun selangat ke bagian

ujungnya. Nah, nian sumpit ataupun sumpitan ataupun sipet. Nah, terus rati man fungsinya zaman DE nek moyang diri sumpit atau sumpitan sipet nian dipakai untuk ngago berburu. Terus koga selain koga untuk nyaga diri dari hal yang tidak diinginkan. Tapi karena namanya barang nian udah jadi barang antik, nah jadi dipelihara lah sebagai peninggalan sejarah keahlian kerajinan logam man kayu dari leluhur zaman diri Dahoya. Nah jadi barang nian sampai jadi barang antik karena udah hina digunakan seperti zaman Dahoya lagi untuk berburu ataupun bertahan diri, tapi sampai udah disimpan jadi barang antik. Nah artinya diri udah betul-betul mengingat bahwa zaman DE betul-betul barang nian sangat-sangat berguna. Nah jadi pakai semuanya barang-barang antik dalam masyarakat suku Dayak nian memang banyak sekali. Ada arti man kegunaannya masing-masing dari semuanya nian. Nah diri masih ana membahas lagi, masih ada nang lain pakai semuanya. Tapi sanapainya aku bare kita sote lagu lagi supaya diri tambah bersemangat malam nian untuk nangaran siaran diri.

0: memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.
1: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Dari lanjut lagi nang berikutnya pagi semuanya, memang banyak barang-barang antik dalam masyarakat suku Dayak, man artinya uga kegunaannya. Nah, jadi memang untuk supaya nantinya diri betul-betul jadi pelestarian manilai. Jadi memang ampir nari barang-barang antik masyarakat suku Dayak nian dijaga ketat. Kadai memang ada. Jadi saya nang berpunya misalnya pihak keluarga ataupun masyarakat adat. Jadi juga disimpan ke tempat keramat ataupun panyugu ataupun ke museum daerah. Nah, nang ada ke Kalimantan Barat nian. Jadi keberadaannya bukan sekedar bernilai ekonomis tinggi bagi pecinta ataupun kolektor, tapi juga merupakan identitas spiritual man budaya nang menghubungkan generasi muda masyarakat suku Dayak man sejarah leluhurnya. Nah, jadi memang selain pusaka utama seperti pantak, tajau, tangkin, jadi masyarakat suku Dayak juga masih banyak lagi benda antik nang lainnya. Nah, yang nang betul-betul harus diri jaga kelestariannya. Nah, misalnya ada senjata tajam pusaka nang separati tajau tadi kan. Nah, terus juga ada gunap ataupun jabak. Nah, ini juga betul-betul juga disimpan ataupun dijadikan barang antik. Karena jabak nian juga diukir man motif khas masyarakat suku Dayak. Nah, jabak nian untuk pelindung dalam pertempuran. Kada zaman dahulu ya, jabak nian untuk pelindung, untuk perisai tua nang selamat dari zaman perang, dianggap ada daya magisnya juga atau penunduknya. Nah, ampean disimpanlah sebagai warisan keluarga ataupun perlengkapan dalam tarian adat nang sifatnya sakral. Nah, nian gunap ataupun jabak nang dipamuat dari perisai kayu kuno. Nah, ada lagi tangkulas ataupun baju kapoa kuno, pakaian ikat kepala adat. Nah, tangkulas nian biasanya diikat ke kepala nang ditambah man bulu buruk enggang ataupun bulu buruk rue. Nah, terus kada baju kapoa nang asli ku ada pakai rompi kuno nang dipamuat dari olahan kulit kayu tarap ataupun kapoa nian dari kulit kayu tarap nian betul-betul asli. Nah, artinya baju kulit kayu tarap nian ka baju kapoa nian man rompi ikat kepala tangkulas tadi peninggalan sigana pemangku adat zaman dahoya. Nah, nian disimpan sebagai simbol peninggalan identitas. Jadi benda-benda nian diyakini menyerap energi spiritual pimpinannya sewaktu mereka melakukan ritual ayak dari zaman dahoya. Nah, nian jadi tengkulas man baju kapoa kuno nian sebagai pakaian ataupun ikat kepala dalam masyarakat suku Dayak nang ampet nari juga dijadian benda-benda ataupun barang-barang bersejarah ataupun benda antik. Nah, kada diri nele capah ataupun piring kayu, keramik kuno. Nah, nian juga piring antik nang berukuran ayak dipamuat dari kayu karas utuh nang diukir halus. Nah, piring keramik tua peninggalan perdagangan Tiongkok. Artinya nian dipakai khusus sebagai wadah ataupun sajian untuk leluhur waktu diri ngadat upacara pahumaan, naik dango ataupun ritual penyembuhan. Nah, karena memang fungsi dari capah piring kayu keramik kunonian untuk persembahan sakral. Nah, capah kunonian ini nak mulih dipakai untuk keperluan
makan sehari-hari. Jadi ya khusus untuk acara-acara yang sifatnya sakral tadi. Nah, nian. Nah, kade tingkalok ataupun teropong sumpit man telep, nah mata sumpit man wadah anak sumpit, nian telep nian tabung nang dipamuat dari buluh tuha ataupun kayu nang diukir sedemikian edoknya. Nah, nian tujuannya untuk nyimpan damek ataupun anak sumpit. Nah, kadek selangat mata tombak sumpit nian ujuk logam tuha nang di ikatan ke ujung sumpit. Nah, jadi makna man fungsi dari semuanya nian sebagai tampan anak sumpit telep antik nang selalu dihiasi man taring binatang predator ataupun rajah ukiran khusus sebagai jimat penambah ketepatan man pelindung pemburu dari gangguan makhluk halus nang ada ka udas. Nah, kada diri nele misalnya ada bulu buruk enggang ataupun taring dari binatang-binatang nian nianoga jadi barang antik ataupun benda-benda antik yang punya sejarah. Nah, jadi peninggalan hiasan fisik berupa taring beruang madu, taring macan, dahan sarata bulu buruk enggang jantan yang udah diawetkan secara tradisional dari masa ke masa. Nah, arti man fungsinya burung enggang nian ngarupaan simbol alam atas dalam masyarakat suku Dayak. Taring man bulu tuhan yang dipasang ke pakaian hiasan kepala ataupun sarung tangkit nian sebagai lambang kewibawaan, keberanian man perlindungan spiritual. Nah, jadi bulu buruk enggang man taring dari hewan-hewan nian nang pastinya uga dianggap sebagai barang-barang pusaka ataupun barang antik. Nah, dalam masyarakat suku Dayak. Jadi banyak dari barang-barang antik nian yang memang inak dijual secara bebas karena statusnya sebagai benda pusaka tadi ataupun kekerabatan, pajalan atau warisan. Nah, jadi kadek misalnya menjual barang pusaka milik leluhur nang inak disetujui seluruh ahli waris man pemangku adat nian bisa dipercaya bisa mendatangkan pantangan ataupun tulah ataupun kualat bagi keluarga nang meninggalkannya. Nah, seperti kuah. Jadi dirinian betul-betul harus melestarikan barang-barang nian ataupun menghormati, menghargai, menyimpan sebaik-baiknya. Karena kadek diri melakukan hal nang ina diri sewajarnya dilakukan, diri bisa nantinya bisa berakibat leko kan, bisa tulah ataupun bisa kualat karena artinya diri melanggar aturan ataupun pantangan dari barang-barang antik yang memang udah dianggap antik tapi diri memperlakukannya ina baik leko kan, diri jual misalnya ataupun diri telantarkan ina diri rawat dengan baik. Nah, jadi upaya untuk melestarikan barang antik man benda-benda pusaka ataupun benda adat dalam masyarakat suku Dayak Kanayat nian memang memerlukan pendekatan yang luar biasa. Jadi diri harus melestarikan fisiknya supaya barang-barang nian inak rusak di makat nusia. Man pelestarian arti ataupun kebudayaan nilai-nilai historis serta spiritualnya tetap dipahami generasi-generasi penerusnya nang dudiarinya pasti ada nian. Jadi diri selaku masyarakat adat ataupun masyarakat nang cinta adat ataupun budaya, nah lagi barang-barang antik nian harus betul-betul melestarikannya untuk kelanjutan supaya tetap berkelanjutan man anak ucu diri dudiarinya. Nah, jadi ada langkah-langkah
strategis lainnya yang bisa diri lakukan dalam hal nian. Misalnya diri harus melakukan perawatan fisik dalam hal nian barang-barang nang di fisik tradisional man konservasinya nang siap maju ataupun modern. Nah, terus digitalisasinya ampet nari kan. Nah, untuk misalnya supaya diri bisa nyimpannya disimpan sebaik-baiknya, didokumentasikan. Nah, terus gua bisa uga diri memuat semacam rumah ataupun museum leko kan. Nah, supaya bisa nyimpannya sebaik-baiknya leko kan. Nah, terus untuk diri mare nauan lagi untuk generasi penerus nang berikutnya, bahwa barang-barang nian betul-betul barang-barang antik nang betul-betul hai namanya nang harus diri budayakan atau diri lestarikan. Nah, terus juga diri harus betul-betul menghormati ame sampai diri memperlakukan barang-barang antik nian semena-mena ataupun sesuka hati leko. Jadi harus betul-betul sama-sama menjaga, melestarikan supaya tetap ada barang nian. Jadi diri bisa suatu waktu diri mau menjelaskan bahwa barang nian ada, diri bisa nilai wujudnya, nilai fisiknya. Jadi nah hanya sekedar cerita kadai memang ada barang antiknya, sama-sama diri jaga seperti gua. Nah, bagi semuanya mungkin masih banyak lagi barang-barang antik lainnya nang ina bisa diri jelaskan sote-sote. Nang jelas kadai memang kita punya nang namanya barang-barang pusaka ataupun barang antik, benda-benda antik dalam sejarah nang ada nang udah kita nauan leko kan. Jelah diri sama-sama menjaga ataupun melestarikannya untuk kelanjutan anak cucu diri dudi harinya.

semuanya sampai ke Dian dulu. Untuk kita semuanya, kadang misalnya kita punya cerita ataupun kisah tentang adat istiadat, budaya adat, tradisi adat, silahkan diri sama-sama berbagi kisah ataupun cerita ataupun sharing dalam hal nian. Nah, jadi untuk malam nian diri sampai ke Dian dulu. Jadi untuk kita semuanya, ame lupa setiap Kamis malam diri pasti nangaratin siaran budaya KRRI Pontianak Kak Pro 4 pastinya. Kadek misalnya kita ada saran, silakan Kak siaran diri. Jadi tetap man Kak Lucy nang ada Kak RRI Pontianak. Baik, sanape bapisah, masih ada sote lagu untuk ngibur kita malam nian. Nang mau aku bareka kita, jadi untuk kita semuanya, mudah-mudahan kita tetap selalu setia nang ngaratin siaran diri. Akhirnya malam nian kami nang ada ke studio, iya, ada kakak operator nang cega malam nian ngayungi Kak Lucy. Ngucapkan untuk kita semuanya, selamat malam, salam budaya, Adil Catalino, Bacuramin Kasarugah, Basengat Kak Jubatan.

Sigana pendengar lekola tadi acara kasana budaya dalam bahasa Dayak Kanayat. Ame lupa pendengar, kita bisa nangar kami lagi minggu berikutnya dalam acara nang sama mandalap masalah nang babeda. Dari studio kami nang batugas mengucapkan selamat malam.

0: Abang-abang, harga sejumlah jenis ikan di pasar Pelamboyan Kota Pontianak, Kalimantan Barat mengalami perubahan mengikuti harga pasokan dari agen. Pedagang menyebut harga jual ikan menyesuaikan harga modal yang diterima setiap hari. Salah seorang pedagang ikan di pasar Pelamboyan, Hasan, mengatakan sejumlah ikan yang dijual hari ini, diantaranya gronggong, badar, bawal, tongkol, dan bandeng. Ikan gronggong dipasarkan Rp33.000 per kilogram, badar Rp35.000 per kilogram, bandeng Rp36.000 per kilogram, tongkol Rp35.000 per kilogram, serta bawal sekitar Rp60.000 hingga Rp65.000 per kilogram. Harga tersebut relatif kadang naik, kadang turun, tergantung dari agen. Salah seorang pembeli ikan mengatakan ikan masih menjadi salah satu kebutuhan konsumsi rumah tangga. Warga Sungai Bawang Kabupaten Kuburaya itu mengaku tetap membeli ikan meski tidak setiap hari. Sementara pelaku usaha makanan olahan ikan di Jalan Danau Starum Pontianak mengatakan perubahan harga ikan turut berdampak terhadap pembelian bahan baku untuk warung makan miliknya. Dijual beberapa jenis ikan seperti tongkol, kembung, dan tenggiri. Harga bahan baku yang meningkat membuat pembelian disesuaikan dengan kebutuhan. Sekian Pontianak punya berita.
1: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Susun kue dalam tampah. Kue tradisional semua enak. Ayo Ombo Abang, kita berkisah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bo Abang, pendengar Pro 4 Pontianak. Jumpa lagi malam hari ini bersama saya, Nani Saputra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya kan? Terlambat.
1: Orang salah kok boleh tak dijawab. Ada Mbok Nani, ada saya Kak Iragi. Yang hari ini diangkut Mbok Nani lagi untuk ngawankan dia berkisah.
0: Buat Mbok Nani ngangkatnya ya.
1: Digelindingkan lebih tepatnya ya.
0: Yalah, kita jumpa lagi di berkisah malam ini nih Kak Ira ya.
1: Mbok sihat?
0: Sihat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, kita jumpa lagi di berkisah di ruang hangat di penghujung hari yang merajut cerita, meresapi rasa,
1: betul,
0: dan memetik makna. Betul tak?
1: Mantap. Dari mana kata-kata itu makna?
0: Tadi anak Kak Ira negur saya tadi itu di tepi sumur tuh.
1: Oh, lagi merenung.
0: Merenung
1: ya?
0: Cari inspirasi. Ya, ya. Jadi kalau kita cari inspirasi itu memang harus di tempat-tempat yang
1: sepi.
0: Sepi. Ya? Habis itu takut lah.
1: Bayangkan yang tada-tada gitu kan. Ada orang gedor, ada orang berjalan. Horor ke malam ini? Tidak.
0: Malam ini belum horor. Padahal sebenarnya horor ya. Tapi tidak lah.
1: Nyali kami belum sebesar itu.
0: Gitu. Soalnya kami ini lagi siaran gini ditinggalkan. Padahal yang berani kalau udah kayak gitu ya.
1: Dan kalau zaman dulu kan kita mau tidur tuh didongengkan gitu ya. Pokoknya.
0: Ini nyaman pendengar nih, Mbak Abang nih, kita kisahkan.
1: Iya gitu. Betul, kita meninang bobok kan, tapi jangan tidur dulu lah kalau belum sampai selesai ya enggak?
0: Kalau enggak kami yang tidur nih.
1: Mana?
0: Ayolah Mbak Abang ya, kita akan membiarkan deretan kata dalam lembaran cerita pendek ya, menyapa kesunyian kita di malam hari ini. Kayaknya malam hari ini banyak pula ya yang namanya kawan-kawan kita yang mendengarkan kita.
1: Dan juga takut lah kita balik nih kan.
0: Balik ini enggak takut karena banyak. Ada pula yang apa kata orang itu syuting-syuting. Ya Allah, serasa artis. Ya, jadi kita akan
1: foto memang kita sebelum foto kita bayar.
0: Udah dah ya. Jadi kita nih akan menghadirkan kisah-kisah sederhana ya, yang kadang-kadang dari kisah-kisah sederhana ini yang kita baca nih, kita justru menemukan refleksi besar tentang hidup, perjuangan dan juga harapan kita.
1: Ada pesan-pesannya di balik cerita ini.
0: Itu ya, Mbok, ya. Betul.
1: Macam-macam dah kisahnya nih, Mbok. Kalau kemarin saja tuh yang Mbok ajak tuh itu yang tentang gimana
0: prestasi olahraga,
1: prestasi
0: kan?
1: Olahraga.
0: Membangun semangat, enggak?
1: Betul. Bahwa kalau misalnya kita pun hebat di suatu bidang, tapi kita tidak disiplin,
0: itu hancur, bisa bawa kita ke dalam kehancuran, kekalahan, kan kayak gitu ya. Oke, jadi Mbok Abang, Kak Ira, sekarang kita silakan dulu nih Mbok Abang kita siap-siap dulu, siap-siap dulu, ya.
1: Cuci lo kaki tangan. Tempat zaman dulu kan kamu tidur kan.
0: Kalau dia nak nyediakan minuman-minuman favoritnya, sila aja gitu kan. Ada yang nyediakan kopi, ada yang nyediakan teh, ya.
1: Terus ada kawannya tuh.
0: Ada pisang goreng, pagi ya, banyak lah pokoknya siapkan nih tambol-tambol ini.
1: Kok Mama Ririn nih, ada apa tuh?
0: Cucur,
1: kalau Mama Nurul ya.
0: Bagusnya gini aja, gimana kalau dengarkan berkisah nih ramai-ramai di satu rumah. Mama Nurul
1: berkumpul. Habis itu tidur rumah Mama Nurul kan. Pandai nak nyuruh orang
0: nyaman-nyaman ya dinyuruh orang tuh katanya. Ada pula yang sileja yang mau sambil bareng-bareng pun boleh gak? Ya enggak kan?
1: Siapa tahu yang biasanya susah tidur dengar berkisah kita makin susah tidur.
0: Bukan
1: makin
0: namanya
1: susah tidur.
0: Ini gara-gara ini besok pagi mata panda kan, mata panda keluar bangun kesiangan, nah ke kantor terlambat abis lah di situ kan. Ini gara-gara apa?
1: Gara-gara dengar berkisah. Ini tentang apa nih Mbok hari ini?
0: Hari ini kita akan menghadirkan sebuah cerita judulnya tuh bintang di atas kapuas.
1: Yes,
0: nah, di ceritanya nih kerinduan seorang ayah lah ya kepada anaknya. Nanti cerita nih silanya Kak Ira dulu yang baca ya. Nanti.
1: Nggak itu kita dulu Om Pimpa Pingsut
0: kapan? Enggak usah. Kita lomba lari ya.
1: Saya kira gitu, sampai dulu nih gitu.
0: Pimpanya enggak. Iyalah. Kalau kita langsung aja ya, kita simak sama-sama cerita kita yang pertama. Ya, judulnya adalah Bintang di Atas Kapuas. Nah, oke lah, langsung aja Kak Ira.
2: Malam di tepian Sungai Kapuas selalu punya caranya sendiri untuk bercerita. Ketika lampu-lampu kota Pontianak mulai memantulkan cahaya keemasannya di atas permukaan air yang tenang, angin malam kerap membawa aroma khas air sungai dan kayu basah. Di sebuah jembatan gertak kayu di daerah Kampung Dalam, seorang lelaki tua duduk bersandar di tiang kayu belian yang sudah lapuk digerogoti waktu. Namanya Pak Usman. Karena udah tua, tangan Pak Usman kelihatan keriput dan tangan itu selalu memegang sebuah radio transistor tua berwarna coklat kusam. Dari radio itu terdengar lantunan lagu-lagu Melayu klasik di antara deru mesin sampan motor yang melintas di kejauhan. Bagi warga sekitar, Pak Usman adalah bagian dari pemandangan malam di Kapuas. Karena setiap jam 8 malam, ia berada di tepi Kapuas bukan untuk memancing, bukan pula mencari angin. Tapi Pak Usman sedang menunggu cerita. Belum pulang, Pak? Hilman, pemuda tetangganya, menyapa. Ia baru saja menambatkan sampan. Pak Usman tersenyum. Belum, Man. Sedikit lagi. Cerita malam ini di radio belum selesai, jawab Pak Usman lembut. Akhirnya, Hilman ikut duduk di ujung gertak, menyandarkan punggungnya. Bapak masih setia mendengar siaran itu. Zaman sekarang orang sudah menonton di HP, Pak. Semua ada di layar kecil tuh. Pak Usman mengelus radio tuanya seperti mengelus kenangan yang berharga. Layar tuh hanya ngasih mata gambar, Man. Tapi suara di radio ini memberi jiwa kita ruang untuk membayangkan. Di sini, Pak Usman menunjuk dadanya. Cerita itu hidup lebih indah dari apapun yang dilihat mata. Hilman diam. Ia menatap air Kapuas yang membentang luas. Di bawah langit malam yang pekat, satu persatu bintang mulai menampakkan diri. Dan malam itu, radio di pangkuan Pak Usman mulai memutarkan sebuah kisah yang mengubah segalanya. Suara dari penyiar radio itu terdengar jernih, membawa kisah tentang seorang perempuan muda bernama Maya, seorang penulis naskah asal tanah Kalimantan yang merantau jauh ke seberang lautan. Dalam cerita itu, Maya dikisahkan merindukan tanah kelahirannya, merindukan bunyi gemericik air Kapuas, dan yang paling utama, Maya merindukan sosok ayahnya yang tua. Pak Usman mendengarkan setiap kata dengan nafas teratur. Tangan kanannya meraba sebuah amplop lusuh di dalam saku kemejanya. Amplop yang berisi selembar foto lama. Foto seorang anak perempuan berambut kepang yang tersenyum di atas sampan kayu kecil. Ayah, suara penyiar radio seolah berubah menjadi suara yang amat dikenal oleh Pak Usman. Satu tahun yang lalu, Maya, anak tunggal Pak Usman, pergi meninggalkan kota ini untuk mengejar cita-citanya di ibu kota. Bukan karena ia tak mencintai rumahnya, melainkan karena impian besar yang terlalu sempit jika hanya disimpan di dalam dada. Sejak saat itu, rumah kayu di tepi sungai terasa makin luas dan sunyi bagi Pak Usman. Hanya radio inilah yang menjadi jembatan antara dirinya dan kesepian. Melalui cerita-cerita yang dipancarkan dari stasiun radio di tengah kota, Pak Usman merasa anak gadisnya masih berada di dekatnya, mendengarkan dongeng sebelum tidur seperti masa kecilnya dulu. Kenapa Bapak tak menyuruh Maya balik, Jak? Hilman bertanya pelan, seolah bisa membaca pikiran lelaki tua di sampingnya. Pak Usman menggelengkan kepala pelan. "Man, anak kita tuh ibarat burung yang kita besarkan di atas dahan. Tapi bila sayapnya sudah kuat, tak bisa ngurung dia. Tapi mendoakannya biar dia tak lupa arah jalan balik." Malam makin larut, namun udara malam itu terasa terlalu dingin. Di radio, kisah pembacaan cerpen itu sampai pada puncaknya. Penyiar membaca surat terakhir yang ditulis oleh tokoh maya untuk ayahnya. "Ayah, dimanapun aku melangkah, riak air kapuas selalu berbisik di telingaku. Aku belajar bahwa jarak tidak pernah benar-benar menjauhkan dua hati yang saling mendoakan. Setiap kali aku melihat bintang di langit malam kota yang asing ini, aku tahu ayah juga sedang menatap bintang yang sama dari ujung gertak rumah kita." Air mata menetes perlahan di pipi keriput Pak Usman. Ia tak menghapus air mata itu. Dibiarkannya mengering, disapu oleh angin malam. Di balik kesepiannya, ada rasa bangga yang luar biasa. Ia tahu pengorbanan dan rasa rindunya tidak sia-sia. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar berderak di atas gertak kayu di belakang mereka. Suara langkah yang tergesa-gesa diiringi bunyi roda koper kecil yang terseret di atas papan belian. Hilman dan Pak Usman menoleh. Di ujung remang lampu gertak berdiri seorang gadis muda dengan jaket tebal dan tas punggung. Wajahnya lelah setelah perjalanan jauh, namun matanya berbinar menahan haru. "Ayah," panggil gadis itu dengan suara bergetar. Pak Usman terdiam. Radio di pangkuannya masih menyuarakan nada-nada lembut, tetapi dunianya seolah berhenti berputar di detik itu juga. "Maya," bisik Pak Usman hampir tak percaya dengan penglihatannya sendiri. Maya berlari kecil dan langsung berlutut di hadapan ayahnya, memeluk pinggang lelaki tua itu erat-erat. Koper dan tasnya tergeletak begitu saja di atas papan gertak. Pak Usman memeluk kepala anaknya, mencium aroma rambut yang amat ia rindukan. "Ngapa tak ngasih kabar, nak? Katanya baru balik minggu depan," kata Pak Usman dengan suara serak menahan bahagia. Maya menatap ayahnya yang berkaca-kaca. Kebetulan Maya mendengarkan siaran cerpen malam ini dari dalam taksi saat perjalanan dari bandara. Maya sadar tidak ada tempat paling hangat di dunia ini selain duduk di samping ayah mendengarkan cerita di tepi kapuas. Hilman tersenyum menyaksikan pemandangan di depannya. Ia berdiri perlahan memberi ruang bagi ayah dan anak yang baru saja disatukan oleh rindu. Malam itu, di bawah naungan bintang di atas kapuas, radio transistor tua itu terus mengudara, menyebarkan kisah-kisah tentang kasih sayang, tentang rumah, dan tentang harapan yang tak pernah padam. Malam itu, di bawah naungan bintang di atas kapuas, radio transistor tua terus mengudara, menyebarkan kisah-kisah tentang kasih sayang, tentang rumah, dan tentang harapan yang tak pernah padam. Sebab cerita bukan sekedar susunan kata-kata, melainkan jembatan jiwa yang menghubungkan hati yang jauh, menyembuhkan luka yang tersembunyi, dan mengingatkan kita pada apa yang paling berharga dalam hidup ini.

0: Nah, itulah dia Mbok Abang. Tadi kita udah dengarkan kisah tentang Maya Pak Usman.
1: Kisah Maya tentang kerinduan lah ya. Kerinduan orang tua dengan anak nih. Jadi anaknya tadi merantau ya. Orang tua walaupun gimana menyetujui untuk anaknya merantau, tapi dalam hati kecilnya itu kan pasti ada rindu-rindu lah ya sama anaknya dari kecil udah
0: dalam hati
1: ini kan apa udah dipelihara gitu kan tiba-tiba maksudnya udah dijaga dipelihara ya betul. Sebagai anak tiba-tiba besar di merantau pula kan gitu
0: sebenarnya sedih. Orang tua itu dalam hati sebenarnya nggak mau berat lah ngelepaskan anak tapi demi cita-cita anak tadi kan.
1: Iya, demi kehidupannya ke depannya kan harus merelakan. Jadi ada pun anak-anak ini kadang-kadang mengatakan bahwa apa, mak bapak saya tak suka dengan saya, tak memperhatikan saya. Padahal tak ada orang tua yang tidak memperhatikan kan?
0: Tak ada sayang dengan anak itu ya.
1: Semua orang tua itu pasti sayang dengan anaknya. Jadi janganlah kita bersujon, bersujon. Jawablah.
0: Rindu pula dengan mak saya nak balik lah nih.
1: Sama lah, saya pun gitu kak. Nak balik kemana? Kak Ira masih ada maknya, mana nak balik ke sana? Saya nak balik kemana?
0: Mak. Rindu pula saya. Tapi walaupun kita dah jadi mak-mak, tetap ya kita butuh mak juga yang lain.
1: Betul. Namanya anak nih, ya itulah tadi kata orang ada pepatah kan, sayang anak tuh sepanjang galah, sayang orang tua, nah itu tak akan ada habisnya tuh. Sampai kita tua pun, kalau orang tua kita masih ada, dan kalau kita tahu orang tua kita pun di dalam sanak tuh, ya di alamnya dia sanak tuh, masih mendoakan kita Kak Ira. Itu tadi tuh.
0: Terus untuk orang tua tuh kayak anak walaupun udah besar tuh rasa masih
1: masih kecil gitu kan.
0: Makanya kadang tuh bukan berarti orang tua tuh ngatur-ngatur kita, tapi karena tadi itulah dia merasa kita nih tetap anaknya gitu, tetap anak-anak. Itu. Padahal kita ini udah jadi mak gak.
1: Berganti pula tuh sekarang tuh tak ada lagi kita pula yang benar-benar diperhatikannya, cucu pula diperhatikannya kan. Nah,
0: kita kok marahkan anak kita? Kita kena marah. Padahal waktu kecil kita, apa kata di DNPOC?

0: Yang pernah berdiri RPOC itu kita-kita lah enak ya. Zaman sekarang lah kita nih.
1: Nah gitu marahkan anak kata garangnya kau ini sama anak gitu.
0: Dalam padahal dulu.
1: Nah, dulu ada garang lagi.
0: Enggak gitu. Kebiru-biru gitu kena cubit ya kan?
1: Kena tapi pelasah jangan dulu.
0: Sekarang jarang nih ngeliat budak-budak anak pelasah ya. Enggak boleh.
1: Sekarang kita main pakai kedipan mata.
0: Tapi tidak asli ya kedipan mata sekarang nih. Kalau dulu ya kena kedipkan mata, kena jelarkan mata langsung diam. Apa gitu budak itu kecil itu satu tuh. Ha.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
0: Waalaikumsalam. Alah, kita mau lanjut lagi ke cerita kita yang selanjutnya nih Kak Ira.
1: Saya lagi kah?
0: Honda. Lagi. Ah, sila. tapi
1: saya nak lapak satu lok sedih benar
0: tadi. Honda salah nih ada pula adik-adik kita nih. Adik-adik magang kita.
1: Langsung berdebar dulu.
0: Siapa nih? Datang pula rupanya adik-adik kita nih di sini. Kita kenalkanlah dulu ya adik-adik kita di sini yang ada ikut program magang di RRI. Karena kan sekarang pemerintah kita lagi buka program magang, ya kan?
1: Untuk fresh graduate.
0: Iya, yang baru-baru kan?
1: Baru-baru lulus.
0: Baru-baru gitu. Lulus, mendaftar untuk program magang di beberapa instansi pemerintah, gitu kan?
1: Kita jadi, pun baru lulus sebenarnya kan, Bo? Dari lulus. Ujian kehidupan.
0: Tapi ujian kita masih panjang. Di sini ada beberapa, nanti setelah Bo Abang dengar-dengar suaranya nanti tuh di ada yang di mana? Pro 4, ada di Pro 1, ada di Pro 2 gitu kan. Jadi nanti
1: menambah ramai
0: personilnya di RRI ini. Sila aja nanti mungkin Bu Abang yang apa mendengarkan nih menilai kah? Menilai lah nih cocok nih gitu deh kan. Jadi adik-adik ini nanti belajar nih Bu Abang. Kalau Bu Abang mau belajar pun sila aja datang ke sini ya. Ada Kak Ira yang nanti akan mengajarkan bagaimana mencocok tanam. kita sama-sama belajar di sini ya. Jadi tidak ada yang lebih, tidak ada yang ini. Kita sama-sama belajar karena setiap orang tuh pasti punya kekurangan, gitu
1: bahasa
0: kan?
1: Bahasa segedongnya tuh sharingnya.
0: Sharing nggak betul kan?
1: Sharing.
0: Bukan yang itu untuk ngurah santan tuh.
1: Saringan.
0: Oh, itu saring.
1: Lucunya ya Allah.
0: Yalah, Pak Bang, kita lanjut ya. Kalau tadi kita udah mendengarkan cerita dari Pak Usman dan Maya, kita kembali diingatkan bahwa sejauh apapun kita melangkah mengejar mimpi, hangat rumah dan doa orang tua adalah tempat terbaik untuk kita pulang. Betul. Jarak yang mungkin bisa memisahkan raga, tetapi ikatan kasih sayang tidak akan pernah terkikis oleh derasnya arus waktu. Wah, mantap dah, Kak Ira.
1: Luar biasa.
0: Seperti tenang dan setianya Sungai Kapuas yang selalu menyapa malam kita. Jebur obat tuh. Tapi ada enggak obat Sungai Kapuas ya?
1: Kalau ada speed lewat ada.
0: Mbak Eka semalam lanjut kan? Speed. Dia kan orang Jawa. Dia kan orang Jawa, enggak pernah di Sungai Kapuas. Duduk berjuntai kaki, begitu ada speed lewat, hampir ya terjun. Entah kena tangkap Kak Krismi kemarin tuh.
1: Yang nangkap lebih kecil.
0: Tidak terpongkel lu dua kan. Ayolah ya, tapi jangan pernah pindah kemana-mana Bu Abang. Betul kayak lagi posisinya yang tadi kakinya kali udah kesemutan ya, duduk nyamping. Itu sekarang betul kayak lagi posisinya Bu Abang. Yang mau nambah kopi silakan ditambah lagi kopinya. Pisang gorengnya digoreng lagi. Sekarang kita ambil napas dalam-dalam, kita dengarkan cerita yang satu ini.

0: Sore itu hujan baru saja reda di gang sederhana. Genangan air di sepanjang jalan semen yang retak memantulkan warna langit jingga keemasan. Aris melangkah perlahan, menyusuri jalan kecil yang kini terasa begitu sempit. Padahal dalam ingatannya, saat berusia 9 tahun, jalanan ini terasa seluas lapangan bola tempat ia dan kawan-kawannya mengejar angin. Aris berhenti tepat di depan sebuah pohon beringin tua di sudut gang. Di batang pohon itu masih berbekas ukiran garis-garis samar yang dibuat menggunakan paku bertahun-tahun lalu. Garis pengukur tinggi badan yang mereka buat setiap musim liburan sekolah. "Rian," bisik Aris pelan, menyebut sebuah nama yang sudah belasan tahun tidak pernah tersapa oleh bibirnya. Rian adalah sahabat karibnya. Sahabat yang rumahnya hanya berjarak 5 langkah dari rumah Aris. Mereka berdua adalah sepasang bocah yang tak terpisahkan. Jika Aris berani memanjat pohon jambu milik Pak RT, maka Rianlah yang bersiap di bawah menampung buahnya dengan kaos yang ditarik lebar-lebar. Jika lutut Rian berdarah karena jatuh dari sepeda, Aris yang berlari mencari daun bebandotan untuk mengobati lukanya. Di bawah pohon beringin itulah mereka punya sebuah tradisi kecil. Setiap kali menjelang maghrib, setelah lelah berenang di parit atau main kelereng, mereka akan duduk di atas bangku kayu panjang yang kini sudah lapuk. "Ris, kalau kita sudah besar nanti, kau mau jadi apa?" tanya Rian kecil kala itu, sambil mengayun-ayunkan kakinya yang belepotan lumpur.
1: Aku mau jadi orang sukses di kota besar, Yan. Punya mobil bagus, punya rumah bertingkat," jawab Aris mantap dengan dada membusung.
0: Rian tertawa renyah. "Kalau aku mau tetap di sini sajalah, menjaga kampung kita, jadi guru untuk anak-anak di sini dan memastikan sepeda tua kita tidak dijual sama bapak." Aris tersenyum mengingat percakapan itu. Namun, hidup selalu punya alurnya sendiri. Ketika menginjak bangku SMA, keluarga Aris harus pindah ke kota lain. Hari kepindahan itu menjadi hari terakhir Aris melihat Rian. Tidak ada pelukan dramatis. Hanya lambaian tangan Rian di atas sepeda tuanya dari ujung gang, mengantar mobil barang yang membawa Aris pergi. Seiring berjalannya waktu, kesibukan dunia dewasa, tumpukan pekerjaan, dan riuk pikuk kota membuat kenangan tentang Rian perlahan tertimbun di sudut memori yang paling dalam. Hingga sore ini, setelah belasan tahun berlalu, Aris akhirnya kembali. Bukan sebagai anak kecil dengan lutut berdebu, melainkan sebagai pria dewasa dengan kemeja rapi dan beban pekerjaan di pundaknya. Ia kembali karena rindu. Rindu pada masa di mana kebahagiaan terasa sangat sederhana. Cukup dengan es lilin seharga Rp200 dan seorang sahabat yang jujur tanpa prasangka. Sebuah suara berat memecah keheningan sore. Aris menoleh. Di sana, di samping pohon beringin, berdiri seorang pria berkaus polos dengan kain sarung terlempit di bahu. Pria itu menuntun sebuah sepeda tua. Sepeda yang sama, dengan warna cat merah yang sudah memudar. Kedua mata mereka bertemu. Detik-detik berlalu dalam keheningan, hanya diisi oleh suara jangkrik sore yang mulai bersahut-sahutan.
1: "Aris! Aris!"
0: Mata pria itu bersinar. Garis wajahnya langsung berubah mengenali sosok di depannya. Aris terpaku.
1: "Rian!"
0: Aris melepaskan pegangan sepedanya begitu saja hingga bersandar di pohon, lalu melangkah cepat dan memeluk erat Aris. Sebuah pelukan hangat dari seorang sahabat kecil yang tak pernah berubah kedewasaannya.
1: "Kau kembali, Aris. Akhirnya kau pulang,"
0: ucap Rian dengan suara agak bergetar. Sore itu, di bawah rindangnya beringin tua yang sama,
1: Dua sahabat yang telah lama berpisah kembali duduk berdampingan. Tidak ada canggung, tidak ada gengsi. Waktu belasan tahun seolah menguap begitu saja dalam hitungan detik. Rian kini benar-benar menjadi seorang guru di sekolah dasar kampung mereka. Persis seperti impian kecilnya dulu. Sementara Aris, meski telah meraih impian di kota besar, menyadari satu hal penting malam itu. Bahwa sejauh apapun kita melangkah dan setinggi apapun kita memanjat tangga kehidupan, ada bagian dari diri kita yang akan selalu tertinggal di masa kecil. Dan sahabat masa kecil adalah penjaga setia dari kenangan itu. Mereka yang selalu mengingatkan kita siapa kita sebenarnya, jauh sebelum dunia mengubah kita menjadi dewasa.

0: Nah, itu Mbok Abang cerita tadi ya, Rian dan Aris yang mengenang masa lalu. Jumpa pula dia. Udah besar, udah dewasa, udah berjumpa pula dia. Jadi saya pun pengen kayak gitu, gak? Saya pengen jumpa dengan sahabat sama sahabat-sahabat kecil saya dulu.
1: Memang masih ingat, Mbok?
0: Masih.
1: Oh, saya enggak ingat.
0: Ada cerita, ada kisah lucu dulu, Mbok. Tuh ya. Jadi kisah tentang sahabat nih kan. Waktu itu kebetulan Mbok Nani kan di ini ya ikut pendidikan lah ya di Jakarta waktu itu. Jadi pas ada waktu senggang, nelponlah dengan kawan nih yang kebetulan memang di Jakarta. Nelpon kawan kecil nih. Begitu
1: badannya telepon, kecil.
0: Kawan kecil apa kawan kecil kita dulu. Ada satu orang, jadi buat telepon lah kan, buat di Jakarta, oh iyalah kok gitu, kata dia kan, besok kita ketemu ya, gitu kan, ketemu, itu udah pernah kita dengan dia, saya dengan dia waktu itu pernah ketemu, jadi udah biasa kan, jadi iyalah ketemu, jadi ketemulah besok malamnya di satu kafe kan, ada beberapa orang lagi nih, ada beberapa orang lagi, jadi mbok kan rasa itu mungkin kawannya ya, ikut lah gitu kan, jadi dia bilang, masih ingat gak? Mbok Nan, kata dia, apa dia? Nih, masih ingat tak? Siapa ya? Gitu kan, sekali. Saya ini, kata dia bilang, saya Yoga, saya Chandra. Hah, bang? Yang mana? Itu, yang dulu, itu di sekolah, kata dia, SD. Ya Allah, itu bahagianya macam mana ya? Peluanlah kita, itu kan. Tahu tak, Kak Ira, itu berpisah kami itu kelas berapa? Kelas 2 SD.
1: Ya Allah, masih pantas lah lupa dengan muka.
0: Tapi dia bilangnya, aku sih masih ingat, kata dia bilang kan. Yang dulu tuh, ya, yang apa, ingusan tuh. Biasa.
1: Akhirnya, sekarang, gitu.
0: Akhirnya kita berkawan lah sampai sekarang nih. Kan sekarang ada Facebook, ada media sosial, Instagram, media sosial tuh. Jadi itulah memperat kita gitu, Kak Ira, ya Allah.
1: Memang, memang ketemu kawan lama
0: akhirnya
1: ya.
0: Akhirnya kita bernostalgia. Kia dulu kan kita dulu suka balik sekolah tuh lewat jalan belakang ngambil rambutan orang cerita masa kecil ya
1: betul kok diingat kalau saya sih ini orangnya memang susah ingat dengan orang tuh
0: gitu. Pantas lah semalam kita lewat depannya pun kita ingat kan kita
1: Saya biasa ketemu kawan tuh dia bilang Randa ingat gak? Kita nih kawan apa? Saya bilang dulu gitu tuh. Kawan SD.
0: Jadi memang alhamdulillah mungkin kita tidak punya perubahan besar di wajah.
1: Kalau saya besar.
0: Kalau Ira mungkin tambah besar.
1: Apanya
0: gitu kan?
1: Semangatnya? Tolong yang diperjelas.
0: Jadi banyak sih kalau kawan-kawan Mbok Nan tuh masa-masa kecil tuh masih pula masih pula mereka tuh ingat. Nan kita debas. Gitu aja kita lupa nih sebenarnya namanya habis itu kita ingat-ingat. Oh iya. Duduk kan duduk sebangku sama di sini. Itu kalau Mbok Nan tuh kalau dengan kawan sekolah tuh suka mengingat deretan bangku. Jadi kok bangku ini dengan ini duduknya sini gitu ini. Jadi kadang-kadang ada dari 42 tuh ada yang lupa siapa ya. Kadang tuh bertanya dengan kawan, siapa ya yang kurang gitu. Kita kan sekarang kan ada grup ya. Biasa di WA itu kan kita buat grup tuh misal kawan SMA kelas gitu kan.
1: Banyak grup ikut langsung semua tuh.
0: Iya, tapi sedih pula kalau misalnya udah kawan tuh tiba-tiba yang biasa bercanda pun dengan kita di grup tuh tiba-tiba tak ada ya. Tapi itulah namanya kehidupan kan.
1: Betul.
0: Kalau ada kawan kita yang berhasil kita tuh senang. Tapi kalau ada kawan kita yang susah, nah kita sama-sama bantu tuh. Biasa kayak gitu.
1: Itulah pentingnya tadi. Apa namanya?
0: Menjaga itulah silaturahmi.
1: Ya,
0: betul.
1: Berkabar kalau ada apa-apa gitu kan. Kadang kan bukan nggak kita ketemu kawan nih langsung misalnya kita lagi susah kita nak minta bantu dia enggak. Kita suka ya bertemu teman lama berbagi cerita.
0: Kita suka ngelihat dia masih sehat, tidak kan? Kalau udah tiba-tiba kita, si itu gimana? Udah tak ada. Itu sedih kan.
1: Betul.
0: Nah, ngapa pula jadi kita bersedih-sedih
1: nih? Itulah, dah lah tadi kisah Pak Maya pula. Maya tadi sedih tuh. Yalah.
0: Udah
1: ke? Nak tengah malam nih, Bu. Nanti kita macam Cinderella berubah
0: jam 12 berubah. Eh, bisa ngebayang gak kalau Kak Ira berubah jadi tikus kan?
1: Badak.
0: Iyalah, jadi kita malam hari ini udah mengantarkan dua cerita di kesempatan berkisah malam hari ini ya. Mudah-mudahan seperti yang biasa kita sampaikan, bisa diambil hikmah dari cerita-cerita ini. Jadi yang pertama tadi, kita tidak melupakan orang tua kita. Kalau kita udah sukses walaupun jauh gitu kan,
1: walaupun merantau kemana pun,
0: paling tidak tetaplah memberikan kabar lewat apa, handphone.
1: Pagi sekarang gampang dah ngasih kabar tuh kan. Tak ada alasan sibuk tuh.
0: Tak ada. Ngomong sibuk-sibuk apa gak disibuk kan, cuma ngomong sebentar bahkan.
1: Betul. Tak sempat ngetik ada voice note.
0: Pagi tuh kawan saya suka nak ngasih voice note tuh ada. Kemudian yang punya sahabat-sahabat lama ya, kalau misalnya ketemu jangan nak sombong kan, itu
1: apalah nak disombongkan dunia ni,
0: itulah semuanya dah bakal tinggal bah,
1: tak bawa apa-apa bah,
0: tak bawa apa-apa.
1: Mudah-mudahan lah kisah-kisahnya tuh apa mbok, menginspirasi
0: ya, gitu, betul ya. Menginspirasi kita semua lah ya.
1: Ya, pamit ke kita.
0: Kelam Pak Bang ya, udah tadi dua cerita dan kita juga udah beleter-leter gak berdua nih, dah seleteh dah kami pun beleter.
1: Lapar lagi saya nih, Mbok. Boleh nasi goreng depan tuh ya?
0: Boleh. Mitiau kembali lah.
1: Cita-cita kuros ya. Jam 11 makan.
0: Kelam kalau gitu kita pamit langsung ya.
1: Ya, makasih Mbok.
0: Saya Nani Saputra.
1: Saya Ira Adriani.
0: Kita pamit malam hari ini. Sampai jumpa di Bekesah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: Alah, airnya deras benar.
1: Bang, jangan situ bang, bahaya.
0: Abang cuma lihat airnya nah. Aduh.
1: Bang, kalau lagi banjir kayak gini, jangan dekat-dekat dengan saluran air. Bahaya, bisa terbawa arus nanti.
0: Betul ya, Bang.

0: Kok enggak dihabisin makanannya? Enggak enak atau udah kenyang?
1: Udah kenyang, Bu.
0: Ibu sudah capek-capek loh masak, malah tidak dihabiskan. Kamu itu tidak tahu ya sulitnya ibu menyiapkan makanan ini. Dari belanja ke pasar, masak, beberes, lah, malah makanannya tidak dihabiskan.
1: Kalau udah kenyang, masa mau dijejelin, Bu? Nanti keluar lagi bagaimana?
2: Iya, makan itu memang tidak boleh sampai kekenyangan. Tapi bukan berarti tidak dihabiskan juga.
0: Makanya, kalau ngambil makanan itu Mbok ya dikira-kira. Sedikit-sedikit dulu kenapa?
1: Abisnya tadi lagi lapar banget, Bu.
0: Iya, Ibu tadi lihat kok kamu ngambil makanan semaunya. Lain kali, walaupun lapar, kan masih bisa sabar.
2: Iya, Ibu benar itu. Kalau ambil makanan itu ya sedikit-sedikit saja, biar kita bisa mengukur jatah lambung kita, sehingga kita bisa berhenti makan tanpa menyisakan makanan kalau sudah merasa kenyang.
0: Tuh, lihat kan sisa makanan kamu? Apa itu artinya? Mubazir kan?

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja ya nak.
0: Siap ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: kawasan tok beh, jalan-jalan yuk.
1: Boleh beh, nak jalan ke mana?
0: Ke mana pun boleh.
1: Oh, awaklah pun gie, kita pergi ke taman aja lah ya.
0: Boleh aja.
1: Dah, kita pergi dah.
0: Dah.
1: Ngapain kan dah pakai helm?
0: Dah anjari hiu beh.
1: Pakai beh helmnya. Helm ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari benturan kepala, selain ia juga menghindari panasnya.

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Bu Mira, ayo cepat-cepat kita mengungsi. Air kelihatan semakin tinggi nih.
4: Ah, silakan. Bu Tuti saja dulu. Ini air masih segini kok.
3: Aduh, Bu Mira, Bu masih bisa dilewati. Nanti kalau banjirnya semakin besar, kita bakal susah, Bu. Ayo, Bu, kita mencari tempat yang aman sebelum terlambat. Ayo, Bu Mira.
5: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Anung nambah keropok tinggi lagi ya.
1: Oh iya yeah, iya yeah. Kak, tambah ini satu lagi ya.
2: Tambah yang ini satu ya Pak. Jadi total belanjanya 20 ribu ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya Kak, boleh.
2: Jadi total semuanya 20.200 ya Pak.
1: Oke.
0: Bapak kan pakai kantong plastik.
1: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
0: Bukan masalah nambahnya Pak. Bapak tahu ke di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175 ribu ton setiap harinya.
1: Ahu kenong, tahu dari siapa?
0: Guru lah Pak. Si Marie guru kami ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anung tuh eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175 ribu ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Min, oh Min, kemana pula si Amin nih? Min, mana budak nih?
4: Yes, Mom, what happened?
3: Apa pula yang kau omongkan tuh? Mak nih manggil kau dari tadi.
4: I'm here, Mom, what can I do for you?
3: Apa gitu? Kau nih bahasa apa pula yang kau omongkan tuh? Baik-baik kau kemasukan hantu pula. Ngomong yang benar lah.
4: Mak, itu bahasa Inggris, Ba, Mak. Biar keren gitu. Mak ni bleta pula.
3: Bahasa Inggris? Apa pula tuh? Kita ni orang Indonesia, suku Melayu. Ngapa pula kau pakai bahasa apa tuh? Bahasa bule-bule.
4: Mak, modernlah dikit. Coba kalau Mak pandai bahasa Inggris. Mantap kan, Mak? Mak jualan di warung pakai bahasa Inggris.
3: Iya, yang ada orang terpelongak-pelongok. Ngapa mak ini? Kau nih lagak benar gak? Kau boleh pakai bahasa tu dengan kawan kau yang paham. Nah, sama emak, pakailah bahasa kita. Bahasa ibu, bahasa Indonesia. Kau nih men.
4: Ah, mak.
5: Kenali dan lestarikan bahasa daerahmu. Bahasa daerah menunjukkan jati diri bangsa, memperkaya hasanah budaya nasional. Zaman boleh maju, namun bahasa daerah harus tetap dipahami anak negeri. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Mendo merupakan satu di antara sekian banyak seni pementasan atau teater dalam serumpun masyarakat Melayu di Indonesia. Di Kalimantan Barat, seni pementasan Mendo ini tumbuh di Desa Malikian, Kecamatan Semudun, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Di era kemunculannya tahun 1979, seni pementasan Mendo menjadi hiburan terpopuler masyarakat kala itu. Awal mula lahirnya teater Mendo adalah menjawab kerinduan masyarakat terhadap seni tonil atau sandiwara yang tenggelam di era penjajahan Jepang. Jerry Anwar selaku pelakon dan pengisi musik Mendo mengatakan bahwa nama seni Mendo ini lahir dari lakon cerita yang pertama kali dimainkan, yakni cerita Dewa Mendo. Karena itulah, maka masyarakat lebih mengenal teater ini dengan nama Mendo.
1: Ya, kesenian Mendo itu sebetulnya diangkat dari sebuah cerita. Ceritanya itu berjudul Dewa Mendo. Lalu diberilah nama kesenian itu kesenian Mendo. Padahal kesenian itu seperti sandiwara biasa saja sebetulnya. Nah, karena masyarakat pada zaman dulu itu nggak tahu, nggak ngerti lah begitu ya, tentang apa pertunjukan apa itu, dia taunya cerita Mendo saja. Karena naskah yang ditampilkan pada pertama kalinya itu adalah naskah Mendo, judulnya Dewa Mendo.
2: Okay.
1: Nah, naskahnya ini memang sampai sekarang kita nggak tahu jalur ceritanya seperti apa, hilang sudah.
0: Diakui Jerry Anwar, dalam memunculkan Mendo sendiri tentu memiliki hambatan yang dapat dibilang cukup berat, mengingat pada masa era 1979, alat transportasi untuk menjangkau ke Desa Malikian di Kabupaten Mempawah sangatlah sulit, sehingga sulit bagi Jerry dan teman-teman untuk belajar Mendo di sana. Jerry juga mengungkapkan bahwa kesenian Mendo sendiri selain ceritanya yang menarik, tentu juga karena tampilan dari para pelakon yang menggunakan kostum lengkap sangat dinantikan masyarakat. Sementara itu, Kusmindari selaku Ketua Mendo Kalimantan Barat mengatakan sangat bersyukur bahwa saat ini seni pertunjukan Mendo yang merupakan kesenian Kalimantan Barat ini dapat kembali tumbuh di tengah-tengah masyarakat modern. Mengingat kesenian ini sempat terhenti beberapa tahun lamanya karena berbagai faktor. Kusmindari menambahkan, kini dirinya melihat bahwa kesenian Mendo sudah dapat diterima oleh kalangan muda. Terbukti dari animo generasi muda untuk menyaksikan kesenian ini untuk pertunjukan perdana setelah Mati Suri.
3: Mungkin masyarakat kota Pontianak dan sekitarnya juga merindukan dengan teater tradisional yang penuh banyolan-banyolan. Yeah. Dan cerita-cerita yang disampaikan adalah cerita-cerita tentang kerajaan.
2: Oh,
3: nah, kemarin terakhir dan perdana sebenarnya. Mm-hmm. Perdana kita untuk Mendo yang kali ini menampilkan judul Putri Cahaya.
2: Mm-hmm.
3: Nah, disitulah kita mulai membangkitkan kembali teater Mendo yang sudah lama sempat tenggelam. Nah, tenggelam karena berbagai faktor. Yang intinya adalah para pemainnya sudah menua. Alhamdulillah munculnya yang sekarang, kita mengajak para anak-anak muda sekarang, tidak hanya dari pemain, penarinya juga itu sudah meregenerasi, hingga kepada penonton. Penontonnya itu alhamdulillah kita tampil 2 malam kemarin. Malam kedua itu anak-anak milenial semua. Alhamdulillah juga mereka bisa mengikuti alur daripada cerita ini.
0: Kesenian teater Mendo tidak hanya menghadirkan cerita dalam setiap pertunjukan, tapi juga tampilan lain seperti tarian, silat, dan juga musik yang menjiwai cerita. Sehingga peran musik dalam kesenian Mendo ini sangatlah penting. Urai Muhaini selaku Kabid Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat mengatakan, kesenian Mendo sejak 2014 sudah masuk dalam warisan budaya tak benda. Namun bukan hanya warisan tak benda untuk wilayah Kalimantan Barat, tetapi menjadi warisan tak benda bersama untuk wilayah Melayu Serumpun, yakni Riau dan juga Sarawak, Malaysia. Dan karena itulah, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat konsen untuk melestarikan mendu.
2: Sebelumnya ini untuk mendu kan sudah masuk di warisan budaya tak benda di tahun 2014, yeah. Tapi bukan semata-mata untuk Kalimantan Barat. Dia namanya warisan budaya bersama dengan provinsi Riau dan luar negeri nih dari Sarawak, Malaysia. Jadi ada tiga apa yang merupakan generasi untuk mendu ini yang mempunyai warisan bersama ini.
4: Ampun ribu ampun ayahanda raja, kami dua bersaudara datang menghadap.

Menurut Urai Muhaini, untuk melestarikan budaya tradisional khususnya Mendu perlu komitmen dari berbagai pihak. Karena jika ada pihak-pihak yang menganggap pelestarian budaya tradisional sebagai beban, maka hal itu akan menjadi sebuah penghambat. Untuk itu dirinya mengatakan, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat yang memiliki kewenangan untuk pendidikan SMA, SMK, maka hasanah budaya dapat dimasukkan dalam unsur budaya ke sekolah-sekolah. Urai Muhaini berharap ke depan Mendu yang telah diperkenalkan ke generasi muda dapat terus bertahan sehingga tidak hilang ditelan kemajuan zaman.

0: Abang di sini jak ya. 94,3 MHz.
1: Silaturahmi.

Pendengar Pro4 dimanapun Anda berada, banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada semua makhluknya. Tentu tidak dapat kita hitung jumlahnya. Nikmat hidup ini, nafas yang kita hirup, bahkan iman dan Islam dalam dada kita. Untuk itu, pantaslah kita bersyukur atas semua karunia dan pemberiannya. Kita mestinya sadar bahwa nikmat tersebut adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa dan digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyebabkan kita sombong dan lupa kepada yang memberi nikmat tersebut. Barang siapa mensyukuri nikmat Allah, maka Allah pun akan membalasnya. Bagi orang yang beriman, tentu kita harus menerapkan atau mengaplikasikan bentuk syukur kita dalam bentuk syukur dengan hati, syukur dengan lisan, maupun syukur dengan seluruh anggota tubuh kita. Syukur dengan hati, yaitu menggambarkan dan selalu merasakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, 4 perkara. Barang siapa diberi keempatnya, berarti ia telah mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, diri yang selalu bersabar menghadapi bala, serta istri yang tidak berkhianat pada dirinya dan pada harta suaminya. Adapun syukur dengan lisan adalah penilaian hati, getaran hati yang menjalar kepada anggota badan melalui mulutnya yang senantiasa basah memuji nikmatnya dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wirid dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syukur dengan seluruh anggota tubuh, kita telah menyadari bahwa seluruh anggota badan, jiwa, dan raga kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kemudian kita menggunakan dan memakainya untuk hal-hal kebaikan juga. Dari mata, telinga, tangan, kaki, mulut, dan sebagainya, itu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita harus menggunakannya untuk keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami temani Anda di hari ini, Kamis 24 September 2026, melalui frekuensi FM 94.3 MHz, live audio streaming, website rri.co.id, dan aplikasi RRI Digital. Saya Fitri Fabelena, beserta kru yang bertugas undur diri dari pesawat radio Anda. Jumpai Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyajikan rangkaian acara siaran di edisi hari ini melalui FM 94,3 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Apakah tidur setelah subuh menghambat rezeki? Dapat dikatakan bahwa tidur setelah subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam karena dapat mendatangkan kerugian atau efek yang tidak baik untuk kita. Waktu setelah subuh adalah waktu turunnya berkah dan rezeki. Jika kita tidur di waktu setelah subuh, maka kita tidak akan memperoleh berkah. Kalaupun ingin tidur setelah subuh, maka tunggu sampai matahari terbit atau sekitar 2 hingga 3 jam setelahnya. Bahaya tidur setelah sholat subuh, lebih sering sakit, tekanan darah tinggi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung. Ulama mengatakan hukumnya makruh, karena waktu itu setelah subuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak haram, hanya makruh. Ia akan kehilangan banyak hal, di antaranya rezeki. Rezekinya sempit. Wallahu a'lam bishawab.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min khalqihi bi fadlihi wa qadala man syaa'a min khalqihi bi masyiatihi wa 'adlihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syabiha wa la mithla wa la niddala wa la hadda wa la jithata wa la adha'ala. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'am bisanin ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil azim ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قِيلَ وَمَنْ يَأْبَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى وَقَالَ أَيْضًا مَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ. Jemaah pagi yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang utama ialah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha segala-galanya, zat yang menjaga kita dan senantiasa melindungi kita dan yang mampu mengistiqomahkan kita untuk selalu tetap ada di jalannya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa juga kita limpahkan kepada manusia yang mulia, kepada junjungan kita yang mulia Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak, amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah hikmah pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya, sudah sepatutnya kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap takwa itu yang akan menjadikan kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang dicintai dan dikasihinya. Dan fa insyaallah sikap takwa itu pula yang akan menjadi asbab dimasukkannya kita ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah Allah firmankan, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi hamba Allah yang memiliki sikap takwa ada sisi kemenangan. Jamaah hikmah pagi yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya musibah, ujian, bala adalah salah satu fenomena kejadian yang biasa kita jumpai dan alami di sepanjang kehidupan kita, bahkan sudah sangat dekat dengan telinga kita, khususnya dalam waktu-waktu belakangan ini, lebih khusus lagi di bumi cinta kita Indonesia. Musibah itu misalkan saja gempa bumi, angin puting beliung, tsunami, gunung meletus, juga kebakaran hutan dan lahan dan lain-lain sebagainya. Banyak pihak yang mengklaim bahwa musibah itu terjadi sebab adanya ini dan itu. Lantas bagaimanakah Islam memandang musibah itu? Apa penyebabnya dan juga apa hikmahnya? Jemaah pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah diketahui oleh kita semua hamba Allah yang memiliki iman dan takwa bahwa musibah yang datang sesungguhnya adalah bentuk kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita semua. Sebab ujian, musibah dan bala itu dapat meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bila kita mampu tabah, maka hal itu dapat menjadi asbab dihapuskannya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian yang hebat itu akan dibalas dengan pahala yang hebat pula. Sahabat Anas bin Malik, Nabi SAW dalam sabdanya, inna idzamal jazaa'i ma'izumil balaa' wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman udhiya fa huwa falahu ridha'.

wa man khithafa lahu sakh. Sesungguhnya tingginya pahala itu dapat dilihat pada tingginya ujian, dan jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menimpakan ujian itu untuk kaumnya, dan siapa yang ridha maka ia akan mendapatkan keridhaan Allah pula, dan siapa yang tidak senang, tidak suka, maka Allah pun akan membencinya. Dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW juga bersabda, faman yabhul bala bil abdi hatta yatwaqahu yamshi alal ard wa ma alaihi min khati'atin. Ujian itu akan selalu menimpa hamba Allah sampai Allah melepasnya berjalan di atas muka bumi dengan tidak memiliki dosa. Jamaah Hikmah Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musibah-musibah yang terjadi belakangan ini sesungguhnya adalah akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh anak-anak Adam. Kita ini sebagai manusia, dengan adanya musibah ini, semoga kita semakin ingat kepada Allah dan kembali taubat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, bahwa al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Maka telah tampak kekacauan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepadanya atas sebagian akibat perilaku yang telah dilakukannya, supaya mereka kembali ke jalan yang benar dan taubat. Jamaah Hikmah Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ujian dan musibah itu pun tak pandang bulu, entah ia kaya ataukah miskin, tua ataukah muda, maka semua pasti sedang atau akan mendapatkan ujiannya masing-masing. Bentuk ujian pun bentuknya macam-macam. Ada yang diuji dalam bentuk kesulitan dan kelapangan. Bahkan setiap hamba akan kembali kepada Allah Ta'ala untuk dimintai pertanggungjawaban atas semua hal yang telah dilakukannya. Apakah dia bisa tabah dengan ujian yang Allah titipkan, ataukah sebaliknya dia malah membencinya dan lupa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang memiliki nyawa pasti akan mati, maka kami akan menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai cobaan yang sesungguh-sungguhnya, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Jamaah Hikmah Pagi yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ujian itu tak hanya bentuknya musibah. Ada yang diuji dengan himpitan finansial, ada yang diuji dengan kekerasan dalam rumah tangga, ada yang berbagai macam ujian. Jadi kita sebagaimana manusia yang lain, jika ditimpa musibah atau ujian yang macam-macam bentuknya, bisa jadi ujian yang dialami oleh hamba Allah lainnya itu jauh amat lebih hebat dan lebih dahsyat dibandingkan dengan ujian yang sedang kita hadapi. Dan musibah yang kita alami saat ini sebetulnya tidaklah sebanding jika dibandingkan dengan musibah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, juga nabi-nabi di masa dahulu. Mus'ab bin Sa'id, salah satu kalangan tabi'in, melalui ayahnya ia mengatakan, ya Rasulullah, ayyun nasi asyuddul bala, wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling hebat ujiannya? Maka beliau menjawab, al-anbiya thummal amthal fal amthal, maka adalah nabi kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Jamaah Hikmah Pagi yang dikenal Allah Subhanahu wa taala, kadang musibah yang melanda bisa mendatangkan banyak kebaikan selain dapat meninggikan kualitas hamba kepada Allah, dan dapat pula menghapus dosa. Ujian yang datang kepada kita itu dapat juga memahamkan kita akan lemahnya kita ini di hadapan Allah, dan kita sangat membutuhkan Allah. Ada pula yang dipahamkan oleh Allah bahwa kebanggaan ujub pada adanya fasilitas-fasilitas keduniaan, jabatan, pangkat yang ia miliki tiba-tiba hilang dalam sekejap mata. Maka yakinlah ya ikhwah fillah, bahwa di balik ujian dan musibah yang menimpa kita itu, maka ada kebaikan dan hikmahnya. Bahkan seandainya ujian musibah bala itu tidak datang, bisa jadi kondisi kita
bisa jadi lebih kacau dan semakin menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini adalah tempatnya ujian, cobaan dan bala. Tidak ada manusia yang hidup bisa bebas pada keduanya. Selama kita masih hidup di dunia ini dan masih memiliki nafas, maka kita mesti siap dengan segala bentuk ujian, musibah yang menghadang di depan kita. Maka sikap tabah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi satu-satunya solusi bagi kita semua. Hamba Allah yang dhaif ini, yang banyak salah dan dosa ini, dunia ini ada tempat kita untuk melakukan hal-hal yang baik-baik saja supaya kita bisa memanennya, kebaikan itu ketika sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah, senantiasa dijauhkan atas segala ujian, musibah, bala, bencana dan lain-lain sebagainya. Dan semoga Allah menguatkan hati kita dan selalu husnuzon atas kehendak Allah. Yakinlah bahwa ujian musibah yang sedang kita hadapi itu adalah bentuk wujud kasih sayangnya Allah kepada kita sebagai hambanya. Saya Dr. Ferianto MPDI, salah satu pendidik di MTsN 1 Kota Pontianak, meminta maaf kepada jamaah hikmah pagi sekalian dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa istiqomahkan kita, menjaga kita, dan ketika nanti malaikatul maut sudah siap mencabut nyawa kita, sudah siap memanggil kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya mujibas sa'ilin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Saudaraku, hidup ini hanyalah sebuah perjalanan yang akhirnya akan sampai pada tujuan. Ibarat air yang mengalir, ia akan sampai pada muaranya. Ibarat matahari yang terbit di ufuk timur, ia akan tenggelam di ufuk barat. Begitulah, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, sekalipun ia bersembunyi di balik lubang semut yang kecil. Beruntunglah siapapun yang selalu ingat akan dekatnya ajal kematian, apalagi membuatnya semakin ingat akan noda dan nista dirinya. Karena itu, wahai saudaraku, rasanya tak ada yang dapat disombongkan di dunia ini. Keangkuhan hanyalah bukti dari kebinasaan. Seindah apapun wajah yang dimiliki, suatu hari akan berkerut. Sekaya apapun harta yang dipunyai, suatu saat tiada berguna. Dan setinggi apapun pangkat dan jabatan yang disandang, satu hari nanti pasti akan berakhir dengan pensiun. Saudaraku, renungilah detik-detik hidup ini. Bertafakur atas kekurangan dan kelemahan diri. Bila kita lahir terbungkus ari-ari, lalu berbungkus baju, satu hari nanti akan berbungkus kain kafan. Bila dahulu wajah ini indah menawan, lalu pudar dan keriput, mata begitu tajam, lalu mulai rabun, rambut begitu hitam, kini mulai memutih, tubuh yang kuat dan perkasa, sekarang mulai melemah dan sakit-sakitan. Semua itu hanyalah renungan atas kekurangan dan kelemahan diri. Betapa hidup ini hanya sebentar, dan maut dapat menjemput setiap waktu tanpa ada yang tahu. Semoga nasyid ini menjadi ingatan bagi mereka yang lupa diri, menjadi penyejuk bagi siapapun yang gundah gulana, menjadi cermin amal bagi setiap insan. Renungkanlah setiap bait-bait kata dan syairnya. Mudah-mudahan Allah menghujamkan hidayahnya di hati kita. Amin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.

0: Kota Pontianak adalah kota yang unik. Karena keunikannya itu, kota ini punya julukan lebih dari satu. Pontianak adalah satu di antara kota yang dilintasi garis khatulistiwa, garis nol derajat atau biasa dinamakan ekuator. Dari sini lahirlah julukan Pontianak Kota Khatulistiwa. Di kota Pontianak juga terdapat banyak parit sehingga dijuluki Kota Seribu Parit. Tak hanya itu, warung kopi atau kafe dapat ditemukan hampir di setiap sudut kota sehingga ada yang menjuluki Pontianak Kota Seribu Warung Kopi. Satu lagi yang tak kalah unik adalah nama sebagian kelurahan yang sama dengan nama daerah lain di luar Kalimantan Barat. Sebut saja Bangka Belitung Darat dan Bangka Belitung Laut. Mendengar namanya, ingatan langsung tertuju pada Provinsi Bangka Belitung.
1: Begini ya, pada tahun 1900-an saat kota ini mekar, berkembang, Sultan Pontianak ketika itu Syarif Muhammad memberikan kesempatan kepada masyarakat pedagang yang berkunjung ke Pontianak untuk menjadi warga setempat dan menetap. Nah, di antara pendatang-pendatang dari luar Kesultanan Pontianak, terdapatlah masyarakat dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Mereka datang kemari untuk berdagang perak dan tembaga. Nah, kedatangan mereka itu menempati satu kawasan yang masih tertutup di saat itu. Terdapat 23 kepala keluarga pada tahap awal itu, 11 kepala keluarga Bangka, kemudian 12 kepala keluarga Pulau Belitungnya.
0: Demikianlah penjelasan sejarawan Kalimantan Barat Syafaruddin Daeng Usman mengenai kedatangan awal perantau dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung ke Pontianak. Mereka mendiami suatu wilayah di pesisir Sungai Kapuas. Disinilah mereka membangun pemukiman atau perkampungan. Selain bekerja dalam penyepuhan emas dan perak, perantau Bangka Belitung di Pontianak juga membuka kebun karet dan rambutan.
1: Di tepi Sungai Kapuas ketika itu sudah banyak bermukim masyarakat yang berasal dari Banjarmasin. Apakah itu dari Martapura, dari Kalampayan, dari Barabai, ataukah daerah lainnya di kawasan Banjar. Tetapi mereka ini lebih dikenal sebagai penduduk Melayu setempat. Nah, sebelah barat dari Sungai Kapuas, di pemukiman tersebut, disitulah kemudian bermukim penduduk yang berasal dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Mereka dipisahkan oleh adanya belahan sungai di situ. Dari Pulau Bangka itu berada di kawasan sekitar perkampungan orang yang lebih dulu datang, yaitu Kampung Mendawai. Nah, lepas dari situ ke arah Sungai Raya sekarang, ya sekitaran BLKI dulu namanya, itu Belitung. Kedua daerah ini kemudian disatukan Kampung Bangka Belitung. Sebetulnya penduduknya berbeda, tetapi dari daerah yang sama. Di mana Bangka Belitung itu? Di Pulau Sumatera bagian selatan, bukan Sumatera Selatan. Sumatera bagian selatan itu terdiri dari Sumatera Selatan sekarang, Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Provinsi Bangka Belitung sekarang. Nah, itulah terbentuknya masyarakat Bangka Belitung.
0: Sebagai kota dagang, Pontianak berkembang dengan pesat sebagai pusat urban. Penduduknya tidak hanya para pedagang dan para pelaut yang berpindah-pindah, melainkan pendatang yang memang berniat untuk menetap dan berpenghidupan. Pendatang yang ingin menetap terlebih dahulu meminta izin kepada Sultan Pontianak. Yusri Darmadi, Pamung Budaya Balai Kelestarian Nilai Budaya BPNB Kalimantan Barat, mengungkap pendatang yang menetap di Pontianak berasal dari berbagai etnis dan bangsa. Selanjutnya terbentuklah kampung-kampung yang menunjukkan asal daerah mereka.
2: Elemen yang turut membentuk struktur dan tata ruang Pontianak adalah pemukiman kaum pedagang yang letaknya di tepi Sungai Kapuas dan vertikal sebelah timur Keraton Gadria. Sebelumnya telah dibangun Kampung Bugis, Arab, Melayu, dan Tambelan. Mereka membentuk perkampungan sendiri sesuai daerah asalnya. Kampung Banjar Serasan didirikan oleh Haji Abdul Kahfi, asal Banjarmasin, pada tahun 1846 Masehi. Begitu pula didirikan Kampung Sampit, Saigon, Kamboja, Kuantan, dan Bangka Belitung. Di sekitar perkampungan pedagang didirikan pula Kampung Kapur oleh kaum ulama. Dalam konteks penataan tersebut, keraton sebagai pusat kerajaan mempunyai hubungan erat dengan pedagang dan ulama, sehingga tercermin adanya jaminan keamanan bagi mereka. Faktor ini juga menyebabkan pedagang dan ulama termasuk dalam struktur sosial lebih tinggi dibanding golongan lain.
0: Di masa itu, selain pesisir Sungai Kapuas, warga bermukim di sepanjang parit atau kanal yang ada di Pontianak. Bukan hanya sebagai sarana transportasi, parit juga berfungsi dalam kegiatan ekonomi yang menghubungkan pemukiman penduduk dengan daerah pertanian dan daerah pemasaran. Yusri kemudian membuka peta topografi Pontianak di tahun 1926 yang di dalamnya tertulis sejumlah parit di Pontianak, termasuk parit Bangka dan parit Belitung.
2: Itu di sini masih nama parit dia ini. Zaman dulu kan hanya parit-parit dia ada. Parit Bangka Belitung, Belitung, Bangka.
3: Baru muncul awal abad 20 kan istilah itu, 1926. Periode sebelum itu mungkin belum ada istilah itu. Acuannya peta. Jadi kita ada dasar gitu loh, bukan mengira-ngira.
0: Sekitar tahun 1950, Bangka Belitung Laut dan Bangka Belitung Darat masih termasuk dalam satu wilayah yang sangat luas dengan nama Kampung Bangke. Wilayah Kampung Bangke saat itu membentang mulai dari parit Bansir sampai dengan parit Sungai Raya yang saat ini menjadi batas antara kota Pontianak dengan Kabupaten Kuburaya. Haji Usman Mustafa tercatat sebagai kepala kampung pertama dengan masa jabatan dari tahun 1950 sampai 1960. Kemudian di tahun 2006, sebutan Kampung Bangke berubah menjadi Kelurahan Bangka Belitung yang termasuk di Kecamatan Pontianak Selatan. Dari penjelasan Lurah Bangka Belitung Laut Junarta pada bulan April tahun 2008, sebagaimana peraturan daerah Kota Pontianak nomor 11 tahun 2006, Kelurahan Bangka Belitung dimekarkan menjadi 4 kelurahan, yaitu Bansir Laut, Bansir Darat, Bangka Belitung Laut, dan Bangka Belitung Darat. Keempat kelurahan itu berada di Kecamatan Pontianak Tenggara.
4: Berdasarkan topografi wilayah terbagi atas batas alam parit Bangka dan parit Sungai Raya, yang juga kawasan pemukiman terletak cenderung ke arah Sungai Kapuas, maka dinamakan Kelurahan Bangka Belitung Laut. Benar, parit kita nih, parit Bangka ini nih sebenarnya perbatasannya ini. Ada parit Bangka tengah-tengah yang membelah antara Bangka Belitung Laut sama Bansir Laut. Kan dulu kan bisa masuk kapal sampai lah ke Sungai Raya Dalam, sekarang nggak bisa. Dulu kan sama Kampung Bangka bisa masuk kapal sampai ke Sepakat Satu kan gitu, sekarang nggak bisa kan. Parit Bansir, parit Bangka, parit Sepakat, kalau orang bilang ini parit Belitung, baru parit Sungai Raya ada 4.
0: Junarta melanjutkan penjelasannya bahwa kelurahan yang terletak cenderung ke arah Sungai Kapuas dinamakan Bangka Belitung Laut, sedangkan yang masuk ke dalam dinamakan Bangka Belitung Darat. Penyebutan tersebut memang lazim dipergunakan masyarakat Pontianak. Hal yang sama juga berlaku untuk Bansir Darat dan Bansir Laut.
4: Karena kita sebelah laut, di sana sebelah darat. Jadi untuk membedakan itu cuma darat laut ya. Zaman orang dulu kan, mau mana ke laut, mau mana ke darat. Tradisi kita ini orang sering mau mana ke laut, mau mana ke darat gitu kan. Oh sama ke darat sana, sama ke laut kan gitu. Daerah yang sering itu daerah Sungai Te, daerah Druju, daerah Sanak Jungkat tuh, kemudian Unggur, itu masih pakai itu. Kakap masih pakai itu. Mana Pak? Mau ke laut, karena dia rumahnya di darat. Orang-orang laut mana Pak? Mau ke darat katanya kan? Karena dia rumahnya di laut, di pinggiran sungai itu seperti itulah.

0: Bangka Belitung Laut Muhrif menuturkan, perantau dari Bangka Belitung yang datang ke Pontianak selain berdagang juga menyebarkan agama Islam. Haji Darsyad atau yang biasa dipanggil warga Cek Darsyad adalah seorang ulama dan tokoh yang lahir di Kampung Bangka. Namanya kemudian diabadikan oleh warga menjadi nama salah satu gang di Kelurahan Bangka Belitung Laut. Muhrif sendiri merupakan generasi kelima dari Cek Darsyad.
1: Monyang kami itu, Cek Darsyad itu punya bapak nama Abdul Sabar, kakeknya Abdul Ghani itu memang berasal dari Pulau Bangka, Pulau Belitung. Bapaknya Cek Darsyad itu pun Abdul Sabar namanya, ulama kerajaan. Kalau Cek Darsyad ini penggawa kerajaan yang ajar anak-anak raja sila.
0: Para perantau dari Bangka dan Belitung turut membentuk kemajemukan masyarakat kota Pontianak. Jejaknya pun masih terlihat hingga kini, termasuk berdagang emas walaupun jumlahnya terus menyusut dan tinggal beberapa orang. Sekian dokumenter produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, tadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ni sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam tu. Berarti kita ni mesti banggalah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul, betul, betul. Yelah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana je. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi, dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.